Pada masa lalu, Ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai Ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan Ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, Ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran Sultan. Dalam perkembangannya, Ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, Ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna Ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari Ranup Lampuan maupun berbagai jamuan Ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih Ranup Lampuan memuliakan tamu dengan Ranup. Yang kedua, Ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah Ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, Ranup sering diungkapkan dengan istilah Ranup Sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna Ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Lona, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Toles Marcel Horilun sudah kita nikmati juga di saat pagi hari ini, sudah pukul 7.20 menit waktu Indonesia Barat. Suasana pagi kota Banda Aceh sudah sangat membaik di pagi hari ini. Sang mentari sudah mulai bersemangat menyinari ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini setelah tadi sempat diwarnai mendung ya. Walaupun memang sebagian sudut kota Banda Aceh masih dibayang-bayangi awan tebal ya. Kita juga akan informasikan nanti untuk anda Warilun prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Namun sebelumnya kita kembali pilihkan untuk anda suara Maimun Air Nirwana.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
0: Propet budaya Anuk Nanggrok.

Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Diana tadi Warilun, Hana Daya, sudah kita ketengahkan juga di ruang semakannya untuk pagi hari ini. Sudah pukul 7:46 menit waktu Indonesia Barat. Pagi-pagi Anda yang terus bersama kami di pagi hari ini, yang mungkin untuk saat ini ada sebagian yang masih enggan beranjak bangun dari tempat tidurnya ya, karena kondisi mungkin tidak bekerja hari ini ya, tidak ada kegiatan rutin, jadi ingin bersantai sejenak di pagi hari ini ya. Selamat menikmati hari santainya, dan untuk yang harus tetap melakukan aktivitasnya juga kami berharap tetap semangat ya, bisa menjalani rangkaian rutinitas ataupun aktivitas yang seharusnya Anda kerjakan di hari ini. Untuk hari ini, Warilun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis untuk prediksi cuaca hari ini pagi ya, seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk siang hari, Kota Banda Aceh masih berawan hingga malam hari untuk wilayah Aceh Besar. Di siang hari berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di malam hari ya, untuk wilayah Sabang serupa dengan Kota Banda Aceh. Siang hingga malam diperkirakan akan berawan ya. Untuk suhu sendiri, Warilun, wilayah Kota Banda Aceh berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius, wilayah Aceh Besar 24 hingga 28 derajat Celcius, dan wilayah Kota Sabang antara 25 hingga 28 derajat Celcius.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Bropet, budaya anu nanggrok.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing.

dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
2: Proput budaya anu nanggrong.

8,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Enol tadi Warilun HD Meduros, dan kita nikmati di sampai hari ini sudah pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP Provinsi Aceh pada September 2026 tercatat 129,21. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,90% dibandingkan NTP pada Agustus 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andrea mengatakan kenaikan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor pertanian, namun peningkatan tersebut tidak terjadi pada subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan. Disebutkan Agus, untuk harga yang diterima petani atau IT pada September 2026 mengalami kenaikan sebesar 1,10% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara peningkatan ini tersebut terjadi pada seluruh subsektor kecuali subsektor tanaman pangan dan perikanan. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,9% pada September 2026 dan kenaikan tersebut terjadi pada seluruh subsektor yang menjadi bagian dari penghitungan nilai tukar petani.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah besijuk. Besijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan besijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

Turun tanah atau putren tano diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang diputren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: menjelang cokro wari lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali berjumpa dengan Lontuan Culi hingga tuntas nanti di poh 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, di kesempatan nuronyo ya. Oh, yang mungkin saat ini baru bergabung bersama Propo RRI Banda Aceh. Nah, Cik Mat di sesi pempun langsung dah sapa mandang lah daripada basa-basi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yuli.
0: Awai tak Cik Mat, buka pintu.
1: Awai, Kak Yuli.
0: Kiban posisi Cik Mat?
1: Apa?
0: Kiban, oh kiban cuaca.
1: Alhamdulillah, cerah.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sehat walafiatnya, Cik Mat.
1: Ya, alhamdulillah, sehat juga Yuli.
0: Amin, ya Allah, ya. Jadi ide, ide kiban.
1: Alhamdulillah sehat mantum si Ino Kak Yuli.
0: Ini kakak kali mulid, Cik Mat.
1: Hah?
0: Kali mulid.
1: Orangnya mulid.
0: Oh, sama lah go.
1: Hah?
0: Sama lah go, Kak Yuli. Lo nuranya mulid cik di kampung ya.
1: Mulid itu orangnya?
0: Surin. Orangnya mulid cik, cuman kan gak kenang dinas. Kalah.
1: Ya,

0: Belakang awak tak nak terlalu belakang kan. Jadi kalau terlalu belakang kita berbicara kan. Nah, kan uli kan uli si mamba bak putungku atau bak abah lu buang kan? Orang kamu ni masa bak putungku bak abah lu buang.
1: Oh, bitnan. Ya. Bak balung ya. Dan berarti persiapan lagi kenduri mulut-mulut cik berarti de masuk ji bitnan. Menu-menu
0: kau kami. Lagi kenduri mulut cik di mana kan? Sebenarnya urusan bawa kampung yang tu nak kampung-kampung lain tu nak padu bawa kampung lah sila yang suasana belang ini lah
1: kan? Mantap ya, yang padu titun tiga atau kibana Encik Mat?
0: Tiga, yang kamu titun tiga
1: titun tiga, Masya Allah. Kali kak
0: betul bijaknya, betul bijaknya yang kamu main ibu ni
1: main ibunya. Encik Mat berarti kak selesai berarti yang kenduri belang?
0: Kenduri belang kamu belum.
1: Belum ya. Oh, Vietnam. Baik, luar biasa. Terima kasih Cik Mat. Masukkan dan
0: sama-sama.
1: Lagu apa kira-kira? Armo TAR dengan judul Jipunyo Cik Mat.
0: Cintahan Sampo.
1: Cintahan Sampo. Salam-salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi keluarga. Selamat iman dan akhirat.
1: Amin ya
0: Allah. Dengan Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia, Ayah Gas, Bang Amri, Bang Basri, Wak John, Ayah Bin. Oh, Warona, Cik Mun dan Mun ya.
1: Cik Mun ya.
0: Mudah-mudahan Cik Mun sehat keluarga. Terima kasih.
1: Amin ya Allah.
0: Dengan Kak Nazar dan teman-teman ya.
1: Terima kasih Cik Mun.
0: Terima kasih banyak Rayuli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, yang buka pintu ronyo Cik Mun. Terima kasih yang pasti beraya-raya dat ya. Semoga berjalan lancar ya kenduri atau maulid di bak kesempatan nuronyo untuk cemat ya pasti ya. Amin ya Allah ya. Makan belum tuan pre partisipasi warai lomba mandum yang mau ikut berpartisipasi ya. Kembali kita buka yang pasti ji di 06 5 7 0 5 5 atau di 67 Saleh 886. Mengingat pihente ya. Ini bak kesempatan ronyo na dialog klinik apa ya? Asokaya ya. Langsung tak terima ngile di 7 0 5 5. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Nina ya?
2: Bukan.
1: Dengan Sonya nyo kakak?
2: Dengan Zalwa.
1: Kakak Zalwa. Oh iya, kakak Zalwa.
2: Alah, kak Julinya. Habis
1: samar-samar kakak Zalwa. Maaf kakak Zalwa apa?
2: Tanya udah high cartridge ni mencuri.
1: Nyo ke? Hana
2: yang tu sampai pro.
1: Kakak Zalwa.
2: Bungong jaro jawai.
1: Kakak Zalwa, Juli Hana tepat cok yang khas dari kakak Zalwa Hana tepat cok loh.
2: Jadi kan bungong jaro kan cartridge.
1: Bungong jaro. Bungong jaro dipat kak Zalwa.
2: Watena.
1: Perusahaan. Watena di perusahaan. Perusahaan Hana Juli ya kak Zalwa.
2: Hana. Oh, waten bang cari anak.
1: Nyanyo, mungkin Yuli mertuah ya, Kak ya?
2: Mana tengok lah ya maksudnya nah bungon ayah bungon jaruan.
1: Bungon ngan Juli mertuah, Kak. Nyo kan Juli mertuah. Juliana, Kak. Okey, Kakak Zalwa di Berawi, ana kenduri-kenduri pemantang biasa, Kak. Menye.
2: Kenduri mulut tangga sebelah.
1: Selain kenduri mulut, nak kenduri
2: yang pesta untuk anak bak apa?
1: Akak Zalwa
2: di rumah baru.
1: Oh, Vietnam.
2: Belum puasanya nanti. Nanti waktu kalinya len telefon Kak Juli lena. Nak acara.
1: Ya Allah.
2: Jadi kan nanti Kak Cut lon telefon eh.
1: Ya Allah, makasih ya Kak Zalwa.
2: Tanggal 20 pe.
1: Jih, tanggal 20 pe. Ding ding ding ding ding. Takalan roster le pun dah dinas ba Kak Zalwa.
2: Jadi tanggal 20 pe kan tanggal 20 kan nikah di Majikan Cik Lemi sana kemon eh. Tanggal
1: 20 nikah ni. Ya, Masya Allah. Terima kasih undangan di Kak Zalwa.
2: Nanti sudah habis nak Kak Cuk.
1: Good.
2: Masya Allah. Pannya radio tak Cuk depan dendro.
1: Masya Allah. Mau hili ya Kak Zalwa ya.
2: Ya.
1: Biasa. Okey, berarti dia kenduri-kenduri Cik punya di daerah Brawi yang kakak?
2: Ya, di Brawi yang tinggal.

0: ែរម៉ាស៊ីខ្ញុំអត់ទេណៅរឿងឈីលិនណែណែលិនមិនចង់ឲ្យគេខែញ៉ាំរីយ៉ា
1: អូយ៉ាកាកម៉ាឆោមមកទីលឺមិនតាំងប្រាយ៉ានប្រាយ៉ានណានកា
0: Ya, alhamdulillah.
1: Padahal kan termasuk kota Cina, kakak kan?
0: Memang kota Madia.
1: Kota Madia kan? Ha, tapi luar biasa antusiasnya, masya Allah. Okay.
0: Banyak, Kak Juli
1: beli Alfukan ya. Alfukan, ya. Tepat. Ya. Okay. Jadi kakak jaluan laki lagu dari Sonya kira-kira siapa?
0: Ayu Amanda. Judulnya. Ambil suami orang.
1: Ambil suami orang. Nyalain lo.
0: Ya kan, sama lagu
1: ya. Sayang suami orang ya kak ya.
0: Ya.
1: Okay, baik. Anna, salam kak.
0: Pertama untuk Kak Juli, salam kak selalu keluarga, berkah umum dan rezeki.
1: Amin.
0: Ya pikir tentang keluarga selalu semuanya.
1: Dengan ucapan yang sama.
0: Untuk
1: kak,
0: kak Cut, salam selalu keluarga Kak Cut. Ya pikir tentang keluarga Kak Cut.
1: Amin.
0: Untuk Anggi, untuk Noroh, untuk Mak Cik, untuk Cik Man, keluarga panjang umum dan rezeki. Untuk Rajit, madu.
1: Bandunya. Ini kata-kata kasih bandu-bandu.
0: Berarti ya, untuk Kak Juli, salam selalu keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Kak Zalwal. Masya Allah, doa gegetat, hagetanya mandum. Dan Cik Mat, nyol lagu berarmatria air dengan cintahan sampo.

0: di frekuensi 88.6 MHz untuk informasi anda sihat possible Hotel Indonesia Barat tanya una dialog ya di dalam studio dialog Asoka ya dengan judulnya perempuan wajib tahu 5 tanda PCOS ya PCOS yang sering diabaikan. Nah, nanti informasinya Pi akan disampaikan oleh yang pakar Dr. Mala ya. Dan selaku dokter spesialis yang pastinya ya. Untuk Arlan untuk ikut bergabung yang pasti di Oke, segolong tepat tanya di posiplo mantak lun buan pre partisipasi dalam ajang sirboh wari lun mandum ya. Yang nu ikut bergabung jut langsung mantan telepon di 7055 atau di 886 ya. Sapa penelpon yang kahadi langsung tak sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli lon sayang.
0: Kakak Eli. Kiban di sini deh Kakak Eli.
1: Alhamdulillah cerah juga nampaknya nih sementara.
0: Alhamdulillah Kakak Eli ya. Kak Eli biasa punya di daerah Kak Eli kan tempatnya di Pagar Air. Nah kenduri pepe mantan nggak Kak? Kenduri laut naka atau kenduri blang selain dari kenduri maulet?
1: Oh lagi anak punya laut ya kan? Oh ke Hayati deh di Kroya.
0: Gat.
1: Jadi main ke kenduri kuburan. Nah kan?
0: Kenduri kuburan.
1: Kenduri maulet dan tetap dengan masih maulet dan yang kan? Alam kenduri pesta.
0: Pesta.
1: Alam aku ke pesugan pesunan anak mit macam si no
0: pesunan ya? Pesunan anak mit ya kak?
1: Macam kenduri ya. Alam putera anak mit membuka bayi dua bulan 25 bulan itu tu kenduri nama marhaba nak juga kenduri siangnya yang bangun lagi kan? Ini mesti jiwa yang lain-lain loh sih yang tak iman bukan bukan nuri lau di dia lau bak kau ya.
0: Ya betul.
1: Mami yang ini kan nuri lang tak baknya orang ada pilih nanti tangga kamu na manteng.
0: Kek.
1: Nuri lang bak kamu orang ada pilih tangga kamu manteng.
0: Manteng ya, masya Allah. Gak Eli.
1: Nah manteng lah Eli.
0: Je Kak Eli. Kak Eli.
1: Kenduri ambil yang kau jadi.
0: Gak Kak Eli. Kak Eli dengar lagu dari Sol kira-kira. Sapa? Kak Eli? Kak Eli, anak laki lagu belum? Nyo, pasti habis baterai Kak Eli nyo. Kak Eli? Doki bano. Sayang, tak nyo Kak Eli nyo, masya Allah. Anak sempat kena laki lagu belum ya? Anak apa pun, mungkin jenuh hubungi kembali ke Kak Eli ni laki lagu atau ni SMS mantan je cin. Dek lagu dah budak. Ya lah, nyo Kak Zalwa kenan. Okey, lah terima belum di 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Wak John.
2: Ya, betul.
0: Iya, kiban Wak John.
2: Sehat dalam ring.
0: Alhamdulillah. Jadi kiban ideh nak kenduri pupu mantang ya Wak John?
2: Kenduri yang.
0: Tempat Wak John nah.
2: Kita boleh kata ya kenduri laut nah.
0: Nah kenduri laut Wak John. Nah. Kenduri laut kan pajan nah Wak John watena ungkut lele atau tiptun.
2: Kenduri laut waktu mungkin ni jamu pekal kenduri tsunami dah.
0: Oh bitna.
2: Abisnya ni kon mungkin ni beli kenduri laut nah abisnya kon kenduri ni abis.
0: Oh bitna.
2: Walaunya kamu ajak camping dengan laut dia biasa.
0: Kenduri laut ni memperingati apa nyan cik?
2: Mengerti ulang tahun tsunami dah sudah. Mengerti nyan
0: je. Luar biasa Wak John. Terima kasih lagu dari So kira-kira nak dengar?
2: Lagu Wak? Lagu dari Firsa Agam Anak Rantau.
0: Firsa Agam Anak Rantau ya. Okey, salam-salam.
2: Anak Rantau.
0: Salam-salam.
2: Pun kerana baik sehat kita be.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Awalnya ke Pak Amri di Kota Melaka. Yang ke Kak Eli pulang apa? Awalnya lam ayah habis yang ni diulai kali ini. Awalnya lam ke Bang Rasul yang ni diturunin.
0: Awalnya
2: lam kepada Pak yang ni diturunin. Walaupun yang lain di Cik Polo yang ada di Jawa.
0: Jut, terima kasih.
2: Yang kemudian-kemudian.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Wak John ya. Dan mantan lontan prehnya support di penelpon. Oke, langsung tak sapa. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa barakatuh de Yuli. Lagu de Yuli sampai dah putus-putus.
0: Lagu dari Soka Eli.
1: Dari Pukun Raja Gombal Gambil.
0: Raja Gombal Gambil jut.
1: Yang ketua judul-judul. Fakri Eng, Fakri Eng.
0: Fakri Eng ya jut.
1: Jadi kan salim ke de Yuli selamat bertugas sampai selesai tu, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga de Yuli ya.
0: Amin ya.
1: Keluarga Lunci anak dua bersehat si promo si keluarga ronyo. Untuk Wak John, Cik Namuno, Cik Man, untuk Salwa, Cik Nuntum, bantu-bantu lah yang dia mantau takut putuh belum di Nuntum ya. Terima kasih Kak Deba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik, Kak Eli, lom putar lagu Wak John ni je. Lom ni lagu Kak Eli yang terbaik yang pasti je. Terima kasih. Langsung dah dengar. Firsa Agam, Anak Rantau.

0: Halo Pak Pandum yang mantang setia bersama frekuensi 88,6 langsung tak sapa 88,6 kehadir. Assalamualaikum Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Maaf baru Hana sempat terangkat Bang Amir.
1: Yang pertama Pompi nyocik kan, dan yang kedua Pompi pun nak kesibukan betul lah.
0: Gat.
1: Nak ketemu balik-balik mana lah.
0: Jat. Terima kasih untuk klarifikasi. Bang Amir, kiban di daerah Muaila cuaca?
1: Cuaca waktu ini sempat terjadi di guyur hujan di Muaila.
0: Berkah berarti Bang Amir. Kamu di sini Masya Allah.
1: Oh, kamu memang yang kaya memang nanti yang untuk rumah, maknanya kelupai ya.
0: Alhamdulillah berarti Bang Amir ya. Kira-kira punya kenduri-kenduri pupu mantang ideh nah Bang Amir, kenduri laut nah, kenduri blang nah.
1: Memangnya cik nah kan, kenduri laut nah, kenduri blang nah, kenduri bungong kaya ya nah, diwailah. Lepas kenduri tulak bala nah, pokoknya lengkap lah. Ya, memang banyak berpelajar kan, nukai perkahwinan, kan nukai tunan, ah, pokoknya lelah, yang kan nukai berpelajar pihak kematian, ah,
0: menyenai yang meninggal nasi ikut kunduri nih, ah,
1: nah betul, ujak baca doa yang pernah tegak, nah. Yang kini nanti campur dengan yang elom kerana ni awak saya ya sayang.
0: Jadi lagu dari Sonet dengar kira-kira?
1: Lagu Saidi mana?
0: Saidi. Saidi, Saidi, Saidi pun abang.
1: Saidi Prima.
0: Saidi Prima, Saidi Prima.
1: Lagu uji Cinta Gasih.
0: Prima, Cinta Gasih, benar. Cinta Gasih. Okey, dengar maksud. Ah, nah. Cinta Gasih An Azhar Sandi kan? Syekh Saud Prima Cinta Gasih Nasir. Okey. Yeah, jadi
1: ya.
0: Dari Syekh Yoldi Prima.
1: Ya betul.
0: Siap. Salam-salam di kesonya Bang Amir.
1: Salam di buat Kak Eli yang kali tamang saknya buat Zahwa, buat Kak Nur Hayati, buat Kak Hayana. Ya. Buat Kak Inong. Dengan buat mami pokoknya bandung lah yang ngontanya selum kempak bandung yang boleh pegah lah.
0: Amin.
1: Dalam keadaan sihat afiat mantap. Jadi buat Yuli ini mudah-mudahan bersehat tapi bersama ya di perempuan suami yang cinta dan sekeluarga itu nanya ibu sehat tapi.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bang Amin doa dah.
1: Jaga ulah menayangi Yuli bu.
0: Amin. Terima kasih Bang Amin.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gak tak doa ketanya Mama Dumnya. Terima kasih ke Bang Amir yang pasti Dina. Makcik Lam Ara. Mengingat Hana yang telpon di put 7055. Tak terima makcik. Mentang ilai apa? Warih don bah? Jut bah? Okey. Halo, assalamualaikum makcik. Assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang.
0: Kiban makcik apa? Apa kiban makcik sehat?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu Pak Makcik kah selesai maulid makcik?
2: Gohlah. Bulan mulut kelai.
0: Ya je makcik. Makcik namanya kenduri di tempat makcik, kenduri pupu mantang ya nama makcik.
2: Ini manis nipu dia ni dia pangui kan tu nak nak pangui mau baru pangui ajak problem pangui mau lut pangui eling tu pangui meja baru pangui belang cik otis tong belang
0: ya berarti
2: pangui mau lut pangui meja pegah hancur dia kalau pegah
0: masya Allah berarti dia tak mentah kenduri dan macam
2: pangui meja pegah jangan kawin ujak wajib
0: ya
2: tak usah pangui
0: rejak lagi. Jadi pantang le kenduri dia makcik. Makcik
2: pantang rejak lagi.
0: Makcik menyana cara-cara kenduri mantang najak-ajak makcik. Ikut meramaikan.
2: Ya, anjung dia ke menyu gundang saja.
0: Oh, masya-Allah. Okey.
2: Ajak wajinya hanya gunang bagi saja gojak wajih yang tahu isi masuk kanuri ya. Mana tahu tajik nanya kata tahu gak pun.
0: Betul-betul macik. Gan macik.
2: Lagi lagi ada orang dia akan hanya pun dia saja.
0: Baik macik luar biasa. Okey, macik nak dengar lagu. nak dengar lagu
2: lagu apa ke macam Nabi Mekri ulangit bah.
0: Kiban kiban Nabi eh ulangit.
2: Kita kacik semayang semayang saya menolong pelu.
0: Kiban kiban judul je apa makcik yo?
2: Judul nak lupa orang saya mpul mbak betul orang banyak kacik lagu.
0: Judul je apa makcik?
2: Judul je kon Mekri Nabi semuanya lah. Phone je. Mak judulnya lupa kan dia pakai judul je. Ya kita cik pecah lah bahawa tak menengok dia.
0: Baiklah makcik. Yang bas sama makcik?
2: Orang
0: agam. Orang agam
2: mati. Oh, maksudnya ni bukanan.
0: Bila ada apa? Macam apa? Kiban-kiban cara je. Ulangin. Nabi ulangin.
2: Nabi kan dia masih mayang memang peribah. Nabi makcik meruk ulangin. Lepas agak belum ada kau yang belakang dia kau. Kecik ni, baik-baik sama ni. Yang ada siapa yang ada sama
0: di belakang. Mungkin Mi'rat tu Nabi ya judul je. Oh Mi'rat Nabi.
2: Okay. Sama ni betul-betul lebih tua rupa pun diri.
0: Jut. Mi'rat Nabi ya. Salam-salam mak cik kesa.
2: Salam-salam gerak ni lain ni.
0: Insya-Allah.
2: Sehat maksudnya mak iman bagi rezah lawa untuk jajannya di rumah keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Yang kita mau nak buat amin Mahmud dulu rela dekatnya.
0: Amin.
2: Kak Eli dan Pak John, Pak Hari, Pak Cepi. Tolong. Kita tengok di simpan lima beluar rezeki punya.
0: Amin.
2: Dengan Pak Kulton. Lahiah gahnya di lampu lo. Kena kalian bertanya.
0: Betul.
2: Dia ke mana mandu pak?
0: Ya, terima kasih. Mandu
2: salim dari doa sampai zat mandu salim dari lu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih ke makcik yang luar biasa ya. Kedanyo Mamandumnya untuk informasi dialog Asokaya akan hadir po Sibla hingga po 12 waktu Indonesia Barat ya. Baik dua buah lagu yang kali ke yang request ya langsung dah dengar le Said Goldie Prima dengan Cinta Kasih.

0: kali nanya dengar sama-sama Salman Al-Farisi dengan Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan betul lagunya ya macik ya. Baik, mantang lontoh pre-partisipasi warai lomba mandum yang ikut berpartisipasi hingga posi belah wata Indonesia Barat. Langsung tak terimong yang kehadir. Assalamualaikum.
1: Dalam li.
0: Papa Satari oh.
1: Pak Satari oh dia jadi awak.
0: Gimana cuaca di sini Bapak? Masya Allah, lebih rahmat. Tanya ini suum tatat je. Pak Satio.
1: Dengar Pak Jempli.
0: Oh, Pak Jempli dengar panen dong. Semoga berlimpah ya panen genjana. Amin. Okey, kira-kira nak kenduri pupa mantang di Aceh Jaya?
1: Awak bagian kenduri.
0: Kenduri pupa mantang biasa yang dinyan di Aceh Jaya.
1: Kan duri maklun di kawinan duri anak jatim duri gendengku dan nilain dia
0: nilain dia mandum pokok je ya mandum dan good. Jadi lagu dari sana laki sabohnya
1: lagu Gunung Gerutia mendong.
0: Gunung Gerutia Cici Nur.
1: Cici Nur.
0: Je, salam. Hana mendengar lagu-lagu lain selain dari Cici Nur. Pasar Tari O.
1: Naje.
0: Lagu apa? Lain lah tiga ke. Pek lagunya laju-laju.
1: Bidan langsa mendong.
0: Bidan langsa. Nyan sama aja KKM laki.
1: Oh, jadi nak duduk payung hitam.
0: Payung hitam. Dari so?
1: Jadi nak usus.
0: Jadi nak usus ya, bad level. Payung hitamnya kan lagu dangdut kan?
1: Betul.
0: Nutus ya. Salam.
1: Yang dalam kredit ulilon, kredit nululon. Kacuk dari kita, ya habis udah kering. Bapan di cukup uang. Dawa Rupa. Lamah di Cipre. Yerusalam yang nak ilmu mandung.
0: Good. Payung hitam. Baiklah Bapak Satari O. Payung hitamnya sebenarnya yang na dari Revina Alfiranya. Yang betul. Habu no dari so memang ji. So no yang bapak payung hitam ron lagi.
1: Yana Yusuf.
0: Yana Yusuf. Ya. Kok Hana? Yusuf. Oh, payung hitam Yusbi Yusuf kali ya?
1: Ya.
0: Yusbi Yusuf, ya.
1: Ya.
0: Okey, Jit. Terima kasih, Pak Satrio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hitam USB Yusuf ya, kalau kita siapkan. Langsung kita terima ngelom di put 7055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan kakak Peleba. Nyo yang lembut-lembut biasa kan?
1: Kakak.
0: Ina. Kak Ina yang lembut-lembut su. Betul.
1: Ya, Kak Yuli. Alhamdulillah. Itu apa Kak Yuli?
0: Alhamdulillah, nyo kakak Ina.
1: Sama Cin.
0: Iya,
1: Kak Ceria.
0: Oh, Kak Ceria. Alhamdulillah nyo kakak Ina. Hingga sepot untuk Kak Ina. Gimana ya?
1: Ada masalah.
0: Ada masalah ya.
1: Kan setia menemani wari-wari ya.
0: Ini betul kakak Ina. Kakak Ina di tempat Kak Ina apa pun nama Kak Ina untuk di daerah Batoh ah. Nanti masuk kota Cik Batoh Kak.
1: Kota.
0: Kota kan? Nah, kenduri apa mantan di sana Kak?
1: Yang pada matanya boleh mulut lah kan?
0: Betul.
1: Kenuri mulut kan?
0: Yang
1: kenuri. Abangnya Nino kenuri rum kawin. Kenuri gaya lagi syukuran mana rujak waji kan? Cuma ni gampang deh lah Kak Yuli.
0: Di
1: gampang deh. Kenuri belang. Kan? Kenuri belang. Abangnya kenuri laut kan?
0: Betul.
1: Abangnya kenuri perkena. Sama dia di rumah naci,
0: sama dia,
1: segala arwah, kan yang nak kenuri dia nyebak rumah kamu ni, sedikit tu insya Allah nak,
0: masya Allah,
1: kan, apa kenduri rumah baru kak Yuli,
0: kenduri rumah baru naci nak kenduri ya kak ya,
1: nah, raya nambah cuka Yuli kan, saya kau nanya lepeng kan si raya ju kan, isi lumbu isi kami kan, tanya sepas-pasan, ya sekedar tu, hei ane yatim, hei tuku kan, hei urun kelingkar rumah lagi yang se apa ke? Bek putuh tanah ya kan. Amian. Ini memang hana sama sekali ya sekedar makan-makan ketan-tan lagi nyan.
0: Besiuk-besiuk binan ya Kak ya.
1: Lagi nyan. Itu ketungku imu mantu anggap bisi bu lagi nyan kan. Tapi hana kan di raya mesti kan.
0: Iya betul.
1: Memang ke nyurung lepas memang lagi pegang mana kan. Le memang pegeraya kan uri di.
0: Masya Allah ya, menteng nah kegiatan-kegiatan Bitnan Batidih
1: kan? Insya Allah, menteng nah.
0: Oke, baik ya. Baik Kak Ina, Kak Ina ada dengar lagu dari So kira-kira sama?
1: Dari Kamal Abi.
0: Kamal Abi?
1: Cinta Melambang.
0: Cinta Melambang, Masya Allah. Salam-salam Kak Ina.
1: Salam, yang pun tak kayu lile. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat sabi. Abi yang ke Pak Saptari, no lah.
0: Pak Saptari. Abi
1: yang ke Mak Cik, ke Kak Zalwa, Ufa, mudah-mudahan sehat tabi. Ke Kak Tiana, Kak Esa Cid, ke Kak Yana, ke Bu Jari, ya semua-semua lah ya.
0: Okay. Kakak Ina, cinta melabang ya? Nah, Kakak Ina.
1: jadi nyonya nantanya lah sekret Kak Yuli. Jadi selama kan Mak Proper Kak Yuli kiban perasaan Kak Yuli.
0: Deg-degan ya Kak ya waktu kedengar si rumah. Deg-degan salah putar lagu yang pertama. Ya beneran Kakak. Takut deh Hana. Hana berkenan lah dari pendengar Kakak jangan bang sih ya Kak.
1: Jadi Dino gimana masih perasaan Kak Yuli kah?
0: Alhamdulillah kan Kak familiar sih dengan lagu-lagu Aceh Kakak kan. Jadi alhamdulillah Kak Jita samai masuk je kan. Mata bacut ke kan? Oh kamu pun nyoba sangat tanya.
1: Yang kenyanya pun memang mandum tanya lagi nyan kan.
0: Enggak Kakak.
1: Agak kiban lah ya kan. Namanya kesan pertama ya Kak Yuli ya.
0: Baik, terima
1: kasih. Tapi Dino Kak ini Kak enjoy ya. Kak santai.
0: Alhamdulillah Kak.
1: Kak bisa beradaptasi lah.
0: Beradaptasi, betul-betul ya Kak.
1: Makasih Kak Yuli.
0: Sama-sama Kak Ina.
1: Nyamantang Kak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kakak Ina pengertian dan Bapak Satrio nyanyi lagu Bayus B. Yusuf dengan Payung Hitam.

0: yakni frekuensi 88.6 langsung tak sapa di Pedujuh 055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Juli.
0: Iya, dengan Sonyo.
1: Oh, insya Allah turilam. Yang dengan yang Hana turici.
0: Ah, di. Kak
1: Inong.
0: Oh, Kak Inong ya kakak ya, masya Allah. Maaf Kak Inong.
1: Alhamdulillah, kabar baik dek.
0: Di daerah Darussalam tu pun lah cara kenduri Kak Inong.
1: Oh, kanduri le dek, kanduri lah. Oh, Pina, kan, Kak Inong nyo dari perkenan dari Semelu dek. Nyo Semelu nyo, abis con dek tetap nak kandurinya dek, kanduri lah.
0: Oh, untuk memperingati punya kak untuk biasa kenduri.
1: Untuk memperingati hai, arwah segala arwah laut ataupun urun jauh laut yang minta engkau dek. Memang nak nyan, tradisi wak kamu dek Semelu nan dek.
0: Masya Allah.
1: Mamnya ino lamrung dek, ya ublang Pina cik kanduri.
0: Betul.
1: Kanduri masa jitu kanduri bawah kain acit. ya. Masa jitu tanya kadang kamu lebih kanduri bawah kain dek. Nasib ah kanduri dek. Puterunan nasib dek. Tujuan nasib. Segala bidang nak dek. Nyoba kandurian masa jitu. Nyo tanya lagi umat Islamnya ataupun tanya ke bantah pegangnya mandumna ri
0: an. Mandumna kaknya masya
1: mandumna,
0: Allah.
1: Mandumna. Iya.
0: Biasa menye kota-kota raya ka hanali lah dong kakak kah?
1: Oh nyan kai bo di an adat-adat anyo nyan de. Tapi munyo yang kampung-kampung adat anyo mantong na ri an.
0: Kental tak mantang kah?
1: Kental mantong. Tapi han cita bo nyan de adat na munyo tabo adat nan dayo cita kampalo ri an.
0: Iya betul ya kak.
1: Ada kalian ti ujul le no le ha anali.
0: Salah satu.
1: Elehan elehan pi angin pi kakurung tiga go angin pi ipot anak rumah tiga di ke bandar syak dek
0: betul betul
1: karena tanya adat-adat kami gubah dum le urung baru dek urung tuha zaman ke hana lagi nyan dek
0: betul zaman hana tak dengar kak beri apa
1: betul hana tak dengar dek antikun dan dalam kadang nama lima tahun tiga baru nak tak kata Vietnam dek
0: betul betul betul kak
1: tapi no hana le adat tanya dek adat kami gubah kami cok adat-adat gok dum dek adat luar langko dum cok dum sayang dek tanya nyo dek
0: betul. Makanya bencana-bencana terjadi mungkin salah satu dari tanyo cik.
1: Ya betul deh. Walaupun kon umat tanyo yang puga, tapi karena umat tanyo kah bergabung deh, maka jih deh. Tapi tanyo hanya tak bergabung juga deh. Yang tanyo umat tu dah bergabung. Umat tanyo nyo yang kalau tak pelesihan kah, yang urung-urung yang di luar deh.
0: Ya betul.
1: Kalau ke doa deh, urung malam deh, bergeboh yang adat-adat legop deh. Buta cok adat roh rumah tanyo deh.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Inang, luar biasa masukan Ron.
1: Nyaman tau Mbak Kak Inang.
0: Kak Inang duduk dengan lagu dari So yang kira-kira.
1: Lagu Sopan Sopian lah bawah dek.
0: Je, ada judul
1: je. Sopan Sopian tu judul dek. Jom beda apa kan? Kan jom beda Hana Sipadan lah.
0: Hana Sipadan lah ya lebe. Hana Sipadan je. Salam-salam.
1: Salam-salam potat lah ke Yuli lah. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Yuli. Semoga Yuli sehat sahabat yang keluarga. Halo Nyan, ke Kak Yana, ke Kak Kiana, Kak Esya Cid. Alehan ke Bang Amir Mahmud di Waila Muno. Alehan ke Pak John Cid. Alehan ke Bang Bas. Alehan ke Kak Hayati Cid. Alehan Kanda Jariah. Alehan ke... tau kan? Nyan yang di Brawi. Di Brawi, Mak Cik, Cik Mat, yang dari Simpang Tujuh, semoga laris manis Cik Mat itu, tepuk. Alihan Pak Sabtari U, sanjuk ke.
0: Bapak Sabtari U ya, Kak? Ya,
1: Ya, alihan ke mandu-mandu laju. Bah, yang kata mau, yang kata mau dari Kak Inang saling kompak.
0: Kakak Inang.
1: Ya, mantap, Kak Inang. Cuan.
0: Hana Sipadan yang dari Fahmi. Menyesopan-sopian, menyesopan-sopian ke Sabo Hati. Nah, alihan lagu Gasih Terlarang. Lehan pulau mah gasih tu larang lehan janji silangit. Nyantok kakak punya
1: janji silangit mantau nak?
0: Janji silangit siap kakak.
1: Alah apa janji silangit mantau lah buah nak janji kan. Dan ingin langit mantau aje cik nak.
0: Terima kasih.
1: Biar mantau Kak Inang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Inang. Masya Allah. Terima kasih Kak Inang. Bah getah doa getah nyamandum. Langsung tak terima di 886 yang kehadir. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonyo. Halo.
2: Dengan pendatang baru Elia.
0: Di Pekanbaru.
2: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru, masya Allah, dengan Kak Juli, pendatang baru dengan nama? Nama?
2: Ihsan di Tanah Digi.
0: Ihsan. Di Pak Bang?
2: Padang Tiji.
0: Padang Tiji, masya Allah. Gimana cuaca Padang Tiji?
2: Ya, terpantau cerah hari ini, Kak.
0: Alhamdulillah, ya. Biasa di Padang Tiji, kenduri pun pemandang ya, nah?
2: Ya, itu sama dengan wari-wari lain, ya. Nah, kenduri, pesta perkawinan, kemudian berlanjut dengan semangat, saya lihat, oh, semangat.
0: Semangat? Hana ada punya semangat?
2: 7 bulanan.
0: Oh, 7 bulanan, okey. Nah.
2: Kemudian, nah, kenduri selatan.
0: Ya, Astagfirullah, Gad.
2: Kanduri, ya macam lah kan, semeju di rumah dengan anak itu.
0: Ya, betul, berarti mantang nak lah buat di daerah Padang Tijinya.
2: Jadi, kita mantang kampung kan, no, kayak di mantang
0: kental
2: kanduri juga.
0: Ah, masya Allah, baik. Terima kasih Bang Isan. Bang Isan nak kena lagu dari so kira-kira?
2: Curani duet Mustafa Kamal, Rihun Mubura.
0: Rihun ya, masya Allah, lagu aku laga, Rihun Mubura ya. Salam-salam dia ke Tonyo, Bang Isan.
2: Terima kasih untuk Kak Yuli, untuk Kak Inong ya Mas Yo, untuk Cima, untuk Kak Ina di Bato, Kak Yana, Kak Ayati, Kak Enisit, dan ke ya, mana-mana adik profil lah Kak.
0: Je, terima kasih.
2: Kak ini sebenarnya izin bertanya sebentar. Ya, Kak Yuli yang di Pro 2 ya?
0: Ya, awal di Pro 2.
2: Kadang-kadang tinggal lun, lu kan dengar radio ini, kadang-kadang gerilya Kak. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang kenal.
0: Ya. Oh iya, biasa-biasa pernah dengar Pro 2 berarti ya?
2: Nah, jika teman awal-awal, saya pernah dengar waktu produk itu di prosesang nak Yuli sih, nak
0: dengar. Yang Yuli Mutua, bangnya kali ya?
2: Lihat kan bagusnya Yuli Mutua atau Yuli lain, nak? Karena kan, jadi anak-anak gak ngerti ya kan, anak gak tahu jadi. Padahal kok beda dengan
0: Yuli Mutua ya?
2: Kan agak energi kah? Yuli Mutua agak energi kan?
0: Iya, energi. Iya benar-benar nyokan Kak Yuli Mutua. Tapi Yuli Ani yang kedua dari kota Sabang.
2: Iya kan, ragu dulu kan palingnya Yuli. Ini gak ada Yuli. Ini bukan lah, makanya.
0: Bukan.
2: Tanya ya kan? Karena Hana tanya kan jari yang saya dengar radio Kak. Ya, bahkan dari beberapa sering ya kan?
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Oke, lagi kali. Ya, mohon maaf kali.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda, belas ya Kakanda, Bu. Sesi untuk berikut yang hadirkan lagu dari Kakanda, Bu. Baik, langsung Kak Inong yang laki janji selangnya dari sopan-sopian. Hah?

0: kalian setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Langsung datrimong di 88,6 yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Marilusen.
0: Kakak Yana.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah kibat Kakak Yana sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bugar, bugar.
0: Hah? Bugar. Yana saja Kak Yana. Kiba Kak Yana atau Pak Kak Yana atau mungkin kenduri-tenduri. Kak Yana atau Pak Yana kali mulut?
1: Golong.
0: Golong maka ah. Oh, tempat Juli ronyo mulut dekat.
1: Aduh, mulut tapi dia orang di sini.
0: Ke kiba le kakak, kau hati-hati. Tiba dah
1: pegang kakak. Itulah.
0: Kau pegang.
1: Ada mana je, jauh rumah Juli, ada jauh pemulut.
0: Iya kan. Ya,
1: tiba-tiba aja orang kan di rumah.
0: Agaknya Juli bantah juga intai, bukan hana tunte.
1: Wah, ada tunte lah.
0: Agak kakak. Kita menurut kakak ya, Nana kenduri pupu mantang kakak di.
1: Oh, ina mantang lah. Dan hana cik kenduri, dah oh, karena hana oh di punya kenduri lah, mantang ya.
0: Agak.
1: Lah oh nangge, hana karena di oh lah oh di oh nangge kan.
0: Betul. Betul.
1: Jadi Nana, hey sampai kakak. Kapuno nak betul nana cik lo, kenduri betul nana, kenduri sunat rasul kan, kenduri berat, kenduri jerat, kenduri apa?
0: Kak kenduri jerat gimana kak?
1: Kenduri jerat kan di tahun 3 Juli.
0: Maksudnya urunya meninggal atau kemandung urunya meninggal?
1: Kan, lagi kenduri urung gampong pergi jerat, yang di maku minan pak jerat. Kelingan awak gampong gak senan pergi kota royong. Kelingan pak jahu, jauh kenduri minan.
0: Masya Allah.
1: Masih anak yatim ngundang hem doa cik lin yang pak jahu kan makan-makan tu kan. Berdoa minan kemandu arwah minan minan.
0: Berarti kenduri, yang tiap tun gak kak ah?
1: Dikong sebelum puasa.
0: Oh ya ya ya, masya Allah.
1: Biasa lagi kan. Selainnya nasi kenduri akikah, kenduri bubur asyura.
0: Nyanyi neng bubur asyura biasa kan kara-kara nya nggak kah puasanya?
1: Pak Bilun asyura.
0: Betul.
1: Lagi kenduri berat kan, kenduri Pak Bilun nisfu Syaban kan?
0: Ya betul.
1: Sebelum puasa sih.
0: Masya Allah.
1: Jadi nyana mantung.
0: Manteng kental.
1: Itu nyana kayak enak juga kenduri geng kenduri laut.
0: Kenduri laut kayak enak. Gak.
1: Kenduri kemau lagi isan bukan pun tapi nasi.
0: Nasi dah kemau terpelan tujuh bulan anak kak ah?
1: Tujuh bulan hamil.
0: Hamil.
1: Kehamilan. Di bulan kehamilan. Terkadang nasi pak limang bulan kehamilan.
0: Gak. Betul. Berarti lengkap mantan depan kak Yana. Ya,
1: lengkap mantan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kental.
1: Tapi hana lengkap.
0: Ya hana lengkap.
1: Kenduri laut.
0: Oh, anak gle ya? Ya, Cimo.
1: Anak gle, anak gini rike, anak lengkap berarti.
0: Betul sih.
1: Kurang dua.
0: Kurang dua, minus dua.
1: Minus dua.
0: Gak.
1: 10 kurang dua, kita sudah.
0: Jut.
1: Tapi makan gurinya, termutik lo, nama dua lo, sang mbak ini.
0: Lu, akaknya.
1: Hai, nak tunggak balan, nak kenduri nuhun nyeto. Nuhun, menyayantongan tambahan kan nak kenduri nuhun, Cimo.
0: Dan nuhun cik akak.
1: Nak kenduri nuhun karena baru aja saya tahu waktu tinggal di Sigli. Kebetulan tahu nuhun tempat main favorit kak Erna.
0: Oh iya.
1: Kenduri. Iman nak kenduri, waktu kenduri tapi kamu mau juga.
0: Bahkan akak.
1: Waktu nak kenduri dah emak enak cok bolipah, rakit kan. Mata-mata ni nak cerakit, gilit lele urung jaga. Belum gilit kamu kalau kandung.
0: Iya. Enggak lah kak Yana. Berarti leh mantan kenduri ya kak.
1: Leh tak mantan. Dan mantan terjaga dengan warisan budaya tanya. Warisan indatu tanya, adat budaya tanya.
0: Kak.
1: Asal tidak menyimpang teman.
0: Betul ya kak.
1: Lagi kenduri-kenduri bilang, kena menyimpang, kena salah kan.
0: Betul ya kak.
1: Betul aja.
0: Je, akak nak dengar lagu dari Sonya Sabo?
1: Lagu apa ya? Saya nak dengar. Bono payung hitam so senang tak?
0: Payung hitam.
1: Salah ke?
0: Prima dari Abang Amir lah. Primanya kah payung hitam?
1: Iya. Payung hitam USB.
0: USB dari Pak Satari O. Pak Satari O lagi ya kak.
1: Pak Satari O. Nyaman teman. Berge ini.
0: Gondo maka.
1: Racun ancawan aja.
0: Racun.
1: Racun. Kenduri racun aja.
0: Oh, racun lamcawan nak ah.
1: Oh, oh, dapat tolong bubur.
0: Oh, je.
1: Bubur dapat tolong cawan, dapat racun macam eh.
0: Je, kak. Salun-salun gue soal, kak.
1: Salun pun tak kejulin. Sinan, semoga sehat, tapi berkah umur, berkah rezeki. Tak sedih-sedih.
0: Makasih, Kak Yana, bu.
1: Kak Yana, dintat, Kak Yana, dintat.
0: Be, ay, Kak Yana, anak. Kak Yana, anak. Kak Yana, makasih Kak Yana lope-lope.
1: Aduh, bagaimana enggak baik ya Kak Yana?
0: Iya.
1: Kak Yana apa racun?
0: Kak Yana kan pemimpin mogok baik ya Kak. Hana galak pemimpin mogok betul ya Kak. Hana sedih maksudnya kan? Salam dia.
1: Okey deh.
0: Good.
1: Salamnya tu yang adik-adik dua, dua pun dah enak.
0: Dua.
1: Dua. Cewek dua.
0: Cewek dua-dua kakak.
1: Mana perasa cowok dah dua?
0: Cewek mandung penyiar kakak Lung kan Len?
1: Oh, cewek mandung.
0: Cowok.
1: Patut baru buat perasa nabangan grogi-grogi ni nak siaran.
0: Iya kakak. Lagak-lagak eh, dah dari Medan lah kakak.
1: Oh, benar.
0: Dari Lamno yang mata biru.
1: Oh, benar.
0: Cuma
1: yang yang nak cakap yang mata biru.
0: Engke kakak. Yang bahasa Aceh hipuduk tu di proper. Ya.
1: Oh iyalah harus berubah bahasa Aceh betul. Yang Medan tak berubah mentah je gitu.
0: Betul ya kak.
1: Sebab dia bahasa Aceh kita Jawa-Jawa tu berurusan dengan Kak Yana tu.
0: Kakak. Santai. Baik kakak.
1: Ulinan tu pertama-tama bunuh si mandu ke Isan. Aku semalam Isan.
0: Isan ya.
1: Sudah lama enggak masuk lagi.
0: Oh katrek berarti kan yang tak mau kak?
1: Katrek, cuma katrek sih.
0: Vakum kak?
1: Oh kan vakum kan? Ada penyebab sesuatu hal lah.
0: Jaga. Kak.
1: Lengan ke Dek T kan lu?
0: Dek T golong Kak Hayati.
1: Oh golong sama lah
0: Kak Eli yang kakak.
1: Oh ke Dek T si ke Kak Eli.
0: Mandu-mandu
1: cut tengah dan mandu-mandu.
0: Cut. Makasih Kak Yana apa?
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik terima kasih ke Kak Yana ya yang luar biasa ya. Mandum na kenduri Pak Basri, mungkin cik langsung kembali telepon Pak Basri. Pak Rusli pih yo, Pak Rusli yang na disurin ya. Tetangga Juli yo, mungkin saatnya tengah masak-masak di kampung ya. Semangat Pak Rusli ya. Baik, siapa penelpon tu nyotanya preh karena mengingat wate pika di penghujung. Halo, assalamualaikum Pak Rusli.
2: Assalamualaikum, Kak Yudi.
0: Kak selesai masak jiwa, Rusli? Eh, tupun, eh?
2: Ya, karena musibah, ini ya.
0: Eh, musibah apa kan, Pak Rusli?
2: Karena urum dengar.
0: Innalillah, wa inna raji'un. Bahan apa, Pak Rusli, ya?
2: Bahan, ya, baru lampu kemarin, ya, waktu lampu baru.
0: Lampu baru, innalillah, ya, Masya Allah.
2: Pak Jaidan.
0: Pak Jaidan. Ini ke, Pak Rusli, ya, baru nak na acara pi di, apa, baru di nyana, meninggal sih, Pak?
2: Ya baru lagi.
0: Jujur. Terima kasih infonya Pak Rusli bah. Ya, Pak Rusli, gimana kenduri pupu mantang biasanya di daerah Surin Pak Rusli?
2: Yang di Surin biasa yang kena yang kenduri sejak enak aku kamu Pak Merean, Pak Mubura Jura. Kalian, Pak Senada Rasun, Pak Urmukika, Rawi Agika. Yang kenduri semua menyenar hari tu jambuli ni kena.
0: Berarti dia mantang di daerah nan Pak Ruslinya?
2: Dia mantang.
0: Je luar biasa. Antum mudah-mudahan kan ikut ni burung cintanya Juli. Pak Rusli nak lakai lagu dari so kira-kiranya siapa?
2: Lagu Payung Om Pisang.
0: Payung Om Pisang?
2: Firsa Agam.
0: Firsa Agam?
2: Ya.
0: Firsa Agam. Kage, apa dah lewat John Firsa Agamnya?
2: Oh, kali ya.
0: Kasih
2: gede largam dia.
0: Apa? Largam?
2: Gendek Largam, Agam Sabang.
0: Agam Sabang ya, jut. Salam-salam.
2: Salam beramal ke Kak Yuli, semoga sihat selalu.
0: Amin.
2: Kita umum berkah rezeki sama mana ya kerat. Yang Kak Yana pun, Kak Hayati, Kak Eli, Kak Yadin, Bang Ujan, ke Wak Jun. Kak Yaga, Kak Enang dan Urin, ke Madu-Madu.
0: Jut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Bapak Rudi dan Kak Yana. Kita baca deh SMS Sabunona Saboh ya. Dari Pak Mukhtar ya. Kepegai Pak Mukhtar nak kenduri putun ane, sunan ane, kawin ane. Nah kan mandum-mandum sama lagi gom yang pegah. Kena. Kak Juli ni putar Saboh lagu dari Nur Hadijah dengan Tupu Daya. Salam ke Puro ke Pondak ke Juli beserta kru Proput RRI Bandar Aceh tanpa terkecuali Nacik Mat dan ke Mandum-Mandum eh. Terima kasih ke Pak Mukhtar yang cakap untuk lagu ji menyanawate dan putar menyanawate dialog dan putar ya Pak Mukhtar mah. Baik, terima kasih yang Kak ikut berpartisipasi yang pasti ji. Langsung dah dengar le bergi racun lam cawan spesial ke Kak Yana pun yang Kak request.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warihlun dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz ya, yang masih terus memantau siaran kita di kesempatan hari ini. Mohon maaf untuk si rebuhnya sudah berakhir ya, karena berikut kita ada dialog Asokaya bersama Dr. Malahayati SPOG selaku spesialis Orjin di sini, dan kita juga mengangkat tema tentang perempuan wajib tahu ada 5 tanda PCOS yang sering diabaikan ya. Jadi buat warihlun nanti yang mau ikut berpartisipasi, boleh langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0811 6713886 atau di 0651 470055 ya. Baik, untuk berikut langsung aja kita sapa Dr. Mala yang sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum dok.
2: Halo, assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam dok. Gimana nih kabarnya nih dok, gimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kakak gimana?
1: Alhamdulillah sehat banget nih dok ya. Karena yang hadir di sini dokter, jadi harus sehat ya.
2: Benar, harus sehat.
1: Dokter, kita bisa panggil Dokter Mala aja nih ya. Dokter Mala, kalau boleh tahu sebagai dokter spesialis Orjin di rumah sakit mana nih dok?
2: Sekarang saya udah di rumah sakit Hermina.
1: Hermina, kira-kira udah berapa lama nih dok?
2: Baru, memang baru.
1: Baru ya. Kan di sini tema kita 5 tanda PCOS yang sering diabaikan. Pasti warihlun banyak yang masih bingung PCOS itu apa gitu ya. Mungkin boleh sedikit dijelasin nih dok sebelum kita jauh melangkah dalam tema kita.
2: Ya, boleh. Jadi sebenarnya dari pertengahan tahun ini kak, PCOS itu udah diganti namanya.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: PMOS.
1: PMOS nah, ya.
2: Jadi kan kalau kita tahu PCOS itu kan kepanjangannya polikistik ovarian syndrome. Jadi itu kayak masalahnya cuman karena kista di ovarium. Jadi banyak yang gimana ya, misleading gitu, salah paham. Padahal itu lebih dari itu. Jadi diganti nama jadi polyendocrine metabolic ovarian syndrome.
1: Okay.
2: Jadi lebih dari ovarian, ada di endokrin, metabolik, dan juga ovarium gitu.
1: Oke. Okay. Bahasa medisnya ini luar biasa ya. Tapi kalau bisa diringkas ya sama pendengar di rumah, mungkin bisa kista di ovarium gitu ya.
2: Dia itu sebenarnya sindrom.
1: Sindrom.
2: Kumpulan gejala.
1: Gejala ya.
2: Yang membuat ya suatu masalah tersebut, yaitu PMOS. Jadi dia banyak itu targetnya kak. Misalkan endokrin. Endokrin itu nanti dia bisa resistensi insulin, bisa jadi DM tipe 2. Nah itu. Kalau metabolik lebih sering berhubungan dengan obesitas. Walaupun nanti ada juga yang PMOS yang tipe yang kurus, dan ada yang tipe gemuk. Walaupun memang tipe gemuk itu persentasinya lebih besar. Terus ada nanti di psikiatri, kayak gangguan tidur, itu juga masuk ke PMOS, dan lain sebagainya. Termasuk ke reproduksi, kayak haid yang tidak reguler, atau bahkan sampai yang banyak juga bisa, bahkan sampai yang infertilitas atau ketidakmampuan untuk mempunyai anak.
1: Gitu ya, mandul gitu ya. Berarti ini khusus untuk wanita ya, berarti ini
2: khusus
1: ya?
2: Untuk wanita.
1: Oke, luar biasa. Jadi ibu-ibu rumah tangga atau juga warihlun yang punya permasalahan ini ya, bisa menyerang remaja nggak ini dok?
2: Benar, nah itu dia juga stigma masyarakat yang mau kita basmi nih. Jadi ini kan masih masa transisi ya, pergantian nama tersebut 3 tahun ini masih masa transisi.
1: Baru 3 tahun berarti ya dok ya?
2: Pertengahan tahun ini sampai 3 tahun ke depan ini tugasnya Dr. Objin nih buat edukasi-edukasi gitu ke masyarakat mengenai PMOS ini. Nah jadi sebenarnya PMOS itu bisa dari gadis ataupun remaja. Namun seringnya yang datang itu memang waktu pasiennya udah punya masalah. Contoh yang paling sering karena udah sulit punya anak. Seringnya itu. Padahal sebenarnya dia udah PCOS dari gadis dan remaja gitu. Jadi memang perlu awareness ya, baik dokter maupun sebenarnya ibu-ibu juga untuk anak-anaknya mengenai PMOS ini sendiri.
1: Oh ini luar biasa nih sebenarnya penjelasannya, pasti ya penting banget sebenarnya buat kaula muda ya. Kaula muda biasanya yang mengabaikan kesehatannya di bagian ovarium ini, karena ini juga semasa depan ya dok ya.
2: Benar
1: ya. Oke, baik, untuk warihlun dan jangan kemana-mana ya, pastinya tetap stay tune. Langsung aja yang mau ingin bertanya tentang masalah ini boleh di 0651 470055 atau di WhatsApp di 0811 6713886. Nanti insya Allah untuk WhatsApp-WhatsAppnya kita bacain semuanya, dan boleh juga cek di channel YouTube RRI Banda Acehnya ya. Oke dok, mungkin kan atau PMOS ini kan sudah berjalan, kenapa sih harus diganti? Tadi sempat bingung nih ya, tadi belum belum dapat nih saya sendiri nih ya. Pertama kan PCOS gitu ya, sekarang sudah PMOS gitu ya. Kenapa harus ada pergantian gitu?
2: Benar sekali. Nah jadi kan seperti tadi saya awal bilangnya, biasanya pasien yang udah PCOS yang lama itu, dia itu datangnya udah di akhir waktu ada masalah gitu. Masalahnya waktu dia sulit punya anak. Nah, itu atau
1: itu salah
2: memang
1: satunya ya?
2: Itu salah satunya, itu yang paling sering sebenarnya. Nah, padahal itu dari garis samar wajah udah ada sign-sign atau tanda-tanda itu udah ada sebenarnya. Contoh yang lebih rentan ya mengalami PCOS atau PMOS ini adalah pasien-pasien yang gemuk. Nah, jadi sebenarnya kan kita udah tahu dari remaja sebenarnya. Ini anak ini atau remaja atau gadis ini gemuk gitu. Cuman kadang pasien tidak datang waktu gemuk karena merasa itu sehat.
1: Sehat
2: itu gemoy.
1: Iya benar.
2: Iya benar. Nah, padahal itu sebenarnya udah harus di
1: aware gitu ya.
2: Dan juga sering pada remaja dan gadis ini yang haid yang tidak teratur.
1: Iya.
2: Nah, benar. Jadi itu sebenarnya kayak biasanya yang datangnya itu karena hanya karena nyeri haid.
1: Iya.
2: Nah,

0: udah harus kita aware ke arah tersebut, harus dikoreksi.
1: Ini luar biasa nih. Kira-kira permasalahan gejalanya yang pertama nih apa sih, Dok? Nah, terjadinya PMS ini pada semua usia ini?
0: Iya, benar. Jadi ada 3 kriterianya sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah masalah ovulasi.
1: Ovulasi.
0: Nah, jadi ovulasi ini adalah masalah haid itu sendiri. Nah, kayak tadi saya bilang, dia itu haidnya tidak teratur. Bisa banyak sekali, bisa sedikit sekali, bisa yaitu durasinya. Durasinya lebih panjang biasanya. Nah, yang kedua adalah tipe yang androgen, hiperandrogen. Nah, hiperandrogen ini hormon di dalam tubuh kita. Hormon. Nah, jadi misalkan nih yang paling sering. Perempuan itu yang udah berkumis banyak sekali.
1: Oh iya.
0: Walaupun saya berkumis juga ya. Dan ataupun jerawat yang banyak. Kadang atau maaf biasanya di kemaluan ada juga bulu-bulu, tapi itu yang sangat banyak sampai ke sela-sela paha gitu. Nah, itu juga tanda-tanda dari hiperandrogen atau yang PMOS. Yang ketiga baru dari USG sendiri. Nah, itu USG itu polikistik atau banyaknya folikel-folikel di ovarium. Kadang banyak folikel harusnya bagus ya untuk reproduksi, sebab tidak. Jadi dia hanya folikel yang sangat-sangat kecil saja tapi nggak pernah matang. Nah, itu dia. Jadi kalau ada 2 saja dari 3 kriteria tersebut, kita udah diagnosis itu PMOS.
1: Gitu ya. PMOS ini berarti faktornya banyak juga ya, salah satunya tadi dari ovarium sendiri gitu ya. Oke, Dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail ya. PMOS ini kan menyerang orang-orang yang belum berkeluarga juga nih ya. Mungkin kebiasaan buruk apa sih yang dijalani gitu, Dok?
0: Ya, benar. Jadi kayak tadi saya bilang dari awal, itu kan bisa dari gadis dan remaja ya. Sebenarnya paling gampang itu kita tahu yang mana normal dan tidak normal dulu gitu. Nah, biasanya itulah juga awareness tuh ibu-ibu nih. Jangan anaknya obesitas, oh nggak apa-apa tuh dia sehat banyak makan. Nah, itu dia sebenarnya itu gampang dikoreksi itu ya masa pertumbuhan. Nah, karena kalau udah telat, misal pasien datang dengan kita dengan infertilitas ya atau tidak bisa hamil, tapi usianya udah 35 tahun. Kita kan itu kan harus aktif ya. Padahal kalau kita sudah bisa diagnosis dia dari gadis dan remaja, kita bisa pelan-pelan gitu. Karena sebenarnya PMOS ini tata laksananya itu bukan obat-obatan.
1: Bukan
0: yang utama maksud saya. Jadi yang pertama sekali itu masalahnya hanya dimodifikasi gaya hidup. Mencapai gaya hidup. Berat badan yang normal, mencapai susunan komposisi tubuh yang normal. Gitu.
1: Pasti pada remaja pada bingung nih ya, mencapai posisi apa tubuh yang normal gitu ya. Jadi obesitas nggak boleh, kurus juga nggak boleh,
0: kurus
1: gitu ya,
0: tidak boleh.
1: Karena nanti data komposisinya nggak sesuai gitu.
0: Benar.
1: Ya, jadi cara mengukur diri sendiri ini biar benar itu gimana ya, gitu.
0: Jadi gampangnya itu kita ada kalkulator. Jadi bisa kalkulator online itu kita semua bisa akses ya. Jadi ada namanya IMT, indeks massa tubuh, atau bahasa Inggris BMI. Nah, jadi itu nanti bisa, cuman perlu dia tinggi badan dan berat badan aja.
1: Oh gitu. Nah,
0: jadi normalnya itu di 18,5 sampai ke 24,9. 18,5 sampai 25 lah kita anggapnya ya. Nah, selama remaja dan gadis masih di
1: usia
0: masih di rentang IMT atau berat BMI yang segitu, itu masih baik. Termasuk yang kurus juga harusnya sampai normal ya.
1: Kalau seandainya kurus berlebihan, mau diet mungkin ya. Tapi berlebihan dietnya ini berdampak nggak sama?
0: Tetap ya berdampak. Jadi mencapai normal weight atau mencapai normal yang berat badannya.
1: Jadi untuk kaula muda jangan konsumsi obat-obatan yang berlebihan gitu ya. Nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena mau pengin diet gitu ya, enggak tahu dietnya nanti berlebihan gitu ya. Nanti juga akan menjadi salah satu penyebab dari gejala atau sindrom kista ini sendiri gitu ya. Luar biasa banget ya. Ini seseorang seandainya nih sudah deteksi ada ciri-ciri atau gejala gitu. Mungkin bisa di paparkan ciri-ciri khusus mungkin. Untuk seseorang yang sudah terkena gitu.
0: Benar-benar. Jadi sebenarnya yang seringnya itu datang itu memang yang pertama tadi saya bilang yang udah infertil. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang aware terhadap anaknya gitu. Kayak Dok, ini anak saya kayaknya udah gak haid 3 bulan gitu. Kalau misalkan dia udah menikah mungkin kita mengira itu hamil ya. Cuman kan ini ya tidak normal 3 bulan. Kalau kita bilang 35 hari sebenarnya 1 bulan lewat saya sudah tidak normal gitu. Jadi ya itu. Jadi atau
1: salah satu haidnya tidak teratur gitu ya.
0: Atau tidak teratur. Ataupun mungkin riwayat dari sekolahnya ya, biasa kayak teman-temannya saling sharing cerita gitu. Haid aku gini-gini. ada beberapa yang udah tahu

0: gitu. Yeah. Kayak biasa banyak juga ya dari teman-temannya.
1: Gitu ya. Berarti memang ciri-cirinya harus kita deteksi sendiri nih, warihlun mandumnya, di mana nanti oh ya salah satu anak saya mungkin dia haidnya tidak teratur, dia obesitas juga, dia juga jarang olahraga gitu ya. Jadi bisa kalau seandainya nih sudah ada deteksi dini gitu ya, ada udah ada warning gitu ya. Harus gimana si remaja ini?
0: Ya benar. Jadi tetap diagnosis itu tetap dokter yang buat. Itu ya. Jadi ada baiknya kita datang ke dokter untuk kita periksa lebih lanjut. Nah, jadi ini penyebabnya sebenarnya apa gitu. Nah, jadi kan sebenarnya bukan obesitas saja gitu. Atau mungkin sebenarnya dia sudah komplikasi, sudah resistensi insulin gitu. Atau ada permasalahan-permasalahan lain yang harus kita kaji. Nah, itu fungsinya untuk datang ke dokter.
1: Baik.
0: Sambil kita USG juga bagaimana keadaan indung telur atau ovariumnya. Setelah itu mungkin jadi kita biasa sebenarnya PMOS ini udah multidisiplin ya. Jadi kalau kita kira oh ini sekarang tujuan treatment goals-nya ya. Tujuan pengobatannya itu bukan untuk fertilitas misalkan. Misalkan untuk memperlancar haid saja.
1: Iya. Nah,
0: jadi kita bisa mungkin konsul ke dokter gizi. Untuk bagaimana mekanisme diet yang pas. Karena ini dia personalized treatment, tidak sama misalkan nih saya PMOS ataupun Kak Juli nih yang PMOS. Nah, itu kita beda itu treatmentnya. Jadi dia memang personalized treatment.
1: Jadi beda-beda orang, beda juga penanganannya, treatmentnya gitu ya.
0: Ya benar.
1: Oke, Warihlun, masih kita tunggu partisipasi yang mau bertanya, boleh langsung aja nih seputar masalah wanita nih. Biasanya anak-anak remaja itu banyak banget permasalahan tentang haid yang lancar nggak lancar gitu ya. Penyebabnya sih sebenarnya salah satu tadi dari pola gaya hidup yang tidak sehat juga gitu ya. Oke, dok, ini katanya tadi remaja. Nah, ini sebagai seorang ibu rumah tangga gini yang punya anak juga gitu ya. Haidnya kadang ada, kadang mungkin pengaruh KB juga bisa bisa jadi nggak ya?
0: Oh iya benar. Karena kan KB itu juga untuk siklus haidnya bakal mengganggu juga karena itu kan KB hormonal ya. Ya, makanya kita harus mengeksklusi hal tersebut juga gitu. Karena ibu-ibu juga bisa PCOS, tapi kalau misalkan dia pakai KB, nah kita itu akan mikir yang lain gitu.
1: Mungkin faktor dari pengaruh dari hormonnya apa yang terganggu ya dari KB ini, penggunaan KB gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi belum bisa dideteksi bahwa dia ini termasuk apa PMOS, nggak bisa ya?
0: Tidak bisa.
1: Seorang ibu rumah tangga
0: yang menggunakan KB tidak bisa.
1: Jadi nih seandainya nih ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya bayi dan balita itu, ya terdeteksi dia tuh PMOS itu di mananya?
0: Nah, jadi seperti tadi permasalahan utama adalah biasanya haid memang. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi normalnya umumnya orang Indonesia itu, gadis Indonesia, remaja Indonesia itu haid pertamanya itu di usia ya 11-12 tahun atau lebih, ada juga yang 10-11 tahun gitu. Nah, dari itu kita lihat haidnya dalam 1 tahun. Kalau dari awal kita lihat dari 1 tahun bagaimana haidnya.
1: Tidak normal pamannya contohnya.
0: Tidak normal. Nah, kita lihat lagi. Jadi sebenarnya faktor risiko dari PMOS sendiri sebenarnya ada 2. Yang pertama, satu memang dia ada genetik ya.
1: Genetik gitu yang dia bawaan berarti ya.
0: Ada beberapa yang orang tuanya PMOS memang banyakkan ya, most of them memang dia PMOS juga. Nah, yang kedua itu ya sedentary lifestyle gitu. Jadi yang suka-suka rebahan, mager, dan makannya itu asal-asalan. Nah, faktor nutrisi di sini juga penting gitu. Apalagi itu kan apa yang kita makan di rumah itu kan setiap hari ya. Apalagi itu kronis. Ini usia 10 tahun, 11 sampai dia gadis bahkan sudah menikah. Nah, itu penting juga untuk orang tua maupun anak itu sendiri untuk mengetahui sebenarnya makanan yang sehat itu bagaimana.
1: Gitu ya. Kalau banyak yang mengkonsumsi makanan-makanan instan gimana nih? Biasanya kan anak-anak kuliah ya kan, karena mungkin budgetnya kurang, ya udah nyetok yang instan-instan di rumah gitu ya, nugget gitu ya, sosis, mie gitu ya. Sebenarnya bagus enggak sih?
0: Aduh, sebenarnya kalau makanan olahan gitu itu yang paling tidak bagus sebenarnya. Jadi gitu ya, walaupun kita bilang itu nuggetnya daging sapi.
1: Iya,
0: tapi itu udah memang mungkin daging sapi, tapi itu udah diolah berkali-kali. Itu yang paling jelek dari semua makanan tuh. Makanan olahan, sosis, nugget gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang itu kita cari tahu yang baiknya saja sebenarnya bagaimana. Nah, jadi yang pertama sekali yang paling penting adalah makanan itu sebenarnya enggak perlu sedikit gitu. Tapi kita mindful ya. Kita tahu tentang porsi-porsi makanan kita. Nah, yang paling baik itu sebenarnya ya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak yang baik. Nah, karbohidrat sendiri sebenarnya dibagi dua nih, karbohidrat simplex dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat simplex tuh kalau bisa saya kasih contoh, dia itu sebenarnya kalau kita lihat dari mikroskopis itu cuman satu saja dia. Tapi kalau si kompleks itu dia banyak seperti anyaman-anyaman. Nah, yang bagus ini yang mana? Yang kompleks. Kenapa? Karena dia lama kita cerna. Jadi rasa kenyangnya itu juga bakal lama. Nah, pertanyaan lanjutan. Ya, contohnya bagaimana ini? Yang kompleks ini. Nah, sebenarnya yang simplex itu sebenarnya nasi putih itu simplex karena dia kita gampang kenyang tapi gampang lapar juga. Nah, jadi yang paling gampang itu sebenarnya ya nasi merah atau kalau yang zaman sekarang ini banyak yang suka makan oat itu oat ataupun ya seperti gandum yang ya yang karbohidrat kompleks itu. Nah, itu yang baik. Nah, untuk selanjutnya ya yang penting ada sayur. Nah, sayur, ada sayur dia. Dan juga ada protein dan juga lemak.
1: Oke. Itu ya luar biasa. Jadi memang komposisi dari makanan inilah yang menentukan seseorang itu sehat atau tidaknya sehat gitu ya. Jadi jangan konsumsi mie instan terus gitu ya, yang instan-instan atau yang siap-siap saja itu memang harus dikurangi gitu dari masa kecil ya, Dok ya.
0: Benar.
1: Dari masa remaja juga gitu ya. Nah, ini seseorang ibu rumah tangga yang punya bayi dan balita nih, ibu-ibu muda kali ya yang mungkin kurang pemahaman juga. Mungkin salah satu saya gini ya. Kalau seandainya sudah terkena yang namanya PMOS ini sendiri, apa harus langsung ke dokter atau mungkin bisa diatasi dengan sendirinya, mungkin dengan mengkonsumsi gaya hidup yang baik lagi, mungkin dirubah, konsumsi makanan yang lebih sehat lagi, bisa nggak? Nggak harus langsung ke dokter gitu?
0: Nah, sebenarnya kayak tadi saya bilang pertama, diagnosis dulu gitu. Jadi fungsinya datang ke dokter itu diagnosis karena seperti saya bilang, personalized treatment. Nah, personal antara satu pasien dengan pasien yang lain kita bilang. Jadi kita cari tahu dulu sebenarnya masalahnya ini di mana gitu. Ada yang udah dibilang nih saya diet tapi badannya segini-gini aja nggak kurus-kurus juga gitu. Nah, itu mungkin masalahnya udah resistensi insulin. Nah, jika permasalahan resistensi insulin kita tuh udah harus kasih obat. Nah, gitu. Jadi sebenarnya jangan self diagnose ya, jangan diagnosis sendiri. Dan jangan menunggu sudah ada permasalahan yang baru-baru datang. Kayak tadi saya bilang, aduh saya udah sulit hamil nih. Nah, itu sayang sekali sebenarnya gitu. Jadi misalkan apakah pasien PCOS bisa hamil? Bisa. Tapi apabila dia hamil dalam kondisi PCOS, yang saya bilang ini tipe yang gemuk ya. Nah, banyak sekali komplikasi saat kehamilan yang terjadi yang sebenarnya bisa kita cegah dari sebelumnya. Jadi kan kita pengen hamil itu dalam kondisi sehat ya. Dan sebelum hamil sehat, saat hamil sehat, sesudah hamil sehat. Anaknya juga sehat. Waktu hamil sehat, waktu lahir lebih sehat dan kalau bisa lebih pintar.
1: Itu yang kita ingin ya?
0: Itu yang kita mau. Jadi ada lebih baik memang didiagnosis dengan cepat dan kita akan kasih personalized treatment terhadap masing-masing pasien.
1: Oke, itu dia luar biasa ya. Masih kita tunggu Warehlon yang mau ikut berpartisipasi, boleh langsung aja di 0613886 atau di 47055. Dok, sepertinya ada yang bertanya, boleh kita bacain dulu nih ya, Dok ya. Nah, di sini darinya 08136010 sekian. Assalamualaikum Dokter Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, apakah gejala MPOS ini bisa berubah seiring bertambahnya usia? Gejalanya nih bisa berubah-ubah nggak seiring bertambahnya usia? Gimana deh, Dok?
0: Oke, terima kasih pertanyaannya. Kembali lagi ke kriteria diagnosisnya ya, yang tiga tadi. Nah, permasalahannya memang tiga itu dia. Yang pertama masalah menstruasi, mau ya yang haid yang tidak normal. Yang kedua ada permasalahan hiperandrogen, yaitu kebanyakan hormon androgen seperti berkumis, dadanya banyak bulu juga, dan paha-pahanya udah berbulu juga semua. Jadi tapi kita bedakan dengan memang yang sudah berbulu ya. Dan yang ketiga waktu kita USG, ya itu dia ada folikel-folikel kecil yang tidak matang memang. Jadi dia tidak pernah tahu kapan dia ovulasi. Jadi sebenarnya ya tiga tersebut sih yang menjadi kunci terhadap gejala-gejala dari PCOS sendiri.
1: Oke, itu sih sebenarnya sebabnya seseorang yang sudah bertanya tadi gimana nih. Jadi gejala-gejalanya sudah ada 3 tadi. Jadi kalau memang ada peningkatan ya bisa-bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Mungkin dari pola siklus haid yang tidak teratur dan tumbuhnya beberapa apa ya di daerah tempat tertentu, tumbuhnya bulu-bulu di daerah tempat tertentu gitu ya. Salah satunya juga tadi sudah disebutkan, dan adanya apa ya tadi ya? Cairan berisi cairan folikel-folikel gitu ya.
0: Folikel kistik di ovarium.
1: Di ovarium gitu ya, Dok. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Baik, buat yang masih ikut berpartisipasi boleh langsung aja, masih kita tunggu nih di 06 514 7055 atau di 67 13886. Nah, mungkin boleh juga langsung komen di channel YouTube RRI Banda Aceh sendiri. Oke, Dokter, mungkin sembari kita menantikan penelpon mungkin yang hadir nanti, boleh nih pertanyaan mungkin dari saya nih ya, sebagai seorang ibu yang memiliki balita juga nih ya, mungkin penggunaan kami tidak ada gitu, jadi siklus haidnya tuh kadang ada kadang enggak, terus untuk warnanya itu juga enggak normal gitu ya, mungkin agak pekat sedikit, itu pengaruhnya apa ya kira-kira, Dok?
0: Maksudnya gimana nih? Durasi haidnya bagaimana?
1: Kadang 3 bulan gak ada, kadang 1 bulan ada, 2 bulan nanti gak ada lagi gitu.
0: Kakak pakai KB apa nih?
1: Gak ada.
0: Oh, gitu. Ini lagi gak pakai KB. Anaknya usia berapa sekarang?
1: 3 tahun setengah.
0: 3 ya, tahun setengah, berarti udah lewat 6 bulan ya. Cuman haidnya masih belum teratur, sedikit-sedikit. Kadang beberapa bulan sekali.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya
1: stres bisa termasuk ya.
0: Sangat-sangat bisa termasuk sebenarnya. Ya, sangat-sangat bisa termasuk. Karena apalagi remaja ya. Remaja itu ada teman saya sendiri gitu. Adiknya juga enggak haid-haid gitu. Rupanya dia lagi buat skripsi. Itulah kita lihat lagi historinya. Kita lihat lagi riwayatnya. Sebelumnya dia aman-aman saja atau tidak? Atau kita lihat lagi riwayatnya. Emang sebelumnya udah berapa lama seperti ini? Gimana Kakak udah berapa lama? Saat punya balita ini.
1: Iya benar sih. Karena memang lelah juga sih ya, kita urus gitu ya kan.
0: Tapi memang untuk diagnosis pasti mungkin kita harus USG juga ya. Cuman ya itu KB juga enggak pakai kan. Mungkin emang ada stres itu. Tapi stres itu juga yang
1: pemicu ya.
0: Pemicu segala penyakit. Walaupun kita lihatnya itu kayak cuman stres mana mungkin gitu. Cuman itu stres pemicu, apalagi yang hormonal ya, penyakit-penyakit hormonal itu stres itu sangat sebagai trigger. Ya, Kakak tahu, berarti Kakak yang tahu sendiri sebenarnya bagaimana.
1: Gitu ya, Dok ya. Masya Allah. Jadi memang seorang ibu rumah tangga harus happy, berarti benar, ya enggak boleh kita abaikan yang namanya stres gitu ya, karena juga ada akan terjadi permasalahan-permasalahan pada tubuh gitu ya.
0: Dan ini sih dukungan keluarga juga. Dukungan. Itu yang penting kan. Kata orang tua berdua ya, bukan sendiri. Dan keluarga sekitar, neneknya, kakeknya, ataupun ya bunda-bundanya.
1: Bunda-bundanya ya, oke. Gaya hidup seperti yang dokter katakan tadi, yang gak sehat juga salah satu penyebab pemicu dari PMOS ini sendiri ya, Dok ya. Nah, jadi memang benar-benar lah, kalau sudah makan jangan langsung rebahan. Untuk remaja jangan banyak mager, banyaklah bergerak gitu ya, Dok ya.
0: Ya benar. Nah, itu tambahan juga sedikit ya. Jadi yang kalau Gen Z ini ngomongnya dia sedentary lifestyle. Jadi memang yang apa-apa mager, apa-apa mager gitu. Nah, jadi sebenarnya ada juga nih ibu-ibu yang tanya, saya nih di rumah juga sibuk nih, Dok. Saya masak bolak-balik, nyapu bolak-balik, ngepel bolak-balik, itu kan termasuk olahraga juga gitu. Lebih dari 30 menit. Nah, jadi itu sebenarnya kalau yang aktivitas di rumah itu aktivitas fisik yang tidak terukur. Nah, itu dan tidak meningkatkan heart rate, tidak meningkatkan nadi ya. Jadi kan olahraga yang membakar kalori, itu yang meningkatkan nadi. Misalkan nih normal nadi kita itu kan 60 sampai 100 ya. Nah, kadang 120 sampai 140 baru dia itu membakar kalori. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, terus olahraga bagaimana yang baik sebenarnya? Sebenarnya nggak mesti PMOS ya. Kita yang misalkan sehat-sehat saja nih. Sebenarnya yang direkomendasikan itu yang penting adalah konsisten. Konsisten teratur. Nah, jadi dia 150 kali per minggu. 150 menit per minggu.
1: Menit ya?
0: Nah, menit per minggu. Jadi kalau gampangnya itu kita bagi itu 30 menit. 30 menit ya. 30 menit 5 hari. Jadi nggak mesti setiap hari olahraga, yang penting konsisten. Nah, olahraga yang bagaimana yang penting? kalau untuk pemula kita kan nggak mungkin yang langsung berat ya.
1: Iya benar.
0: Nggak mungkin yang langsung berat karena pasti akan malas ataupun nanti bulan depan udah malas.
1: Don.
0: Jadi yang paling gampang itu sebenarnya dia jalan.
1: Jalan kaki.
0: Nah, jalan kaki yang agak cepat. Kan kita tadi harus meningkatkan heart rate, harus meningkatkan nadi.
1: Iya.
0: Selama 30 menit dalam 5 hari. Satu minggu. Nah, itu ada juga tuh teman saya yang kami itu waktu pendidikan, dia gimana nih mau kurs-kurs. Jadi dia cuma keliling rumah sakit 30 menit setiap hari dan
1: selama 5 hari.
0: Selama 5 hari, tapi nanti ya dia ada gimana saya bilangnya dalam sebulan itu bisa kurang 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo.
1: Gitu.
0: Kita kayak sepele nih cuma jalan kaki aja ya, tapi itu membantu. Gitu. Memang kalau khusus untuk PMO sendiri sebenarnya ada juga yang namanya itu strength training. Strength training itu yang ini ya, angkat beban. Cuman kalau untuk awal kita sebenarnya tetap rekomendasinya itu jalan kaki aja dulu.
1: Yeah.
0: Nah, bukan jalan kaki di rumah ngepel-ngepel ya. Yang terstruktur yang meningkatkan nadi atau heart rate.
1: Okay. Itu aja. Itu salah satu dulu olahraga yang sangat ringan yang dianjurkan untuk kita juga bisa hidup gaya hidup yang sehat gitu ya. Jadi daripada mager-mager ya cobalah gitu. Sehari cuma 30 menit aja enggak banyak gitu ya, tapi harus rutin atau konsisten seperti dokter Mala katakan tadi. Itu juga salah satu menepis seseorang atau remaja dari PMOS ini sendiri.
0: Benar,
1: ya. Baik dok, kita break dulu sejenak ya. Nah untuk yang mau ikut bertanya boleh nanti langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau telepon di 0651-470-55 atau di 0811-6713-886. Setelah ini langsung nanti kita lanjut perbincangan bersama dokter Mala.
2: Warih lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bangga.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya, oke, Warelo yang masih terus stay tune di 88,6 MHz, terima kasih yang pastinya masih bersama Dr. Mala Hayati selaku dokter spesialis Orjin di sini. Nah, untuk Warelo yang mau ikut bertanya ya masalah seputar masalah kesehatan, tentang ini yang luar biasa loh sebenarnya ya. Di mana juga kita mengangkat tema ini khusus untuk wanita. Jadi kan ada 5 tanda atau beberapa tanda PCOS atau sekarang sudah diubah namanya menjadi PMOS ini yang bisa sering diabaikan. Apa di PMOS? Yaitu ada seperti kista di ovarium atau gejala atau sindrom kelainan pada rahim ya wanita gitu. Jadi boleh langsung aja yang punya permasalahan langsung tanya bersama Dr. Mala di sini, nanti insya Allah akan langsung dijawab karena dokter ini juga selaku dokter spesialis, jadi paham banget gitu ya. Dr. Mala, mungkin sembari kita menantikan pertanyaan dari warehlon semua yang masih kita tunggu, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri pribadi nih, seseorang mungkin ada gejala dari sini, dia sering mengabaikan gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau sudah kronis PMOS ini sendiri nih, Dok?
2: Ya, baik. Jadi saya punya pengalaman ya, waktu pendidikan. Jadi ada pasien kanker rahim namanya, atau kanker endometrium. Nah, jadi setelah kita teliti, maksudnya setelah kita kaji lagi, nah pasien ini memang obesitas. Dan rupanya dia juga udah permasalahan haid itu udah dari dia awal remaja. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat dari epidemiologi nih, jadi kan kanker rahim itu biasanya dekat-dekat waktu udah menopause, di usia 50 tahun, di atas 50 tahun lah kita bilangnya. Cuman kalau kita lihat tren saat ini udah mulai makin lama, makin di usia reproduktif, udah ada gitu, udah ada. Nah, jadi itu kemarin pasien saya 28 tahun, permasalahannya kenapa sih kayak haidnya banyak terus. Kita kaji rupanya waktu USG tebal sekali, rahimnya. Dengan gejala USG yang folikel-folikel yang kistik, dan dengan riwayat obesitas lama dari kecil. Nah, sebenarnya kan sangat disayangkan ya, sebab kita tahu itu faktor resikonya apa. Faktor resikonya itu obesitas gitu. Nah, dan itu pasiennya baru pertama sekali juga datang, dan baru menikah baru 6 bulan, sedangkan udah kanker, mohon maaf. Nah, jadi hal-hal seperti itu nih tugas kami juga sebagai dokter untuk lebih meningkatkan awareness kepada ibu-ibu, remaja, gadis, orang tua juga.
0: Iya, benar.
2: Dan bukan hanya orang tua perempuan ya, juga orang tua laki-laki gitu. Karena kalau bukan orang tua siapa lagi gitu. Jadi selain juga awareness seperti ini, radio juga kita ke sekolah-sekolah atau ke ibu-ibu PKK atau bahkan di rumah sakit sendiri gitu. Jadi ini juga tugas kita bersama ya, untuk yang mana sih sebenarnya normalnya gitu. Karena itu ya sayang sekali, ya dibiarkan saja akhirnya menjadi kanker. Walaupun ya kalau kita lihat dari presentasi kecil ya. Nah, tapi maksud saya di sini yang take home message-nya itu adalah jangan diabaikan. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh.
0: Kalau memang sudah ada ciri-cirinya, gejalanya, boleh langsung periksakan diri ya ke dokter gitu ya, Dok ya.
2: Benar. Dan satu lagi yang penting untuk yang gadis-gadis remaja sekarang ini, misalkan nih kayak aduh haid saya nih kayaknya enggak teratur ya. Tapi waktu datang ke dokternya saya tanya nih, emang haid enggak teraturnya kayak gimana? Jadi kayak gimana ya, Dok? Gimana ya, Dok? Jadi mereka enggak bisa menjelaskan juga gitu. Jadi baiknya juga kita udah aplikasi udah bagus-bagus sekali sekarang. Jadi aplikasi yang haid itu kayak hari pertama. Jadi udah mending kasih HP itu aja ke dokternya. Itu. Jadi kadang kan kita lupa ya. Kita lupa. Jadi memang kalau pakai metode kalender juga boleh. Ya tanggal 1 nih haid hari pertama gitu bisa juga. Jadi tandai siklus menstruasinya hari pertama selama 3 bulan terakhir.
0: Bulan aja berarti nih?
2: 3 bulan. Boleh 3 bulan. Ya 3 bulan baru jadi kita bisa tahu kayak ini sebenarnya mengarah ke arah PMOS atau enggak gitu. Karena kita enggak bisa mendiagnosis PMOS itu hanya dari haid 1 bulan terakhir. Jadi kita minimal sekali
0: 3 bulan.
2: Jadi kalau misalkan nanti misalkan pasien datang ke saya nih, Dok, misalnya haidnya enggak teratur nih, haid yang kali ini udah 40 hari. Saya enggak bisa kasih apa-apa dulu sebenarnya. Tapi kan kadang kalau orang Aceh nih kalau enggak dikasih obat untuk apa saya berobat gitu. Padahal kan kita harus cari tahu dulu sebenarnya mungkin ini ada hal-hal yang membuat haidnya nggak teratur saat itu saja gitu, bukan ke arah PMOS juga. Jadi saya sering balik aja, nanti 3 bulan lagi kita lihat bagaimana
0: perkembangannya
2: bagaimana siklus menstruasinya gitu. Nah jadi ada baiknya selama 3 bulan atau ya dari sekarang sih kan, kalau emang normal pun ya dicatat juga nggak masalah ya. Jadi kita tahu nih dari mana mulainya udah nggak normal. Itu aja sih.
0: Ya, luar biasa banget ya ternyata ya. Jadi masalah ini mungkin kita anggap sepele loh dok, biasanya gitu ya. Ternyata pas ada edukasi dari dokter Mala sendiri, ternyata ini jangan disepelekan karena banyak hal yang akan terjadi ke depan nanti yang lebih rumit, bahkan sampai terjadinya kanker gitu ya. Jadi benar-benar harus aware untuk diri sendiri, apakah saya sehat atau tidak gitu ya. Jadi cek diri sendiri gitu ya dok ya. Ini luar biasa. Dok, tadi kan dokter mengatakan bahwa seseorang kalau sudah terkena penyakit ini, ada ini dok ya, dia haidnya lancar gitu ya. Terus pola hidup gaya dia sehat gitu, pola hidup, pola gaya hidup dia memang sehari-hari sehat gitu, ada olahraga gitu ya. Tapi dia cuma obesitas aja nih dok. Mungkin konsumsi makanannya juga sehat-sehat gitu ya kalau kita katakannya. Tapi dia cuma obesitas aja. Apakah dia termasuk adanya PMS ini?
2: Kalau kita bilang kalau dari kriteria sebenarnya tidak termasuk ya. Tapi dia ada faktor risiko menjadi PMOS di masa depan. Nah tetap ada itu. Jadi kayak tadi saya bilang, ini udah multidisiplin ilmu sekarang. Jadi semenjak ada konsensus mengenai PMOS sendiri ini, jadi itu udah bukan dokter objinnya lagi, hanya sendiri. Jadi ada dokter objin, ada dokter, sebenarnya dari dulu udah ada, cuman pasiennya itu lebih tahu itu penyakitnya dokter objin gitu. Nah, jadi kayak ada dokter objin, dokter penyakit dalam yang endokrin, dokter gizi juga. Kadang kalau udah ada manifestasi ke jantung juga, bisa ke dokter jantung juga. Nah, jadi penting multidisiplin ilmu ini. Jadi mungkin, nah ini kan kita pasien bayangan ya. Kalau pasien bayangan seperti ini ya kita mungkin konsultasi atau arahannya ke penurunan berat badan atau ya konsultasi ke dokter gizinya.
0: Gitu ya, jadi memang harus jangan mentang-mentang dia sehat, mentang-mentang pola gaya hidup dia sehat juga, cuman hanya permasalahan obesitas gitu ya, jadi dia, oh aku sehat banget nih, gak ada permasalahan, gak boleh. Jadi kita juga harus aware pada diri sendiri bahwa coba cek aja gitu, coba direnungi maksudnya permasalahan mungkin ke depan akan terjadi, bukan sekarang gitu ya. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan dari sekarang gitu ya dok. Tadi edukasi banyak sih, salah satunya di RRI tadi ya, edukasi untuk masyarakat, ada juga tadi katanya ke sekolah-sekolah gitu ya. Targetnya memang remaja, anak-anak dan wanita gitu ya. Itu edukasi yang sudah dilakukan itu dari tahun berapa sih dok? Udah berjalan berapa lama kalau boleh tahu nih?
2: Sebenarnya kalau dibilang berapa lama, sebab PCOS ini kan udah lama banget, udah bertahun-tahun gitu. Jadi kami sendiri waktu bahkan saat pendidikan, bahkan dokter umum pun itu juga salah satu giat kami ya untuk mengedukasi bahwa ada hal-hal yang tidak baik yang akan ujung-ujungnya menjadi penyakit gitu. Misalkan nih obesitas sendiri ya, obesitas sendiri kan kalau kita lihat sumber dari segala penyakit nih, bukan hanya PMOS saja. Misalkan hipertensi, penyakit jantung, ke arah ginjal juga bisa, dari hipertensi ke arah ginjal, ke arah stroke gitu. Jadi sebenarnya mungkin selama ini atau edukasi sudah diberikan gitu, mungkin tidak khusus ke PMOS gitu. Nah ya mungkin inilah pelan-pelan, karena ini juga masa transisi ya dari PCOS PMOS ini. Tapi bukan berarti dari PCOS kita udah nggak edukasi, nggak. Nah, cuman ini ya lebih lagi bahwa PCOS itu bukan masalah di kandungan saja, bukan masalah di indung telur saja, bukan masalah di kista atau folikel-folikel yang banyak saja gitu. Itu multidisiplin ilmu, banyak hal, dan jika bisa kita sangat pengen bahwa bisa terdeteksi dari awal, dari gadis remaja, enggak waktu dia, dok saya enggak bisa punya anak nih, rupanya PCOS gitu. Jadi kan kadang udah ada desakan dari orang tua nih, kayak aduh cepat-cepat punya anak. Padahal ya itu dia, padahal first line-nya ya, lini pertama pengobatan PMOS itu adalah modifikasi gaya hidup. Cuman kan kita suka yang instan ya. Nah memang ya lebih baik memang ya dari kita kecil remaja gitu udah kita, maksudnya ya lifestyle yang baik gitu. Karena kan ya untuk diri sendiri juga gitu.
0: Oke, dek, luar biasa nih ya. Jadi dokter kalau boleh tahu nih dok ya, seandainya seseorang sudah terkena atau diponis PMOS ini sendiri, dia sudah melakukan pengobatan, apakah dia bisa hamil lagi?
2: Nah Jadi kita dari epidemiologi ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya PMOS ini nggak jarang ya. PMOS ini 1 dari 8 wanita itu PMOS. Mm-hmm. Nah itu yang perlu kita tahu. Dan kita anggapnya ini yang subfertilitas atau infertilitas ya. Jadi definisinya adalah ketidakmampuan wanita untuk mempunyai anak setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi dan hubungan yang teratur. Jadi bukan yang LDR atau ya kurang dari 1 tahun aja. Nah jadi sebenarnya PMOS ini itu dia menyumbang 70-80% dari infertilitas.
0: Nah, apa nih infertilitas?
2: Yang tadi, tidak mampu punya anak. Nah, jadi 7 dari 10 orang pasien yang tidak mampu punya anak apabila masalah wanita nih ya. Jadi dia kalau infertilitas itu ada 50 wanita, 50 pria permasalahannya. Jadi yang kalau permasalahan wanita itu 7 dari 10-nya itu karena PMOS. Nah, gitu. Jadi cukup besar. Namun walaupun dia menyumbang sekitar 70-80%, itu yang paling mudah kita manajemen. Misal yang ada gara-gara lain tuh kista endometriosis, adenomiosis gitu, yang lain-lain yang permasalahan infertilitas yang hanya 30% itu mungkin agak lebih sulit. Tapi yang gara-gara PMOS ini sebenarnya lebih gampang kita manajemen. Nah itu saya bilang. Jadi walaupun dia menyumbang 70-80% infertilitas, tapi itu yang paling gampang di manajemen kasus-kasus PMOS pada infertilitas ini.
0: Oke, luar biasa nih ya penjelasannya, banyak bahasa medisnya nih guys. Tidak apa-apa, yang penting kita paham aja gitu ya. Nah untuk warilu yang mau bertanya boleh nih, jangan malu-malu, silakan gitu ya. Jadi nanti kan jangan sampai menyesal, waduh sebenarnya saya ingin nanya seperti ini, tapi waduh mumpung ada dokter, pertanyaan juga gratis loh, gak dibayar gitu ya. Boleh aja nih langsung aja di 0651-470-55 atau di 0811-6713-886. Mungkin ada nih dok pertanyaan nih darinya seseorang ini ya. Oh dari Kak Lia yang ada di kawasan kota Banda Aceh yang gak pernah absen untuk bertanya nih ya. Mengapa ya dok ya pertumbuhan rambut berlebihan dapat menjadi tanda PMOS ini sendiri? Oke, tadi kan ada katanya tumbuh kayak kumis perempuan gitu. Ada sih dok, memang sebagian perempuan ada kumisnya, tapi memang nggak tebal-tebal banget sih, tipis-tipis aja gitu ya. Mungkin nggak lihat ada tumbuh banyak kali ya. Gimana nih dok, apa kok bisa ya, kenapa gitu pertanyaannya, pertumbuhan rambut berlebihan ini dapat memicu tanda dari PMOS ini sendiri?
2: Jadi kalau misalkan dijabarkan tuh nanti bakal panjang banget sebenarnya. Jadi yang perlu diketahui aja itu, jadi sebenarnya kayak ada hormon, hormon androgen.
0: Androgen, nah, oke, ada hormon itu.
2: Jadi pada kasus PMOS sendiri dia bakal hiperstimulasi, hiperandrogen kita namanya. Nah, jadi hiperandrogen ini salah satu ya itu dia. Sebenarnya kan PMOS ini ketidakseimbangan hormon. Nah, ketidakseimbangan hormon yang karena ini manifestasinya ke arah reproduksi, ke arah reproduksi, jadi hormon androgen ini akan menyebabkan, ya itu dia,
0: berlebihan.
2: Dia itu sebenarnya ya cukup di kadar normal saja. Tapi jika dia berlebihan, dia bisa itulah kumis. Yang paling sering dia misalkan berjanggut juga, sampai berjanggut gitu, atau kalau pas kita lihat dadanya emang kayak laki-laki gitu, padahal dia wanita gitu. Itu kasus-kasus yang ekstrim ya, bahkan sampai yang ini di sela-sela paha. Nah itu memang
0: rambut. Kalau di kaki gimana nih dok? Kalau di kaki tebal-tebal nih bulunya gimana?
2: Saya juga ada nih tebal-tebal.
0: Tapi jadi, normal ya?
2: Iya, ada beberapa yang normal. Nah jadi maksudnya lebih gampang itu sebenarnya siklus haidnya dulu. Itu kayak poin utamanya ya, siklus haidnya dulu bagaimana, baru kita lihat-lihat yang lain. Walaupun ada 3 kriteria, oh ya yang mau saya bilang adalah 3 kriteria tersebut tidak harus 3-3-nya. Jadi sebenarnya kayak PMOS itu ada 4 fenotipnya. Jadi ada yang harus ada 1, 2, 3. Atau dia sebenarnya siklusnya, siklus haidnya tidak teratur, tapi dia nggak ada pertumbuhan bulu. Cuman waktu kita USG dia rupanya gitu kecil-kecil gitu. Nah itu PMOS juga. Jadi tidak mesti tiga-tiganya ada gitu. Nah kadang kan ada yang kayak ini berjerawat banget nih, jerawat hormonal. kayaknya nih PMOS nih, kan ada kayak hormonal ya, yang kita jerawat-jerawat hormonal. Harus dilihat lagi, dia tidak bisa berdiri sendiri, minimal 2 dari 3 kriteria tersebut. Saya lupa bilang tuh tadi, itu penting juga ya. Jadi gak harus 3-3-nya baru datang ke dokter. Jadi ya, yang paling sering tapi memang yang siklus haidnya, apakah dia bersamaan dengan yang apa, banyak bulunya atau banyak jerawatnya, atau malah yang dari USG-nya.
0: Nah itu Kak Lia, jelas banget ya Kak Lia ya jawabannya, dimana memang kriterianya ada 3 tadi ya. Jadi gak mesti 3-3 harus ada tumbuh jenggot, jerawat, sama menstruasi tidak teratur baru ke dokter, gak boleh. Jadi kan kalau memang sudah tumbuh-tumbuh lambung abut yang berlebihan di mana-mana, di tempat-tempat tertentu, jadi harus warning juga nih terhadap dia sendiri, oh ini berarti udah ada gejala atau apa gitu ya. Jadi harus cek dulu ke dokter apakah positif atau tidak gitu ya. Jadi harus ada diagnosa juga dari dokter. Dok, seandainya nih ada pasien seperti salah satu contoh tadi, ada dia langsung memeriksakan diri ke dokter, penanganan seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh dokter untuk pasien yang pertama ini?
2: Ya benar, jadi ya pertama sekali kita harus tegakkan diagnosis. Itu yang paling penting, apakah dia benar PMOS atau enggak. Ya dari itu, dari kita bilangnya dari histori ya, atau riwayat pasien. Bisa dari pertama yang paling gampang, siklus haidnya. Yang kedua, berat badannya, tinggi badannya. Bagaimana dia selama ini, remaja dan gadis, kita kaji satu-satu. Apakah perlu pemeriksaan USG? Ya pasti perlu. Nah selanjutnya kita lihat apakah perlu pemeriksaan laboratorium. Nah itu juga banyak tuh di, ada, jangankan di TikTok ataupun di sosial media lain ya. Kayak ada teman saya langsung kirim ke saya. Ini kadar, kita namanya kadar AMH ya. Kadar AMH itu sebenarnya bukan marker untuk PMOS saja gitu. Dia ada marker untuk yang lain-lainnya. Malah ini pasiennya PMOS ya, kita gak bisa tahu dari hasil laboratorium aja sebenarnya. Dan itu juga tidak wajib, karena itu tidak di kriteria tersebut. Nah jadi AMH ini adalah laboratorium yang untuk menilai yang hiperandrogen itu juga. Jadi dia bisa secara klinis, bisa secara laboratorium. Tapi seringnya kita dari klinis aja kita sudah kelihatan. Nah tidak, kalau ditanya apakah perlu, tergantung. Nah, tergantung tujuan terapinya apa. Nah ini kita lihat tujuan terapi ini, misalkan pasien yang datang ke saya ini emang cuman masalahnya di haid, nah, ataupun masalahnya rupanya di tidak bisa hamil. Nah itu sebenarnya berbeda, berbeda treatment. Kayak tadi saya bilang personalized treatment. Nah jadi udah kita tanya-tanya, kita kaji, kita USG, kita timbang berat badan, tinggi badan, kita lihat semuanya, baru kita jika perlu pemeriksaan laboratorium. Nah jadi apapun tujuan terapinya, tetap yang pertama sekali adalah modifikasi gaya hidup.
0: Gaya hidupnya
2: ada. Itu yang sering terlupakan dan pasien malas. Nah kan pengennya instan ya kayak. Dan sebenarnya ada range yang baik untuk menurunkan berat badan ya. Jadi kayak 1 minggu itu gak boleh lebih dari 1 kilo. Jadi kayak 0,5 sampai 1 kilo. Jadi dalam sebulan itu yang baiknya itu 2-4 kilo. Kenapa? Biar dia jangan gampang naik lagi.
0: Gitu, gak drop gitu ya langsung.
2: Jadi kan ada yang kayak ekstrim ya, ekstrim diet. Dalam 1 bulan udah turun 7 kilo nih. Bener. Kita lihat bulan depan, itu tambah 7 kilo atau tambah 10 kilo lagi rupanya.
0: Gitu.
2: Kalau enggak, jadi harus konsisten dan tidak terburu-buru.
0: Iya. Nah,
2: tapi misalkan pasien dengan PMOS yang infertilitas, yang belum punya anak dan di atas usia 35 tahun, itu kan udah high risk. Kita enggak bisa nunggu lama. Nah, itu nanti itu ya, itu dia personalized treatment. Jadi berbeda. Tujuan pengobatan terhadap pasien itu pasti beda-beda.
0: Pasti beda-beda ya. Oke, luar biasa banget nih penjelasannya. Baik, ada yang bertanya nih satu lagi, boleh ya dok ya?
2: Boleh, boleh.
0: Nih darinya seseorang, oke, dari Icut nih. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam. Aku ingin nanya nih sama dokter Mala, boleh? Dok, saya sudah menikah lebih kurang 10 tahun, tapi saya belum punya anak sampai dengan sekarang. Apakah itu salah satu faktor pemicu dari PMOS ini sendiri? Sementara haid saya juga siklusnya aman-aman aja. Ini permasalahan seperti apa sih nih dok?
2: Kakaknya usia berapa nih? Gak ada info ya?
0: Gak ada info nih, pasti kalau 10 tahun berarti sekitar 33-35an ya
2: kali ya? 30-35 ya kita bilangnya. Nah itu, ma, itu sebenarnya harus kita kaji lagi. Nah ini sekarang kita udah ngomongnya ke masalah infertilitas ya, tidak punya anak ya. Jadi yang harus kita tahu, permasalahan infertilitas itu ada tiga. Permasalahan wanita, permasalahan pria, ataupun ya unknown kita bilangnya, tidak tahu kenapa. Nah, jadi 30%, 30%, 30% tuh. Nah, jadi cari tahu dulu kenapa. Cari tahu dulu kenapa. Memang walaupun 70-80% tuh gara-gara PMOS, tidak menutupi kemungkinan bahwa ada yang lain gitu. Jadi pasti kan kakak apa tuh namanya? Kak Ica ini pasti selama 10 tahun pasti udah ke dokter pasti ya. Nggak mungkin, nggak pasti dia udah banyak konsul-konsul ke dokter. Pasti itu ada beberapa pemeriksaan
0: yang dilakukan, ya?
2: Yang dilakukan. Jadi yang pertama kita lihat dulu USG-nya, yang paling gampang nih USG-nya. Kita lihat rahimnya, apakah ada miom, apakah ada adenomiosis, atau tumor rahim, ataupun di ovariumnya, indung telurnya, apakah ada kista. Itu hal-hal yang bisa menghambat permasalahan dari kehamilan. Nah, lalu nanti pertemuan soalnya sebenarnya kita harus tahu hasil analisis sperma dari suami.
0: Dari pasangannya berarti ya?
2: Mungkin nanti suaminya ada yang jumlahnya kurang atau kualitasnya kurang. Misalkan kayak pasien-pasien apa suami yang kerjanya di perusahaan, maksud saya gimana ya, yang sering terpapar panas ataupun yang supir truk yang bakal panas. Jadi itu biasanya kualitasnya kurang. Jadi harus diperiksa dulu, jangan asik periksa yang perempuan-perempuan. Rupanya permasalahan di wanita.
0: Di laki-laki ya?
2: Tetap ada juga. Walaupun memang kita tidak boleh melakukan pengobatan kepada wanita apabila belum diperiksa yang laki-lakinya. Nanti udah gini-gini-gini-gini, rupanya permasalahan laki-laki, kan kasihan sebenarnya. Karena itu 30-30%. Selanjutnya setelah USG baru kita periksa hormon-hormonalnya, apa sih permasalahannya gitu. Nah, baru nanti kita kaji bersama apakah ada kemungkinan PMOS. Bisa jadi gitu. Ya, harus kita periksa lebih lanjut sih.
0: Jadi benar memang ya, harus ada pemeriksaan lebih lanjut dari dokter ya, kalau memang untuk Ibu Icut nih sendiri ya punya permasalahan yang memang sudah ke dokter pun sudah periksakan diri. Jangan lupa untuk pasangannya, jangan hanya untuk wanitanya aja, tapi pasangannya juga harus dicek ya, apa permasalahannya, kenapa belum punya baby udah sampai 10 tahun menikah. Gitu pasti ada permasalahan kalau tidak dari suami, dari si istri gitu ya. Oke, luar biasa dok, mengingat waktu sudah di penghujung, apa yang ingin disampaikan untuk warilun di rumah nih dok tentang permasalahan kita nih?
2: Ya, baik, jadi sebenarnya kayak tadi awal saya bilang, PMOS ini harus lebih sering ya kita tahu ya, karena kenapa deteksi dini ini sangat penting. Untuk tidak, yang pertama delay diagnosis, yang kedua untuk mencegah komplikasi. Tuh, ada baiknya itu dari remaja, dari gadis, bukan waktu saat pasiennya hamil. Jika ada keluhan seperti haid yang tidak teratur, ataupun haid yang banyak sekali, ataupun yang walaupun teratur tapi seperti sedikit-sedikit, ada baiknya periksakan ke dokter untuk kita tahu. Kalau kita bilang ada yang normal, ada juga seperti itu yang normal. Tapi ya, lebih baik biar ahlinya yang bilang bahwa itu normal. Terus untuk pasien-pasien yang saat ini, bukan pasien ya, untuk teman-teman, adik-adik, ibu-ibu yang saat ini sehat-sehat saja. Nah, makanan yang baik, yang mindful ya, yang mindful, exercise, latihan yang teratur. Nah, itu penting dijadikan kebiasaan. Nah, dijadikan lifestyle, jangan dijadikan saya harus olahraga nih. Ya, dijadikan hal yang teratur gitu.
0: Jangan jadi beban ya.
2: Jangan jadi beban. Jadi itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Itu saja sih, semoga semuanya baik-baik saja.
0: Amin ya Allah. Terima kasih ya dok ya, luar biasa nih dokter Mala untuk informasi dan pemahaman dan edukasi yang luar biasa untuk kita semuanya, terkhusus nih buat saya pribadi nih dok. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga juga diberikan pahala yang berlimpah nih oleh Allah, karena sudah berbagi ilmu buat kita semuanya. Semoga kita tetap sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah jumpa di hari Sabtu dengan tema yang berbeda, dengan pakar-pakar yang luar biasa. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu Cap Merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan cukur rambut.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya. Berikut kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Jelani yang bertugas mengucapkan selamat.
3: Walaupun sosial dalam rapda penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak, dikatakan Suki, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan kekerasan dan pelanggaran. Menurut dia, anak yang telah mengalami persoalan perlu mendapatkan pendampingan agar dapat pulih dan kembali diterima di lingkungan sosial serta terhindar dari stigma berkepanjangan.

Beralih ke berita yang lain, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Bali mencari solusi strategis untuk mengatasi fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kain tenun yang tidak sebanding dengan jumlah pengrajin yang semakin menipis. Ketua Dekranasda Bali, Putri Swastini Koster di Kabupaten Bandung pada Jumat kemarin menyampaikan sebagai upaya penyelesaian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kerajinan dari hulu ke hilir agar warisan leluhur tetap lestari. Tantangan semakin berat karena Bali kini menghadapi ancaman hilangnya tenaga kerja lokal akibat banyak pemesan yang mengalihkan produksi ke luar daerah. Ada di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Tomat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pak masih bareng aja ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Pak ya. Sesuai janji kita bakalan ngobrol santai aja di siang hari ini ya, mengenai apa ya enaknya ya. Kalau di weekend gini biasanya ya Bang Pak ya, kalau ada di rumah lagi nggak ada kerjaan, lagi pokoknya lagi senggang aja dah, lagi nyantai gitu ya, suka kepikiran ini memperbaiki sesuatu gitu, apa aja gitu, entah itu kendaraan, entah itu mungkin pintu yang sekedar bunyi aja gitu ya, ya mungkin ada bunyi berdecit lah, atau pintunya jadi seret lah, atau macam-macam lah, atau mungkin keran air juga yang lagi bocor netes terus bikin pompa air boros gitu ya, boros listrik atau mungkin apapun itulah. Pokoknya kita kalau lagi senggang ataupun lagi malas-malasan aja di rumah, itu suka kepikiran hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki gitu, daripada manggil orang gitu kan ya, itu kan ngeluarin duit lagi. Selagi kita bisa, ya kenapa nggak dibenerin sendiri gitu kan ya. Itu, tapi ada juga nih orang yang tipikalnya, ah daripada repot benerin sendiri, mending manggil orang yang emang udah ahlinya aja, manggil ke rumah gitu. Masalah duit nggak masalah, daripada antar benerin sendiri kagak bener yang ada malah tambah rusak kan, ntar malah tambah biayanya, tambah bengkak lagi, tambah banyak gitu ya. Ada juga orang yang mikirnya begitu. Nah kalau Abang Mo nih, kira-kira lagi waktu senggang begini ya, itu suka gak sih utak-atik sesuatu, mungkin ya ngebenerin kipas angin, atau mungkin tadi ya ngebenerin keran yang bocor, atau apapun itu, kendaraan lah rantainya kendor lah, atau mungkin suaranya agak aneh lah kendaraannya, terus dibenerin di utak-atik sendiri sampai bisa, walaupun seharian ya, buat buang waktu ataupun buat ngisi waktu juga gitu ya, sekedar ngeliat tutorial dari YouTube udah sok-sokan bisa gitu, walaupun hasilnya nggak tahu ntar bakal berhasil atau tambah parah, itu urusan belakangan. Atau Abang Po lebih seneng tipikal yang udahlah kalau ada barang rusak kasih ke yang udah ahlinya aja, bayar aja kita, daripada repot-repot ntar begitu udah benerin lihat tutorial YouTube jadinya malah kagak beres, tambah rusak kemana-mana, ntar mau benerin ke ahlinya udah makin bengkak lagi biayanya.

0: Pendengar, Timur Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaus nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timur Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaus nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak, maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai okok mama. Jadi okok mama tadi itu berarti juga masuk minta nona pakai okok mama. Nah, nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manus itu adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta awal pengenalan. Nah, masuk minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu ini perempuan lagi. Laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada jubir antara dua pihak, antara pihak nona dengan laki-laki, bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah gereja.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, sudah ada itu adat istiadat. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan bawa pergi. Ya kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan itu tentang pergaulan antara muda-mudi. Jadi begini Bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaus nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri, itu setiap pembicaraan harus diawali dengan loet okok mama, tek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ tentu saja yang pertama tokoh agama. Jadi kalau zaman sekarang ya itu sudah itu tokoh adat atau tokoh-tokoh adat, sudah itu pemerintah juga harus ada. Karena pemerintah harus tanda tangan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, harus orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini. Karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapapun. Saya sudah berdoa baru mulai dengan okok mama, mulai kasih silam okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Alat yang pertama yaitu okok mama. Dari laki-laki datang isinya pinang satu, itu melambangkan sapi satu ekor, dan alat di bahu nona itu selempang satu. Di itu selempang pertama itu famnya sendiri. Laki-laki datang dari sana bawa memang pinang dengan selempang satu. Jadi keluarga perempuan angkat dan letak selempang dari keluarga laki-laki di dekat lehernya, sedangkan yang tadi selempang pertama digeser ke sebelah, tapi bukan kasih turun.
0: Menurut Ibu Maria Kasih, ritual adat kaus nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan kausono itu berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi sudah selesai. Jadi hidup kita ada berkat di dalamnya. Tidak ada sistem nakiti atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak ke dalam itu. Tinggal kita menata rumah tangga kita.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoen Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki, tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi dan sudah sepatutnya dipertahankan.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Pok, kalau di rumah lagi ada waktu senggang gitu ya, lebih demen buat suka ngisi waktunya tuh terhadap hal-hal yang positif kayak itu tadi ya, DIY atau bisa dibilang do it yourself. Jadi kayak semacam memperbaiki peralatan di rumah, kayak peralatan elektronik atau mungkin peralatan kendaraan dan sebagainya. Itu lebih demen buat suka benerin sendiri atau ya udah deh kasih ke ahlinya aja, kasih ke bengkel, kasih ke tukang servis atau mungkin kasih ke saudara yang lebih paham gitu ya. Atau mungkin lebih suka ya udah bongkar di rumah sendiri aja sebisanya, ntar kalau udah mentok baru kasih ke ahlinya aja. Gimana Bang Po? Langsung aja di WhatsApp kita di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Noel, gimana Bang Noel, sehat juga?
0: Sehat juga alhamdulillah nih. Di Jakarta cuaca lagi panas. Di Jogja nih lagi panas sama. Atau mendung?
1: Wah, ini 31 derajat Bang Noel.
0: Waduh, panas juga itu ya.
1: Iya, lumayan ini. Tapi ada pantun ini buat Bang Noel.
0: Oh, boleh, monggo.
1: Membawa rantang sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Siang-siang, ketemu Bang Noel.
0: Asik, iya masih bawa rantangnya, pasti pakai sepeda ontel ya dari dulu.
1: Soalnya kan banyak rantangnya, jadi berat.
0: Oh banyak, mau diantar ke tetangga kali ya.
1: Makanya pakai sepeda ontel.
0: Nah, ngomongin soal sepeda ontel, ini kan biasanya diisi buat waktu luang gitu ya, sepedaan kemana gitu. Tapi kalau sepeda ontelnya rantainya lepas gitu, Pak Tupar lebih seneng buat perbaikin sendiri atau dibawa ke bengkel sepeda aja?
1: Ya gini Bang, kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, kita sambung sendiri aja.
0: Oke, udah tahu rumusnya ya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang kalau nggak tahu nanya ke Google, nanya ke YouTube gitu.
1: Soalnya kan biar pengeluarannya kan tidak membengkak Bang. Soalnya kalau di bengkel kan dikit-dikit bayar, dikit-dikit.
0: Betul, bayar, gitu. Ada jasa yang harus kita bayar gitu ya.
1: Kalau saya di rumah, kalau pas senggang gitu kan Bang. Tadi ini temanya kan pas kalau asik di rumah gitu.
0: Iya.
1: Kalau saya hobinya gini Bang. Saya hobinya itu mengotak-atik radio Bang.
0: Mengotak-atik radio, walaupun radionya nggak kenapa-napa, pokoknya diotak-atik aja gitu.
1: Dicoba dibuka, dalamnya itu seperti apa, komponennya seperti apa, mesinnya.
0: Oke, biar lebih tahu, nambah pengetahuan gitu ya.
1: Terus itu bautnya itu body radio itu bautnya ada berapa, terus nanti kita benahin lagi seperti semula. Gitu. Yang penting kan kita tahu komponennya, oh dalamnya seperti ini, oh volumenya masanya gini caranya, oh kabelnya disambungkan ke sini. Nah kan kita cari tahu Bang.
0: Kalau tapi habis bongkar pasti bisa pasang balik kayaknya.
1: Oh bisa ya. Bisa, udah bunyi lagi
0: biasanya. Kirain habis ya, dibongkar nggak bisa dipasang, malah nggak bisa nyala. Tadinya nggak kenapa-napa gitu kan ya?
1: Enggak Bang, kan kabelnya ada yang putus. Cuman kita kan
0: penasaran
1: komponen gitu ya. Komponen dalamnya aja kayak apa? Gitu,
0: Oke. Jadi kalau Pak Tupar di rumah lagi waktu senggang, lebih suka kalau ada barang yang mungkin rusak itu perbaikin sendiri dulu gitu ya?
1: Iya, kemarin itu juga pernah itu. Radionya kan dua ya, yang satu kan mati. Dicoba dibuka, ternyata kabel yang nyambung ke baterai itu putus Bang. Sambung bunyi lagi, tapi putusnya nggak ketahuan.
0: Karena di dalam ya perlu dibongkar dulu, baru kelihatan putusnya di mana.
1: Jadi dengan itu kan kita bisa tahu, oh ternyata masing-masing radio itu juga baunya beda-beda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang
0: kan iya. Jadi
1: tahu kalau dikit-dikit di bengkel nanti ya
0: tekor juga ya Pak Tupar ya.
1: 50 Bang. Waduh, baru apa belum apa udah 50 ya.
0: Belum kalau teknisi ataupun tukang benerin radionya nakal gitu ya. Sebenarnya cuma putus kabel, disuruh ganti ini, disuruh ganti itu gitu ya.
1: Soalnya bengkel itu kan pengertiannya gini Bang. Kita ini kan orang awam. Nah, orang awam itu kan apa yang kita katakan pasti manut,
0: pasti nurut gitu ya, karena kita nggak tahu.
1: Mas misalkan Bang Noel kan ke bengkel saya
0: lagi
1: Bang Noel ini pasti nggak tahu ini. Biar aku ini aja lah, aku pukul aja 100 kan nggak apa-apa.
0: Nah, tahu kan? Itu nah, dia. Untuk mengantisipasi kita perlu ya yang namanya pengetahuan basic hal-hal seperti itu ya, alat elektronik gitu. Oke.
1: Jadi kalau bengkel ngomong ini anu kabelnya putus bang harus ganti. Siapa bilang kemarin habis tak buka? Waktu, dia bisa
0: ngomong. Malah yang ada dia kicep diem tuh ya. Ternyata paham.
1: Ya kok tahu bang? Lah kemarin aku baru buka kok. Ternyata yang rusak ini bukan kabelnya tapi potensionya itu.
0: Potensionya.
1: Bener bang, bener bang harus. Bengkelnya kan minta maaf.
0: Iya, akhirnya mau nggak mau ya benerin sesuai kerusakan gitu ya, nggak mau yang aneh-aneh mau, karena kita paham gitu.
1: Oh, karena kita mungkin tahu harganya cuma 10.000 ya. Pokoknya dia mau nggak mau ya bayar 10.000.
0: Iya.
1: 10.000 kan bang? Iya, iya 10 aja. Udah harganya kan itu.
0: Paling sering tuh yang kayak gitu tuh di motor Pak Tupu, terutama untuk cewek-cewek nih. Kalau ke bengkel suka ini, kadang cuma perlu dibersihin aja, disuruhnya ganti ini, ganti itu gitu.
1: Iya, itu dia bengkel tuh kalau nggak hati-hati ketemu bengkel yang gituan bahaya itu.
0: Iya, mending kalau kita udah sering ke bengkel itu jadiin langganan aja udah, nggak usah ke bengkel-bengkel yang lain, coba-coba. Nah, iya, kalau udah terpercaya nah, gitu ya.
1: Cari-cari bengkel yang bagus. Soalnya kalau biasanya kan kalau bengkel yang udah berpengalaman dan curang itu kan nanti barangnya kan di kanibal itu bang.
0: Nah kanibalan itu juga tuh sering kanibal banget tuh.
1: Iya.
0: Dituker-tuker barang kita masih bagus dituker sama yang udah lama gitu kan ya.
1: Yang bagus yang punya kita dijualin ke orang lain.
0: Nah itu dia dianggapnya spare part buat ini ganti ke orang lain kalau ada yang nyari gitu.
1: Nah itu dia bang. Tahu-tahu kita sampai rumah bukannya nyaman malah tambah rusak ya kan bang.
0: Baru seminggu dua minggu rusak lagi gimana sih.
1: Makanya
0: itu pentingnya pengetahuan kayak gitu ya Pak Tupar ya, perlu belajar lah sedikit-sedikit kalau ada waktu senggang gitu ya Pak Tupar.
1: Jadi buat ilmu tambahan lah,
0: ilmu tambahan
1: baru santai baru senggang nggak ada acara kan gitu.
0: Benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Tupar. Gimana
1: iya sama-sama Bang Noel.
0: Oke deh siap. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Oh salam-salamnya buat yang belum masuk yuk bergabung sama Bang Noel yuk. Biasanya Pak Mukimin nih biasanya Pak
0: ini masuk biasanya. Udah antri nih di belakang.
1: Oh ya udah kalau udah antri aku tak turun dulu.
0: Oke siap.
1: Bisa dipakai gantian gitu siap. Bang Noel ya buat Bang Noel buat selamat bertugas sampai siap. Usai. Dan semua rekan-rekan perempat semoga dimudahkan urusannya oleh Allah SWT, dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.
0: Amin. Amin. Oke siap, terima kasih banyak Pak Tupar, sehat selalu, lancar rezeki juga buat Pak Tupar dan keluarga ya. Oke deh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Kalau Pak Tupar memang suka otak-atik radio katanya, penasaran dalamnya kayak gimana. Kalau ada kabel yang putus masih bisa lah ya dibuat benerin. Cuman kalau udah urusannya sama spare part ya itu tadi, kita kan nggak nyetor spare part ya, bukan teknisi kita. Jadi mau nggak mau perlu dibawa ke tempat reparasi. Tapi kita sebelumnya udah tahu duluan nih penyakitnya apaan. Jadi tahu gitu kalau si teknisinya nakal atau mau mencurangi ya. Seperti tadi kata Pak Tupar, kanibalan gitu. Kalau kata Bang Po yang belum tahu, kanibalan tuh jadi ngambil spare part dari tempat ataupun barang yang masih bagus, ntar dijual lagi, ntar dicariin spare part yang kurang bagus ditempel ke tempat kita gitu. Jadi ya itu beberapa oknum lah ada, cuma masih banyak juga teknisi yang masih jujur dan amanah gitu. Dan udah antri belakangnya nih, ternyata rame juga, ada Pak Mukimin tadi, Bang Haris, Bang Wahyu di Cibubur juga lagi antri gitu ya. Tapi yang bisa diangkat baru Bang Haris nih, kita sapa terlebih dahulu. Halo assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Gimana kabarnya siang ini, udah lama kagak naik nih Bang Haris?
2: Iya nih Bang, panas Bang cuacanya Bang.
0: Panas juga ya, oke deh. Bang Haris, kalau di rumah lagi waktu senggang nih Bang Haris suka otak-atik sesuatu gak sih?
2: Ya alhamdulillah sih Bang, kemarin saya waktu senggang itu ada salah satu, apa itu namanya, kipas angin Bang.
0: Kipas angin, rusak tuh.
2: Iya, rusak nih, jadi kalau untuk 1, 2, 3 kan ya kecetannya itu kagak ada tenaganya bang itu.
0: Oh sama-sama pelan 1, 2, 3 nya
2: semua gitu. Ya saya buka semua kan, cuma naik ganti kapasitornya doang itu bang.
0: Oh, kapasitor buat ini ya, biar kapasitor tuh kalau nggak salah biar nggak terlalu ini ya gede arus listriknya ya.
2: Ini penambah ini juga daya juga.
0: Oh, penambah daya kapasitor juga. Oh, oke. Okay.
2: Modelnya kayak korek api kotak gitu bang. Ada
0: kabelnya gitu. Iya. Oh, kalau bang Aris paham tuh ya begituan ya.
2: Ya. Coba-coba gitu.
0: Coba-coba. Oh, dulu bang Aris kalau nggak salah kan emang mantan mekanik ya dulu ya.
2: Iya,
0: oh iya, jadi wajar lah ya paham begituan. Kalau ayah kayak gitu, udah kalau nggak ada kabel yang putus, udah rusak spare part berarti bawa ke bengkel. Nggak ngerti soalnya.
2: Ya kalau kita nggak ngerti juga tetap aja ayah kasih ke bengkel gitu bang. Ini kan ayah tahu lah itulah kan.
0: Oke.
2: Kapasitor ayah beliin, cuma 10.000 itu bang.
0: Ada yang jual terpisah gitu kapasitor doang gitu?
2: Iya, 10.000 beli itu.
0: Oh, oke. Okay. Biasanya beli di tempat apa? Di tempat servisnya yeah, atau di barang elektronik juga ada tuh?
2: Di toko elektronik itu bang ada.
0: Oh, ada ya? Ternyata ya. Oh, oke.
2: Okay. Gak jual apa ini? Spare part buat mesin-mesin pompa air gitu.
0: Oh, iya. Banyak tuh biasanya. Oke deh, siap. Kalau gitu, terima kasih banyak bang Aris buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin.
2: Tadi Pak Tupar, sehat selalu Pak Tupar. Dan Bapak Pak Mukimin dan Pak Yati, Kak Kungdu, Pak Jikom Dani, sehat selalu Pak Waji. Untuk Pak Lutfi, Bu Umi, dan lain-lain.
0: Oke, okay, siap semuanya aja. Semoga sehat selalu. Bang Aris juga sehat selalu ya, lancar rezeki. Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Aris.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Aris. Paham kalau masalah elektronik nih Bang Aris ya. Karena dulunya juga mantan mekanik katanya. Jadi hal-hal teknis seperti itu udah paham beliau. Oke, ini di WhatsApp nih saling sundul nih. Kita belum bisa angkat nih, ada Pak Mukimin sama Abah Kusna ya. Saling sundul, kita gak bisa pencet nih buat ngangkatnya. Ada Bang Wahyu juga ternyata masuk juga. Ntar deh ya Bang Pak ya. Mungkin sambil kita bacain WhatsAppnya sambil nunggu ya. Nanti kita angkat setelah kabar berita kali ya. Kita bacain dulu WhatsAppnya. Ada dari Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Kalau lagi santai ada aja buat bersih-bersih gitu ya. Bersihin kipas, bersihin kompor. Oh, kalau iya biasanya kalau ibu-ibu tuh jarang yang mau otak-atik gitu. Bongkar-bongkar sesuatu, paling ya gitu bersih-bersih. Tapi itu juga penting ya, terutama untuk kipas angin, untuk menjaga usianya biar panjang. Itu perlu atau wajib buat dibersihin rutin. Kompor juga gitu, kalau nggak dibersihin lama-lama bisa pemantiknya tuh bisa kesumbat, nggak bisa nyala. Atau mungkin bagian jalur apa tuh namanya, jalur untuk gasnya, kalau kesumbat sama juga nggak bisa nyala ntar. Jadi wajib buat dibersihin, nggak cuman nggak selalu dibongkar-bongkar, cukup dibersihin aja itu bisa nambah keawetan barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Ada juga dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Kabar Jakarta, Bang Noel, Bang Po semuanya. Kalau ayah kebetulan tipe orang yang pengen tahu. Jadi kalau AC perlu dibersihin itu ayah tangan sendiri, kecuali tambah freon. Utak-atik mainan cucu, mobil-mobilan yang di dalam tuh ya, ayo oprek deh, kalau mentok baru deh ayo panggil ahlinya. Iya benar banget. Kalau orang dengan rasa penasaran yang tinggi itu pasti pengen banget kalau ada barang rusak, barang yang mungkin kayak tadi kipas angin Bang Aris ya, kipas anginnya muternya pelan, pengen banget buat bongkarin sendiri, pengen tahu dalamnya tuh yang rusak apanya gitu ya. Terus untuk otak-atik mainan ya itu buat nambah ini kali ya, buat nambah biar makin ketama cucunya, kan seneng banget kalau ngelihat kakeknya tuh serba bisa gitu ya, seolah-olah kayak apa namanya semua bisa dikerjain gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayutno di Cilebet Timur. Oke deh, sambil kita nunggu nanti buat penelpon di WhatsApp dan juga telepon studio, kita jeda lagu terlebih dahulu. Nanti kita lanjut setelah kabar berita ya Bang Po ya. Kita puterin Gabang Kromong nih, biar Bang Po juga siang-siang gini biar ngantuk ya. Biar tidur siang ya. Gabang Kromong Betawi dari Tandidor Embung.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokroranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI ini ada versi digitalnya.
2: Iya benar.

0: RRI lewat RRI Net. Tuh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat undang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang sama budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang. Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cing?
0: Tia, yang namanya dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, sukan rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulain deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kok.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

selamat sore, siang menjelang sore yang pastinya untuk warilum semuanya yang masih terus stay tune di 88.6 MHz atau di frekuensi AM 1251 kilohertz ya. Nah, buat kamu yang mungkin baru bergabung bersama kami, buat warilun yang mungkin baru bergabung bersama kami, semoga lagu-lagu yang saya pilihkan di hari ini lagu favorit dan kesayangan warilun semuanya ya. Nah, untuk berikut langsung aja kembali kita dengarkan dari Ronati dengan kecewa ya, langsung kita dengarkan.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Rilun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,8 MHz Paisan Asahan, kesilapan hati yang sudah mengantarkan kita juga nih ke pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Selamat sore wadiran semuanya yang terus memantau siaran kita. Semoga lagu-lagu yang saya pilihkan lagu kesayangan dan lagu favorit wadiran semuanya ya. Ada satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan akan saya hadirkan untuk wadiran semuanya. Semoga bermanfaat yang pastinya, dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya, yang saya kutip juga dari rri.co.id ya. Nah, di sini juga ada dari daerah Banda Aceh sendiri, geger warga temukan mortir sisa konflik di pinggir Krung Aceh ya. Oke, di sini juga katanya benda yang mengalami korosi tersebut ditemukan Muhammad Saini berusia 40 tahun warga dusun Makmur, dari mana juga benda tersebut kemudian diangkat ke pinggir sungai dan dibersihkan setelah melihat bentuknya menyerupai mortir yang bersangkutan kemudian melaporkan kepada kepolisian katanya ya. Dan juga laporan tersebut diterima Aibda Rizal dan kemudian diteruskan kepada unit Inavis ya, serta piket Polsek Baitur Rahman. Nah, katanya petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memasang garis polisi di setiap lokasi penemuan benda tersebut. Nah, polisi kemudian berkoordinasi di mana, karena itu benda tersebut diperlakukan sebagai benda berbahaya dan lokasi penemuannya diamankan hingga petugas JIBOM atau penjinak bom tiba untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi. Hingga Rabu malam, benda yang diduga mortir itu juga masih berada di lokasi penemuan dan telah diamankan dengan garis polisi. Polisi menghimbau agar tidak mendekati, menyentuh, dan memindahkan atau melakukan tindakan apapun untuk terhadap benda tersebut ya, apabila menemukan benda diduga berupa bahan peledak atau sisa persejarahan ya. Oke, luar biasa banget ya, itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita ya. Nah, kembali kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya kita akan dengarkan ada Pro Dangdut ya bareng saya nanti ya. Baik, di sini kembali kita dengarkan ada miliknya Azmi, Said Azmi, yang judulnya itu Pomalun Sayang.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

0: Roput Budaya Anu Nanggro
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, di mana seberikut ya kita buka proses sesi Prodangdut yang pastinya untuk kita khusus terima Prodangdut di 47055 ya. Mohon maaf tidak bisa kita angkat di 886. Baik, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warilun sayang.
0: Masya Allah, Kakak Yana.
1: Apa kabar, Waril?
0: Alhamdulillah sehat nih, Kakak Yana.
1: Udah makan belum?
0: Udah, Kakak Yana, makasih.
1: Alhamdulillah. Ada yang nganter berarti ya?
0: Enggak, Kakak cuma nunjuk-nunjuk aja nih.
1: Eganya yang gak antar tuh ya. Awas, ntar di PHK sama dini.
0: Makasih, Kakak Yana. Mendengar lagu dari siapa nih, Kak?
1: Hari ini pingin dari Fildan. Judulnya Berjuta Bahagia.
0: Masya Allah, Kak Yana lagi bahagia sama siapa nih? Berjuta Bahagia.
1: Kak Yana bahagia dengan semuanya.
0: Iya, kasih,
1: dengan
0: Kak
1: dirimu. Dengan meong-meong. Dengan semuanya.
0: Iya, kasih Kak Yana. Salam-salam buat siapa?
1: Salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Dekti. Buat Kak Ngom, buat Kak Eli, Bu Jaria, Cetengong,
0: iya,
1: Juju juga di Sabang, Yamadi, Bang Mukhtar, semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Buat Pak Lek juga.
0: Pak Lek ya, Ronggolawi.
1: Nggak marah dia.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, makasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Kak Yana ya. Lagunya sudah kita siapin. Nanti kita dengar sama-sama ya. Seperti apa lagunya. Pasti lagi bahagia semuanya. Langsung kita terima yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita
0: Rak Samani. Ini lah Pak Samani mau dengar lagu apa nih? Pak Amri mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Dari Elvi Sukaisi nih.
0: Elvi Sukaisi dengan judulnya
2: Perawan Desa.
0: Serius nih. Elvi Sukaisi ya. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya yang pertama buat Juli ini, semoga sehat selalu.
0: Makasih ya. Amin.
2: Mudah rezeki, enggak sempat ini apa namanya makan maulid ya.
0: Ih, enggak apa-apa. Salam-salamnya.
2: Kemudian semak lambaru re. Mati lamara wajah lampitang kandel lumbatra ya habis ulai garing. Gaya di garaya ayah gas lapulo kaeli pagarai denabung ketapang. Udah, makasih banyak dari Juli.
0: Bang, ini duet ya lagunya sama Mansur S ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama Dewi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik Warilon yang sudah ikut berpartisipasi, terima kasih yang besar-besarnya buat Pak Amri dan Kak Yana. Langsung ada Fildan Berjuta Bahagia ya. Mudah-mudahan kita bahagia semuanya seperti Kak Yana.

0: Baik, terima kasih nih buat Kak Yana udah ngingetin nih lagunya ya. Ternyata lagunya karaokean ya. Tapi gak ada nih lagu Perawan Desa ya, yang dari Mancur Elvi Sukesi ini yang gak karaoke nih. Kayak mana nih ya? Pak Amri, sabar ya Pak Amri ya. Nanti diuber-uber dulu nih playlistnya ya Pak Amri ya. Terima kasih juga buat Kak Yana sudah ingetin. Baik, untuk sesi yang kedua kita sapa yang sudah hadir ya. Langsung kita terima. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan yang dekat aja.
0: Yang dekat aja, yang berarti yang di tetangga nih, di Surin. Di Nes, apa nih?
1: Coba, di belakang, coba. Di belakang coba, aduh, udah. Nanti tahu-tahu tahu nanti namanya.
0: Iya, di belakang RRI kan.
1: Di depan RRI.
0: Oh, di depannya.
1: Pinggir iya. Laut, pinggir laut.
0: Iya,
1: laut.
0: Pak Jal dong.
1: Enggak. Baru berapa kali enggak masuk Ayagas.
0: Oh, Ayagas. Ayagas mana ada depan RRI, kan jauh banget ya Ayagas.
1: Iya, enggak mungkin kalau di belakang kan ya agak. Kalau belakang udah enggak mungkin. Okay.

0: Yuli kan? Ya, salam buat Yuli, sehat selalu, mudah rezeki.
1: Amin.
0: Tercapai cita-citanya.
1: Amin.
0: Gak lupa juga. Tadi Pak Amri udah masuk belum?
1: Udah, Pak Amri yang kedua udah. Tadi, sesi pertama sesudah Kak Yana.
0: Oh gitu ya. Salam buat Kak Yana, Pak Amri, Pak John, Kak Hayati, Bu Jaria, Kak Yunda, Mak C, Kak Eli Pagar Air, Kak Jubaidah di Sabang. Udah cukup? Lagi?
1: Udah.
0: Nanti orang lain gak kebagian kalau
1: iya, baik. Terima kasih nih Ayah Gas.
0: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya buat Ayah Gas ya. Ya, langsung kita terima yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut. Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yang kita punya.
1: Iya, dengan siapa? Suaranya lembut banget.
2: Pak Le.
1: Oh Pak Le, tadi dapat salam dari Kak Yana ya.
2: Iya.
1: Iya Pak Le, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dari Lola Dravel.
1: Lola Dravel, judulnya?
2: Maimuna.
1: Maimuna. Salam-salamnya?
2: Ya, salam pertama tadi untuk yang masuk pertama Kak Yana. Kak Iksan.
1: Iya.
2: Kak Eli, Kak Jadi, Kak Jadi. Ada Denabun, untuk Kak Ina dan semua-semuanya aja lah.
1: Iya, ini kan Maimunah ada miliknya Andre Taulani, Bang Arul. Kalau yang ini nggak ada kayaknya. Gimana nih Bang Pak Li?
2: Lola Dratul.
1: Lola Dratul ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Yang orangnya itu.
1: Dratul ya, memang benar nih kalau Dratul ter ya. Kita search ya, lagi. Ada baik. Baik, ada lagunya baik. Terima kasih ya. Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon yang hadir di sesi yang kedua. Terima kasih buat Ayah Gas, langsung kita dengarkan Ona Sutra dengan Bola, spesial buat yang masih terus stay tune.

0: itu dia lagu untuk Pak Amri ya, spesial yang pastinya. Tadi mohon maaf ya putarnya mix ya yang pastinya. Oke, terima kasih ya buat yang masih terus stay tune di Laba-Laban. Untuk sesi yang terakhir langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kebalik.
0: Kamu dengar lagu dari siapa?
1: Dari Revina Alvira, favorit saya gitu Pak Juli ya.
0: Judulnya masih sama?
1: Enggak, udah beda. Oh, beda. Beda lagi gitu ya.
0: Apa nih judulnya?
1: Judulnya Anugerah Cinta gitu. Anugerah Terindah gitu ya.
0: Anugerah Terindah. Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Iya. Ya, salam yang pertama untuk Kak Juli. Mudah-mudahan Kak Juli sehat selalu ya di kesempatan sore hari ini ya.
0: Amin. Makasih.
1: Salam juga untuknya Cik Mat. Tuh ada Pak Lorong Golawe. Ada Ina, ada Nina juga ya.
0: Iya,
1: ada Kak Hayati. Dan untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut tentunya di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat tentunya Kak Yul.
0: Baik banget loh Anya, makasih.
1: Iya, sama-sama Kak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Nyadika yang sudah hadir. Kembali kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita deh Yuli.
0: Nah ya Bit.
2: Cuan.
0: Mau dengar lagu dari siapa ya Bit?
2: Lagu Roma Irama Judi deh.
0: Roma Irama baik.
2: Karena kalau nggak ada judi bergadang ya malam minggu.
0: Ada, kan biasa sering diputerin judi.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Sama Dek Yuli dulu, selamat menunaikan ibadah hadaf.
0: Iya. Baik, terima kasih.
2: Pak Amri, Dek Nedin, Pak Sukari, Pak Amri, Pak Kak Ino, Kak Nadar, lain semua ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buat Yahbit ya. Dan dua penelpon yang sudah hadir, langsung aja kita dengerin dulu lagu darinya. Revina Alvira, Anugerah Cinta, spesialnya buat Dika.

0: masih ada waktu ya. Yang pastinya masih kita tunggu partisipasi dua lagi penelpon ya. Nanti insya Allah, tapi lagu-lagunya saya hadirkan sesudah pelaksanaan atau kumandang azan asar ya. Masih kita tunggu partisipasinya, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Juli sayang.
0: Iya, kakak Eli mau dengar lagu dari siapa?
1: Dari Nana Mardiana sama Imam S. Arifin. Seminggu di Malaysia ya.
0: Baik, seminggu di Malaysia. Salam-salamnya kakak.
1: Salam yang pertama untuk Dek Yuli, semoga sehat selalu. Selamat iman dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Selamat bertugas sampai selesai nanti Dek ya.
0: Terima kasih ya kak.
1: Ya, untuk Pak Le, untuk Ayah Gas, Bunda juga, untuk Pak Amri, Rizka Yana, untuk semua-semua yang lagi mantau ya.
0: Baik.
1: Untuk Dedika juga di Lampas ya tadi ya, semoga sehat semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Elia, doanya baik-baik banget ya. Masih kita tunggu partisipasi satu lagi penelpon nih di sesi yang terakhir, tapi untuk lagunya insya Allah saya hadirkan sesudah kumandang azan asar ya, yang akan kita laksanakan sesaat lagi tepat di pukul 15.44 ya waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, halo sayang.
0: Macik Macik, dengar lagu dari Soh?
2: Lagu Perdamaian, Bu.
0: Perdamaian dari Perdamaian lagu kasidah ya, Macik ya?
2: Ya, Perdamaian disebutnya Kak Awli tadi.
0: Macik, Perdamaian ya. dari so, Macik?
2: Dari Oinya ya, Teh.
0: So, Macik.
2: Lagu Perdamaian.
0: Perdamaian
2: ini teh putar-putar tadi.
0: Nah, putar-putar.
2: Jadi putar.
0: Oh, berarti dari kasidah ya? Lagu kasidah, Macik ya?
2: Iya, betul ya. Betul,
0: oh, ya. Dari Nasida Ria kali ya. Baik. Salam-salam, Macik.
2: Salam untuk yang ke Yuli, semoga sehat selalu. Dengan ke Kelly di pagar ayah, semoga sehat cik.
0: Amin.
2: Pak John, Pak Amri, semoga sehat cik Anyan.
0: Amin.
2: Tengah dan kemandung-mandung.
0: Baik, terima kasih Macik.
2: Ke Zalwa Lufa satu lagi. Dan kemandung-mandung, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Macik dan juga untuk Kak Eli yang sudah ikut berpartisipasi di kesempatan hari ini ya. Mengingat satu menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar ya. Satu penelpon lagi mungkin bisa ya. Nanti tapi insya Allah lagu-lagunya kita hadirkan sesudah kumandang sholat asar ya. Masih kita tunggu partisipasi satu lagi untuk warilon semuanya. Dan mengingat juga tidak ada yang ada menghubungi lagi, nah langsung aja kita cut. Dan terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi, Kak Eli dan Macik, lagunya sesudah kumandang azan kita laksanakan. Nanti akan saya hadirkan ya. Dan terima kasih. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar khusus untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Proput budaya anu nanggrok.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan, jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan, jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau ya Allah maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doa.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Baik, Korelon yang masih terus stay tune di 88,6 MHz untuk lagu-lagu di program Pro Dangdut sudah saya hadirkan, semoga bisa menghibur kita semuanya. Dan pukul 16:02 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita masih tersisa 30 menit lagi ya. Dan tentunya akan kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warehlon semuanya. Tetap stay tune, dan buat Warehlon yang mungkin saat ini sedang menjalankan ibadah salat asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berikutnya satu lagu yang sudah aku pilihkan dari Mudafir Hamsal dengan Nostalgia Masa Sikula, langsung kita dengarkan.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

waris lun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Marelon dimanapun, Marelon berada, terima kasih yang pastinya sebesar-besarnya untuk yang sudah ikut berpartisipasi dalam ajang Cirebo hingga Pro Dangdut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita juga sudah di penghujung dan kamu juga akan ditemani oleh DJ Gunawan hingga tuntas nanti di pukul 24. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream ni?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream ni.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream ni aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lo, apa kabarnya? Senang sekali rasanya kembali saya Gunawan di edisi hari ini. Tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 3 ya, bertepatan dengan hari Sabtu. Dan kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warilun, beragam program acara telah kami persiapkan untuk menemani Warilun di sepanjang malam ini. Dan tentunya nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung siaran dengan program 1 guna mengikuti lintas 17. Satu buah lagu akan kami coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Hijau-hijau, ini dia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh, siap berjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PWI Aceh santuni anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi bersertifikat layak hygiene. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan TV Maulidia Putri.
1: Satuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
2: Selama periode saya paling tidak 10 tahun tidak pernah absen. Yang mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan mitra kerja baik internal maupun eksternal acara ini berlangsung dengan baik.
1: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
2: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
1: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
0: Pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Tahir.
3: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Selandia Baru di level nasional.
4: Mungkin kita dari pengurus panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional. Dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
3: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada koordinator divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
5: Berbau itu khusus satu divisi satu cabang ya, tapi ada beberapa kelas, ada nanti ada bergu juga kita akan ikut. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa menjadi sangat Kalimantan juga. Kemudian untuk bergu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
3: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim penahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader Posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
7: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga, anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
6: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
8: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya fisik kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa tampil dan tangguh terkait dengan menular. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang sekarang biasa dan pengaruh pola lewat dan juga oleh anak remaja dia bisa nyaris melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak.
6: Melalui penyuluhan ini sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan Tama Maulizar.
9: Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Barat berharap

0: ditutup dengan zikir, dengan tabligh akbar.
1: Menurutnya, kegiatan daerah perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kehidupan religius masyarakat, tidak hanya sebatas seremonial. Selain penguatan nilai keagamaan, ormas Islam juga berharap syair-syair Islami dan kebudayaan Aceh Barat yang diwariskan para leluhur dapat terus dilestarikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga tradisi daerah agar tetap sejalan dengan arah Islam dan nilai-nilai adat istiadat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah digariskan MPU bersama Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Barat. Kesepakatan para ulama juga menjadi landasan agar setiap kegiatan kebudayaan tetap mencerminkan nilai agama dan kearifan lokal. Melalui harapan tersebut, Ormas Islam mendorong adanya sinergi antara MPU, MAA, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghidupkan kegiatan bernuansa Islami. Dengan demikian, setiap kegiatan daerah diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjaga warisan keagamaan dan kebudayaan Aceh Barat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: MTS Harapan Bangsa Melabuh memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia. Berikut laporan Irham Syah.
3: MTS Harapan Bangsa Melabuh menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 di halaman madrasah setempat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan terhadap batik sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Irawati mengatakan peringatan Hari Batik tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan siswa dan guru. Fashion show diikuti 16 siswa dan 6 guru, sedangkan lomba mewarnai batik diikuti kalangan siswa. Salah seorang siswa, Baby Trianda Amora, mengaku antusias mengikuti peringatan Hari Batik Nasional. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.
4: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur atas kekayaan yang kita miliki.
3: Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa, Suwandi, menegaskan peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian dari upaya madrasah mewariskan kekayaan budaya kepada peserta didik.
5: Harapannya bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi bangsa bahwa pembatikan salah satu warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak kita sehingga mereka juga cinta dan senang kepada hati.
3: Menurutnya, batik tidak hanya menjadi produk sandang, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya. Melalui kegiatan tersebut, madrasah berharap siswa semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
2: Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar UTU menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Berikut laporan Fauzatun Nisa.
6: Sejumlah mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar atau UTU menghasilkan karya literasi dalam tiga bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Karya-karya tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat kemampuan menulis sekaligus mengangkat cerita dan budaya lokal. Salah satu karya mahasiswa adalah buku Cap Tudung, karya Imelda Yulisa, Aura Amelia Nazwa, Tasya Mela Saputri, dan Naila Natasha. Yang mana buku ini mengisahkan seorang anak yang mengenal kerajinan tradisional Cap Tudung saat berkunjung ke kampung neneknya.
7: Di buku ini kami menceritakan tentang seorang anak kecil, dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu Cap Tudung. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Kami ingin mengenalkan kembali kepada anak-anak sekarang bahwa tudung ini masih ada, karena daerah sekarang kan sudah mulai jarang ditemukan lagi, jadi kami ingin memperkenalkan lagi kepada era baru.
6: Selain Cap Tudung, terdapat sejumlah karya mahasiswa lainnya yang ditulis dalam tiga bahasa, yang mana melalui karya tersebut mahasiswa turut menuangkan ide sekaligus mengenalkan cerita dan budaya lokal kepada generasi muda.
7: Mencoba hal baru dan kebetulan juga kami kan dari literasi ya, jujur sangat bersyukur ya karena

0: juga bisa mengasah skill kaminya, terus nanti generasi barunya juga untuk lebih memperbanyak literasi.
1: Para mahasiswa berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menulis, berkarya, dan mengenal budaya di lingkungan mereka. Di mana karya literasi mahasiswa UTU menjadi salah satu bentuk kreativitas generasi muda dalam mengembangkan literasi dan memperkenalkan budaya melalui tulisan. Reporter RRI Melaku, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayu.

0: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 triliun di Aceh lamban. Berikut laporan Sanusi.
1: PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kapos Wil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi yang berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian di antaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
2: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya, beberapa kabupaten yang hari ini kita undang realisasinya ada yang di bawah 15%, ya, secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
1: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya. Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menggelar diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Laporan Fitra Jayadi.
3: Persoalan lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejumlah pihak dikumpulkan untuk mencari langkah bersama agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif. Diskusi penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar digelar di Cafe Portola Grand Renggali Hotel Takengon Jumat sore. Pertemuan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan siswa, guru, dinas pendidikan, PGRI, akademisi, hingga psikolog dan ulama. Berbagai perkembangan lingkungan sekolah menjadi bahan pembahasan, terutama setelah jumlah kejadian menjadi perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial hingga pemberitaan nasional. Salah seorang guru, Surkiani, mengungkapkan kondisi pendidik saat ini. Di satu sisi dituntut memberikan pembinaan dan teguran ketika siswa melakukan kesalahan, namun di sisi lain muncul kekhawatiran berujung pada persoalan hukum.
4: Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu opor, tidak menerima anaknya, sedikit saja kami berikan hukuman gitu. Jadi sulit kami sekarang. Jadi akhirnya kami lebih memilih diam. Itu posisi kami selaku guru sekarang. Mau anak itu baris datang terlambat, kami tidak berani menghukum lagi, mendisiplinkannya. Tidak dikerjakan PR, kami tidak berani lagi bertindak. Jadi itulah posisi kami guru saat ini. Jadi bagaimana seharusnya kami guru ke depannya supaya anak-anak, karena tujuan kami sebagai guru itu tidak ada untuk menyakiti anak, tidak ada sedikit pun dalam benak kami itu membanding-bandingkan, memilih-milih.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan peserta diskusi. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran di dalamnya.
5: Artinya semuanya sudah berpendapat tentang dunia pendidikan. Di sini, semua lembaga, baik psikolog, orang tua, guru, kemudian ada dari MPU, MAG, mereka memiliki tupoksi, tugas dan fungsi yang diberikan. Ini belum berjalan dengan baik. Masih semua normatif-normatif dan masih duduk di tempat yang sama. Maka hari ini Bupati menggerakkan ini. Inilah kondisi hari ini Aceh Tengah. Kebetulan Bupati hadir ke salah satu kantin, itulah potret. dari potret itu, maka semuanya memiliki fungsi. Coba ini dibuat kolaborasi. Setelah kita duduk hari ini hanya cerita singkat hari ini tidak selesai. Tapi dapat kita sadari bahwa ternyata kita ini semuanya pinter, tapi implementasinya yang hari ini belum dilaksanakan.
3: Langkah bersama ini nilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat ditangani secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap siswa sekaligus memberikan ruang bagi guru untuk menjalankan tugas. Sebelumnya sejumlah kejadian di Aceh Tengah menjadi perhatian masyarakat luas, di antaranya persoalan siswa yang dilarang masuk sekolah karena terlambat, temuan siswa bolos dan bermain domino saat jam sekolah oleh bupati, hingga meninggalnya seorang siswi yang diduga akibat pemberian hukuman dari guru. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Gabungan Pemuda Sabang dari sejumlah komunitas promosikan wisata camping Pantai Tapak Gajah. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Kota Sabang sebagai kota pariwisata terus berbenah dan menghadirkan berbagai atraksi wisata seperti yang dilakukan kelompok pemuda Kota Sabang yang berasal dari sejumlah komunitas. Berbagai kegiatan promosi wisata dilakukan, salah satunya Sabang Camp yang digelar di kawasan Camping Ground Tapak Gajah, Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi wisata alam Sabang, khususnya wisata berbasis alam terbuka. Salah seorang pencetus kegiatan ini yang juga pelaku usaha wisata di Kota Sabang, Hafiz Noviansyah, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi destinasi, tapi juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi diri.
7: Adapun tujuan dari kegiatan Sabang Camp ini, yang pertama kami membentuk sebuah wadah untuk pengembangan potensi bagi anak-anak muda Sabang yang mungkin selama ini kurang tampak di permukaan. Nah, disinilah kami bersama-sama saling sharing, berbagi pengalaman dan uji kebolehan dari bidang di masing-masing kawan-kawan tersebut.
6: Ia menambahkan kegiatan camping dipilih sebagai langkah awal untuk mempererat kebersamaan antar sesama peserta. Selain itu, aktivitas ini juga menjadi sarana membangun solidaritas dan kekompakan dalam suasana alam terbuka. Lebih lanjut, Hafiz berharap ke depan kegiatan seperti Sabang Camp mendapat dukungan dari para senior serta berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai penting agar anak-anak muda Sabang tetap solid dan berkontribusi membangun daerahnya. Lebih lanjut diharapkannya, kegiatan semacam Sabang Camp dan promosi wisata lainnya diharapkan mampu menjadi agenda berkelanjutan yang mendorong peran aktif generasi muda dalam memajukan pariwisata dan pembangunan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syabdu Rauf Asingkili. Enam belas dapur MBG di Aceh Singkil resmi kantongi sertifikat laik hygiene. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sukses menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau KESMAS, Pandri Eraliesia, mengatakan sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gizi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin, terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG makan bergizi gratis yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk satu dapur lainnya masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
9: Sampai per hari ini, hari Jumat tanggal 25 September ya, untuk Aceh Singkil sudah sudah menerbitkan SLAS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLAS, dan per tanggal 24 September
10: ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLAS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLAS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan. Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLAS.
8: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelisia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab katanya, dengan melalui pengetatan mutu ini, diharapkan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di bumi Syekh Abdurrauf Asingkili dapat berjalan lebih optimal, higienis, dan aman dari risiko gangguan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
0: Kodim 0118 Subuh Salam salurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Cepu guna penuhi kebutuhan sanitasi dan konsumsi harian. Berikut laporan Juprianto.
11: Kodim 0118 Subuh Salam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam. Penyaluran pasokan air itu ditujukan langsung untuk membantu memenuhi pasokan harian warga yang terdesak kebutuhan sanitasi dan konsumsi rumah tangga. Langkah itu bagian dari program Bakti TNI dalam respon kendala pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pemukiman binaan. Dandim 0118 Subuh Salam Eko Yudo Prayitno menegaskan bahwa pemenuhan air tersebut merupakan komitmen jajaran kewilayahan untuk selalu hadir membawa solusi konkret di tengah kendala warga. Menurutnya, penyaluran tersebut dilakukan sebagai dasar bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Prajurit TNI di lapangan membagikan air bersih secara bertahap agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat terlayani secara merata. Proses distribusi juga dilaksanakan secara humanis sambil menyerap informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan air di kawasan pemukiman warga. Demikian, Juprianto laporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

masih Warelo di walaupun ada berada masih bersama kami RRI program Patah Banda Aceh. Warelo pukul 17:58 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana petang Warelo semuanya di kesempatan hari ini. Yaitu hari Sabtu 3 Oktober 2026. Warelo TPPKK Kota Sabang melakukan panen raya semangka di lahan petani Munardi, Kampung Cabe, Kecamatan Sukajaya, Sabang. Dalam rangka kegiatan tersebut, TPPKK Sabang memetik langsung dan memborong hampir 300 kg semangka hasil budidaya petani setempat. Dan Ketua TPPKK Kota Sabang, Nuri Farizal, mengatakan kegiatan panen raya tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap petani lokal sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi pertanian di Kota Sabang. Dan ia juga menyebutkan semangka yang dipetik dan dibeli dalam kegiatan tersebut mencapai hampir 300 kg. Dan menurutnya hasil tersebut menunjukkan bahwa komoditas pertanian seperti semangka memiliki potensi untuk dikembangkan oleh masyarakat di Sabang. Dan Nuri juga menambahkan TPPKK Kota Sabang akan terus mendorong pemanfaatan lahan produktif dan mendukung hasil pertanian masyarakat. Dan dukungan tersebut juga diharapkan dapat membantu petani dalam memasarkan hasil panen sekaligus juga meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. TPPKK Kota Sabang juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung petani dan produk pertanian lokal, dan pemanfaatan lahan secara produktif dinilai dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Baik Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya bi jam'i kasirin afdalun minha fi jam'i qalilin li khabari sahih wa ma kana aksara fa huwa ahabun illallah ta'ala illa linahwi bid'ati imamihi ay kasiri karafidi wa fasiqin walau bimujarradi tuhmati fa aqallu jama'ati bal infiradu afdalun kaza qalahu syekhuna taba'an li syekhihi Zakaria rahimahullah ta'ala wa kaza laukana la ya'taqidu ujuba ba'dil arkani awis syuruti wa in ata biha li'annahu yaqsudu biha linafliyatin wa huwa mubtilun indana au kaunil kalili bimasjidi mutayakini halu ardihi au malu banihi au ta'atuli masjidil karibin au ba'idin minha ay jama'ati bi ghaibatihi anhu li kaunihi imamahu au bi hadirin nasi bi hudurihi faqalilul jam'i fi zalika afdalun min kasirihi fi ghairihi. Jadi masalah salat jamaah di sini disebutkan salat jamaah yang banyak orang lebih afdal ketimbang salat jamaah yang jamaahnya sedikit. Artinya kalau misalnya ada masjid, satu masjid orangnya dua saf, masjid lain ada tiga saf, lima saf, ini lebih banyak pahala salat di masjid yang banyak orang berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis sahih Rasulullah menyatakan wa ma kana aksara fa huwa ahabun ilallah, dan sesuatu yang ada ia lebih banyak maka dianya lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama mentafsirkan hadis ini kalau jamaahnya lebih banyak pahalanya lebih banyak ketimbang masjid ataupun surau ataupun munasah yang sedikit jamaah. Kecuali linahwi bid'ati imamihi, kecuali tidak baik masjid yang banyak jamaah karena seumpama bid'ah imamnya. Kalau misalnya jamaah banyak tapi yang jadi imam orang yang mempunyai bid'ah, kalau di sini disebutkan bid'ah yang hukumnya haram bukan jadi kafir. Kalau bid'ah-bid'ah yang jadi kafir, ini tidak sah kita mengikut imam. Contohnya ada orang Islam yang mengiktikad bahwa tidak ada bangkit yaumul kiamah. Ini pendiriannya, iktikad dia tidak ada bangkit pada hari kiamat nanti. Kalau ini iktikad orang tersebut, kalau jadi imam tidak sah kita ikut. Karena apa? Karena bid'ah dia itu bid'ah yang dihukumkan kafir. Ada bid'ah yang dihukumkan haram. Di sini maksudnya yang haram. Seperti paham mujasimah. Dalam etiket mereka itu Allah Ta'ala itu jismon, berjisim. Ini kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah paham muhasimah ini, mujasimah, ini hukumnya haram. Jadi kalau mereka yang jadi imam
ini tempat-tempat yang banyak pengikutnya, artinya jamaahnya banyak, ini kurang bagus. Lebih bagus jemaah yang sedikit ketimbang jamaah yang banyak, karena imamnya mempunyai kekurangan. Makanya setiap orang yang jadi imam ini perlu diperi jamaah orang yang melakukan mendapat kelebihan yang lebih. Karena kalau imamnya bid'ah ataupun di sini disebutkan fasik, ini tidak bagus kita jadi imam. Kalau misalnya ada masjid sedikit jamaah tapi imamnya bukan orang fasik, orang saleh. Di satu tempat jamaahnya banyak, imamnya fasik. Ini lebih bagus kita salat pada tempat yang jamaahnya sedikit ketimbang tempat yang jamaahnya banyak, karena faktor imam pengaruhnya. Makanya setiap kita yang jadi imam, janganlah kita melakukan perbuatan dosa karena masyarakat kan dapat melihat kita, ini imam lebih fasik dia dengan aku, kok jadi imam, imam-imam salah. Ini walaupun masjidnya banyak jamaah, lebih banyak pahala kita sembahyang di masjid yang sedikit jamaah karena imamnya saleh, tidak fasik. Ini alasannya tidak afdal masjid yang banyak jamaah karena imamnya fasik. Atau yang kedua penyebabnya tidak bagus sembahyang di jamaah yang banyak, keadaan yang sedikit di masjid diyakinkan halal buminya atau diyakinkan harta bangunannya halal. Misalnya ini masjid banyak jamaah, tapi masalah bangunan dibikin masjid ini apakah daripada didapat daripada harta halal, kita meragukan. Tapi kalau masjid yang satu ini, kita yakin bahwa ini masjid dibangun daripada harta halal. Ini sembahyang di masjid yang hartanya halal lebih banyak pahala ketimbang yang masjid hartanya diragukan. Artinya kita was-was dalam hati kita. Makanya dalam pembangunan masjid ataupun tanah yang dibeli untuk masjid, betul-betul yang halal. Jangan nanti dibeli dengan uang haram lalu didirikan masjid di tempat itu, kita salat. Ini kurang fadilatnya. Ini lebih bagus fadilat masjid yang sedikit jamaah hartanya halal. Atau ta'atul masjid, kosong masjid yang dekat dengan sebab jauh

lebih bagus kita salat di masjid tempat kita untuk menghindari jangan sampai kosong. Ini lebih afdal kita salat di masjid tempat kita ini supaya jangan kosong. Ha, jadi masjid ini dianjurkan hidupkan, makmurkan masjid dengan salat ataupun dengan pengajian. Makanya kalau kita pergi suatu tempat sehingga kosong masjid, ini tidak baik. Lalu bagaimana juga kita salat di masjid yang sedikit ini lebih afdal, karena alasannya jangan sampai kosong masjid yang dekat rumah kita, karena kita mencari tempat yang lebih baik sehingga kosong ini. Ini lebih bagus kita sembahyang di tempat yang sedikit. Alasannya jangan kosong masjid yang sedikit orang. Dan lagi afdal jamaah yang sedikit, di sini disebutkan walau kanal imamul qalil aula bi imamatin dinahwi ilmin kana huduruhu indahu aula. Seandainya ada imam di masjid yang sedikit, itu dia lebih pengetahuannya. Masjid yang banyak jamaah, imamnya kurang pengetahuan. Artinya bacaannya lebih bagus, lebih fasih bacaan imam yang sedikit jamaah, ataupun lebih alim fikah imam yang sedikit jamaahnya. Ini kalau imam lebih pengetahuannya, dengan masjid yang banyak, lebih bagus kita datang ke masjid yang sedikit karena ada kelebihan imamnya. Kadang-kadang kan makmum mendengar bacaan imam, dia agak ragu-ragu. Artinya ini nampaknya kurang fasih, kurang fasih. Jadi kalau kurang fasih, dia apa mau ikut ataupun mau tidak ikut, ragu-ragu dalam hatinya. Tapi kalau datang ke masjid yang sedikit jamaah itu, imamnya bagus sekali bacaannya, tidak meragukan kita. Ini pun bagus tempat yang jamaahnya sedikit. Makanya Masjid Raya Baitul Rahman nampaknya imamnya fasih-fasih, tidak meragukan kita. Tapi kalau ada imam yang jadi imam tetap orangnya yang tidak fasih bacaannya, ini bisa menghilangkan makmum. Makanya perlu dijaga ini tentang fasah imam, tentang kiraah ataupun tentang pengetahuan fikih. Jangan imam nanti kurang pengertian ilmu fikih, mana yang salah dalam salat dia tidak mengerti. Ini juga bahaya. Makanya di samping imam dia ahli dalam masalah bacaan, dia pun harus ahli masalah ilmu fikih yang bertautan, yang berkaitan dengan salat. Sehingga di sini ada gambaran kalau ta'arud fadilat dengan Quran daripada imam beserta sedikit jamaah, dan adam dengar Al-Quran berserta jamaah yang banyak, ini adalah lebih afdal juga sedikit jamaah. Misalnya begini, ini kita sembahyang di masjid ini jamaahnya sedikit, kita waktu imam membaca jelas kita dengar, tapi jamaah yang banyak orangnya waktu imam membaca kita tidak dengar. Apa dibaca ayat ataupun fatihah kurang jelas. Ini pun lebih afdal salat di masjid yang sedikit orang, kita mendengar bacaannya jelas, ketimbang dengan masjid banyak jamaah bacaannya tidak jelas. Ini kaum muslimin, kalau misalnya

0: kita mau mencari kelebihan-kelebihan dalam salat jemaah. Makanya masjid-masjid yang jemaahnya banyak ini kita mesti mempertahankan supaya jangan sampai ada kekurangan. Dan seorang makmum ataupun seorang yang salat sendiri, masalah hukum fikih ini tentang jemaah, boleh orang yang salat sendiri di tengah-tengah salat dia mengikut imam. Karena ini saya singgung juga tentang hukum mengikut imam. Karena biasa kita mengikut imam kan setelah takbir imam kita takbir. Ini misalnya untuk cari fadilat jamaah, kita salat sendiri, lalu sedangkan kita salat sendiri tak ada orang, sudah ada dua rakaat, datang orang berdiri di depan kita, di saf depan kita, kita yang belakang dia, apakah boleh kita mengikut dia? Ini boleh, sekalipun perbedaan rakaat. Artinya kita sudah dua rakaat, dia masih belum satu rakaat. Ini boleh secara hukum fikih. Seorang munfarid yang salat sendiri mengikut imam di tengah-tengah salatnya, walaupun perbedaan rakaatnya. Artinya perbedaan rakaat, kita sudah makmum sudah dua rakaat, imam baru satu. Nanti kita waktu kita selesai habis rakaat kita, jangan berdiri lagi. Kalau kita mau salam para imam boleh. Kalau kita tunggu imam di kita duduk di tahiyat akhir, menanti imam sampai ke tahiyat akhir, boleh juga. Ini bagi orang yang yakin berjamaah. Kadang-kadang datang ke masjid ataupun satu tempat tidak ada salat jamaah, lalu kita salat sendiri, akhirnya nampaklah seorang berdiri di depan kita, boleh kita mengikut? Kalau matan kitabnya di sini disebut, ini ke dalilnya, wa yajuzu lil munfaridin ayyan wiya iqtida'a bi imamin asna'a salati. Makanya tidak jadi masalah. Dan hukum fikah lagi, kalau masalah mufarakah imam, kalau kita mengikut imam di tengah perjalanan kita tidak mau mengikut lagi, tanpa kehadiran tidak mau lagi, saya mau cepat salatnya, kalau jamaah lambat, kita lalu niat dalam hati kita farak imam ataupun saya ceraikan imam ini, apakah hukum fikah boleh? Ini pun boleh. Wa tajuzul mufarakatu bila udhrin ma'al kiraha fatafutul fadilatul jamaah. Yang kalau farak katanya tengah tak ikut imam mana tak ikut le, tapi tanpa udhur, hukum kita farak imam makruh, fala jamaah tidak ada lagi. Kadang ada orang nanti sedang-sedang dia salat berjemaah, lalu dia pisahkan diri dengan imam, padahal udhur tidak ada, tidak mahu lagi dia. Ini kalau cara begini luput fadilat jamaah. Fadilat jamaah yang 27 darjah ini tidak dapat lagi dia, karena dia sudah cerai imamnya tanpa keudhuran. Tapi kalau ada keudhuran, misalnya udhur, dia sakit waktu salat jamaah insya, tiba-tiba datang pening kepala, kalau saya salat selesai dengan imam tidak sanggup lagi saya, lalu dia niat para imam, tapi ada keudhuran, ini hukumnya tidak makruh dan dia dapat fadilat jamaah. Alasannya apa? Karena sakit. Orang-orang yang tidak sanggup mempertahankan diri sakit dalam salat, lalu dia cerai imam, boleh tanpa luput kelebihan jamaah. Ini bagi orang yang faraknya udhur. Dan ada juga yang keudhuran itu bukan sakit. Imam banyak meninggalkan sunat maksudah, seperti sunat abaan. Dalam salat ada duduk tahiyat awal, lalu imam ini tidak mau dia duduk tahiyat awal. Misalnya salat maghrib, berdiri dia tidak mau duduk salat tahiyat awal. Ataupun salat subuh, tidak mau dia membaca kunut. Sedangkan kita mau membaca kunut, dia tidak mau langsung turun. Lalu kita memparak dia. Ini kalau parak seperti ini, boleh juga kita memparak imam. Tapi pahala jamaahnya tidak hilang juga, karena ada keudhuran. Kalau ditanya orang, kenapa kau cerai imam, tidak kau ikut lagi? Karena imam meninggalkan tahiyat awal. Bukan lupa dia tinggal, sengaja. Kalau kita tanya, jadi Pak Imam kenapa salat maghrib tidak duduk tahiyat awal, salat isya tidak? Bagaimana? Saya tidak mau. Jadi kalau kita ikut imam tersebut, kita lihat kenyataannya tidak duduk tahiyat awal, boleh kita niat parak. Jamaahnya, pahala jamaahnya tidak hilang. Ini hukumnya para imam seperti yang tadi saya sebutkan, hukumnya adalah sunat. Makanya imam menjaga mana bacaan-bacaan yang penting, mana perbuatan yang penting, janganlah disengaja tinggalkan. Kalau di sini disebutkan lagi, imam menjadi imam dia tidak mau membaca surat. Artinya setelah baca Fatihah langsung dia rukun. Kalau ditanya orang, kenapa nak baca surat? Alah, surat itu kan sunnah. Dia beri alasan surat itu, bacaan surat itu sunnah. Makanya saya tidak mau. Kalau makmum ini dia walaupun sunat mesti baca imam surat, boleh dia tinggalkan imam, dia ceraikan imam, dia langsung parak, dia salat sendiri. Alasannya imam tidak membaca surat. Ini pun kalau ini terjadi, tidak luput fadilat jamaah, karena ada alasan kita parak imam. Dan ada juga yang hukumnya wajib parak. Nah, ini tentang masalah jamaah, karena perlu tahu juga kita. Yang wajib parak mana contohnya? Imam datang sesuatu yang membatalkan salat. Contohnya, dia jadi imam, kita di belakang, jatuh najis atasnya. Dia sudah bernajis pakaiannya. Jadi makmum melihat, ini makmum jangan lagi mengikut imam. Ini namanya wajib kita ceraikan imam ini. Memang imam kadang tidak tahu jatuh najis. Karena salah imam tidak sah kita ikut, karena dia sudah batal salah. Berhubung dia tidak tahu jatuh najis, dia langsung melakukan salat. Sedangkan kita tahu imam sudah bernajis. Ini kita memparak imam wajib, jangan mengikuti imam yang sudah batal salat. Dan masalah jamaah lagi, tentang masalah dapat jamaah selama belum salam imam. Ini masalah dapat jamaah, fadilat jamaahnya pun dapat walaupun tidak seimbang dengan orang yang mulai pertama. Kalau misalnya kita datang ke satu tempat, kita masbuk, terlampau telat, imam sudah duduk tahiyat akhir, kita baru sampai. Ini pun orang yang dapat dia takbir salat dengan imam walaupun dia duduk saja, tidak mendapat rukuk, setelah takbir dia langsung duduk tahiyat akhir karena mengikuti imam. Ini dapat fadilat jamaah karena imam sebelum mengucap assalamualaikum. Tapi kalau imam sudah mengucap assalamualaikum yang pertama, kita takbir, ini tidak lagi dapat. Makanya kita harus tahu aturan. Kalau mengikut imam, lihatlah imamnya dulu. Kalau imam belum salam, ini ada kesempatan kita mengikut. Kalau imam sudah salam, sudah mengucap assalamualaikum, jangan lagi kita kita salat sendiri. Kalau ada orang lain, boleh kita berteman dengan orang lain untuk melakukan salat jamaah. Dan bagi orang yang masbuk dalam salat jamaah yang mendapat rakaat, ini masbuk yang dapat rukuk dengan imam. Ini yang sangat orang kadang-kadang tidak mengerti tentang masbuk. Misalnya kita datang, imam sudah membaca surat, setelah kita takbir imam langsung rukuk, kita tidak sempat lagi membaca Fatihah karena imam sudah rukuk. Jadi bagi orang masbuk ini, langsung dia rukuk, jangan dia lalaikan dengan membaca Fatihah. Inilah namanya Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Tapi kalau masbuk ini dia imam sudah rukuk, dia datang terlambat, dia baca Fatihah sampai habis. Habis Fatihah dia, waktu dia rukuk, imam sudah bangun, sudah itidal. Ini masbuk tidak dapat rakaat. Rakaat yang dia rukuk itu tidak jadi satu rakaat. Ini kadang-kadang orang kita, dia fikir dapat rakaatnya, sehingga dia tidak menambah lagi rakaatnya karena dia fikir Fatihahnya habis dia baca. Karena seorang masbuk, kalau imam sudah rukuk, ini Fatihah jangan dibaca lagi, langsung rukuk. Yang tidak habis Fatihah itu, itulah ditanggung oleh imam namanya. Kalau kita membaca Fatihah, imam sudah bangun, ini tidak jadi, rakaat kita tidak jadi. Jadi kita mesti tambahi lagi rakaat. Tapi kalau kita rukuk, mendapat rukuk dengan imam, artinya tak kala imam rukuk, kita mendapat imam dalam rukuk. Tapi kalau sebaliknya, imam rukuk lalu kita rukuk, imam sudah bangun, ini pun tidak dapat. Ukuran dapatnya, kita berserta imam ada tumakdinah sebentar. Tak kala imam rukuk, kita dapat dengan imam rukuk sebentar, ada ketetapan kita bersama imam. Ini baru masbuk ini dapat rakaat. Kalau tidak, tidak. Ini yang perlu kita ketahui supaya jangan sampai kita salatnya tidak sah. Karena orang kalau dapat fatihah dia fikir salatnya sah, padahal dia masbuk, rukuknya tidak dapat serta imam. Ini kalau dia tidak tambahi rakaatnya tidak sah. Kalau dia tambahi lagi baru sah, karena rakaat yang tadi tidak diperhitungkan. Dan orang salat berjamaah diperdapatkan lagi pahala takbiratul ihram. Catatannya, orang yang dapat pahala takbiratul ihram setelah imam takbir, kita tidak lalai, langsung kita takbir. Ini kita, kalau orang kerja pegawai ataupun kerja swasta dapat bonus. Makanya jangan kita biarkan lalai kita. Yang sering orang setelah imam takbiratul ihram, orang kadang-kadang duduk-duduk santai-santai. Waktu imam baca fatihah, lalu dia baru takbir. Ini namanya jamaah dapat, tapi pahala taharum beserta imam ini tidak dapat. Makanya perlu kita, kalau kita sudah duluan masuk masjid ataupun masuk musalla berjamaah, jangan kita lalai setelah takbiratul ihram imam, langsung kita takbir. Karena hadis yang telah lalu saya pernah baca di sini, kata Rasulullah, man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin ia daraku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifa. Barang siapa yang salat dia 40 hari dalam berjamaah, dia dapat mentakbir yang pertama, artinya takbir tu ihram beserta imam. Ini dituliskan bagi orang tersebut dua kelepasan, lepas daripada munafik, lepas daripada neraka. Makanya penting sekali bagi orang yang salat jamaah menjaga takbir yang pertama itu beserta imam. Artinya setelah salat takbir imam, langsung kita takbir. Jadi hanya demikianlah pembahasan kita pada hari, pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelon di Parapoda ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon Tengku Haji Azhari resmi dilantik sebagai Kecik Kampung Blang Pria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 2 Oktober dan dalam prosesi pelantikan tersebut di kantor Camat Samudra. Blang Pria merupakan salah satu kampung dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Samudra. Karena itu kepemimpinan Tengku Haji Azhari di masuk kami ke depan dinilai memiliki tantangan sekaligus juga tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Dan Warelun, Tengku Azhari juga memiliki latar belakang yang cukup kuat. Selain dikenal sebagai entrepreneur, ia juga merupakan alumni Dayahmudi Mesra Samalanga, salah satu lembaga pendidikan Dayah yang memiliki tradisi keilmuan dan pembinaan karakter yang kuat di Aceh. Dan Warelun, menjadi kecik bukan hanya soal menjalankan administrasi pemerintahan tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, apalagi Blang Pria termasuk gampung dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Samudra dan sehingga kebutuhan dan persoalan masyarakat lebih beragam katanya. Dan ia juga menambahkan berbagai agenda pembangunan daerah tentu akan menanti kepemimpinan Tengku Azhari. Namun seluruh program harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran kampung tentunya. Dan Warelun, selain pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi, ia juga berharap pemerintah baru dapat memberikan ruang besar bagi kegiatan sosial dan keagamaan. Dan menurutnya kemajuan sebuah kampung tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur tetapi juga dari kehidupan masyarakat yang semakin solid, peduli dan juga religius. Dengan berbekal pengalaman sebagai entrepreneur serta pendidikan di Dayah, Tengku Azhari juga menghadapi amanah untuk memimpin salah satu kampung dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan tersebut dan harapannya pengalaman usaha, pendidikan Dayah dan juga amanah sebagai kecik dapat dipadukan menjadi kekuatan membangun Blang Pria. Baik Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Terima kasih Warelun di Porpadada berada masih bersama kami RRI Program Patah Benda Aceh. Warelun pukul 20.50 tanpa menit waktu Indonesia Barat. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 2026 Hijriah Masehi maksud kami di kantor PWI Aceh Banda Aceh pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan Warelun, kegiatan tersebut dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Taufik dan jajaran keluarga besar PWI Aceh serta sejumlah tamu undangan dari unsur Forkopimda dan juga organisasi profesi pers. Dan Warelun, Maulid Nabi turut diisi oleh penceramah Ustadz Haji Masrul Aidil. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan peringatan Maulid Nabi merupakan agenda rutin keluarga besar PWI Aceh yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai keagamaan sekaligus kepedulian sosial. Dan Nasir juga menyebutkan peringatan Maulid tahun ini juga menjadi momentum untuk mendoakan almarhum Haji Samsul Kahar yang meninggal dunia sekitar 9 hari sebelumnya. Dan doa bersama dipimpin oleh Ustadz Masrul Aidi dan keluarga besar PWI Aceh berharap doa tersebut menjadi amal bagi almarhum dan juga mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain doa bersama, PWI Aceh juga memberikan santunan kepada 20 anak yatim penerima santunan berasal dari keluarga internal PWI Aceh serta anak-anak dari lingkungan sekitar kantor PWI Aceh di Kecamatan Kota Alam. Dan kegiatan sosial tersebut juga turut mendapat dukungan dari sejumlah mitra PWI Aceh. King Fried Chicken menjadikan makanan siap saji, sementara Dinas Sosial Aceh juga memberikan pakaian muslim dan muslimah kepada anak-anak penerima santunan. Dalam rangka memperingati maulid tersebut juga keluarga besar PWI Aceh juga menggelar kenduri dengan memasak kuah belangong yang kemudian disantap bersama oleh para tamu dan juga peserta kegiatan. Nasir menjelaskan peringatan maulid tahun ini mengangkat tema penguatan kapasitas wartawan dalam menyikapi kondisi sosial kemasyarakatan. Dan menurutnya wartawan tidak hanya dituntut menjadi fungsi jurnalistik tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan di tengah masyarakat. Nasir juga menambahkan Warelun, PWI Aceh turut mengundang unsur Forkopimda dari tingkat provinsi, kota Banda Aceh, Aceh Besar serta pengawas maksud kami serta pengurus PWI dari kabupaten kota. Sejumlah organisasi dan asosiasi pers juga diundang dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Asosiasi Media Cyber Indonesia, Serikat Media Cyber Indonesia, Jaringan Media Cyber Indonesia, dan Serikat Perusahaan Pers. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.
1: Pro 4 Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Saya terima tiga puja Amela Sabitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warelon di Purwokerto Anda berada pukul 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Warelon, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi wilayah Aceh Singkil akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dan Warelon, warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca terutama saat aktivitas di luar ruangan pada siang hingga malam hari. Forester Ondati BMKG Sultan Iskandar Mudaniza Andrea menjelaskan bahwa kondisi cuaca di Singkil pada pagi hari cenderung diawali dengan berawan tebal. Namun memasuki waktu siang hingga menjelang malam, potensi hujan ringan diperkirakan mulai merata di sejumlah kawasan. Dan selain potensi curah hujan, BMKG juga merilis rincian parameter cuaca harian untuk wilayah tersebut. Suhu di Aceh Singkil berada pada 23 hingga 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi, yakni 85 dan juga 90, maksud kami hingga 97%. Sementara itu, Warelon, hembusan angin diperkirakan bergerak pelan dengan kecepatan 3 hingga 5 km per jam. Dan masyarakat juga yang berencana melakukan perjalanan atau kegiatan di luar rumah disarankan untuk mengantisipasi potensi turun hujan dengan mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan atau jauhi tempat yang rawan bencana seperti tanah longsor dan juga banjir lokal tentunya. Baik Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di App Store dan juga Google Play Store.

0: masih warelon di Porpoda Berada, masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warelon Kantor Kementerian Agama Kota Sabang menetapkan 3 aparatur sipil negara atau ASN teladan tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian yang melibatkan seluruh ASN di lingkungan instansi tersebut. Dan warelon pemilihan dilakukan melalui survei daring dengan mempertimbangkan sejumlah indikator yang berkaitan dengan kinerja dan juga perilaku aparatur. Sekretaris Panitia Pelaksana ASN Teladan Kemenak Sabang, Julia Molina, mengatakan pemilihan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi ASN yang menunjukkan dedikasi dan juga tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dan proses penilaian juga diarahkan untuk mendorong budaya kerja yang positif dan berintegritas. Dan ia juga menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan 10 indikator utama yang menggambarkan kompetensi dan juga karakter ASN Kementerian Agama. Dan indikator tersebut mengacu pada ketentuan disiplin pegawai, penerapan nilai budaya kerja, serta core value ASN berakhlak. Dan juga berlalu menurut Zulia, keterlibatan seluruh ASN dalam survei menjadi bagian dari proses penilaian untuk menentukan penerimaan penghargaan secara objektif. Dan hasil penilaian kemudian menjadi dasar penetapan 3 ASN dinilai memenuhi kriteria sebagai ASN teladan Kemenak Sabang tahun 2026. Dan 3 ASN yang ditetapkan sebagai ASN teladan Kemenak Kota Sabang tahun 2026 yakni Mursyidah, Ariyadi, dan juga Maisarah. Pengumuman tersebut disampaikan setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kemenak Kota Sabang pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Padahal bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda download di App Store dan juga Google Play Store tentunya.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

No. Hola.

Padahal di Purpodado berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Mampot Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lo di marapun anda berada kembali RRI program 4 Banda Aceh Mudara edisi hari ini tanggal 4 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

one, one, two, three.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-19 menyangkut tentang kesabaran. Jadi kita Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hadis ini diambil daripada Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila berkehendak oleh Allah terhadap seseorang hambanya suatu kebaikan, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan bagi hamba tersebut hukuman, sanksi di dalam dunia. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarr, apabila Allah berkehendak dengan seorang hambanya itu sesuatu yang tidak baik nanti di hari akhirat, amsaka anhu bizambi, Allah tahankan hamba itu di dalam dosanya, hatta yuwafiya bihi, hingga Allah lunasi dosanya itu nanti di hari kiamat. Nah, jemaah yang dimulia Allah, hadis ini mengajak kita untuk menilai lebih positif terhadap sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, yang sesuatu itu mungkin tidak menyenangkan. Padahal di balik sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada rahmat yang luar biasa. Sehingga Rasul berkata, iza aradallahu bi'abdihil khaira, bila Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan, tentu kebaikan yang abadi itu kebaikan akhirat. Jikala Allah ingin memberikan kebaikan, Allah ingin berikan kita surga, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan sanksinya di dalam dunia. Seperti pernah kita sebutkan juga mungkin dalam pertemuan yang lalu, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan sekecil apapun, itu tetap diberi hukum oleh Allah. Tetap dihukum yang namanya kesalahan, Tapi ada juga hukuman nanti dimaafkan. Yang jelas bahwa itu kesalahan. Ada yang dimaafkan dengan sebab amal kebaikan, ada yang memang tidak dimaafkan, harus diberi sanksi. Jadi ada pemutihannya, ada yang memang harus diberi ganjaran. Kalau memang itu tidak diberikan pemutihan oleh Allah, tidak dimaafkan sama sekali, memang harus dihukum. Namun Allah ingin berikan orang ini surga, maka kesalahannya itu dihukum di dunia, tidak dihukum di akhirat. Jadi ajalalahul uqubah, kesalahannya itu dihukum di dunia. Maka bermacam-macam, ada yang diberi sakit, ada yang diberi kesulitan ekonomi, ada kala difitnah, dipermalu kehormatannya, dan lain sebagainya. Itu semua hal yang tersebut, ingat bahwa ada dosa yang Allah segerakan sanksikan di sini, karena Allah tidak ingin menghukum kita baik nanti di dalam kubur ataupun di yaumil qiyamah. Jadi itu tebusan. Kalau tidak salah, kita tidak akan dihukum. Jadi sakit gigi, sakit kepala, dan lain sebagainya, semuanya itu sanksi dosa. Kenapa sakit gigi? Makan ikan asin. Nah, umpamanya itu alasan kita. Memang Allah suruh kita makan ikan asin biar gigi kita sakit karena ada salah. Mungkin kemarin kita makan punya orang, hari ini dihukum sakit gigi, sakit kepala. Seringan apapun penyakit itu adalah karena dosa. Kalau tidak, Allah tidak menghukum. Pasti ada salah. Ada juga seperti yang kemarin kita bicarakan, kita tidak salah. Para anbiya itu kan tidak maksum. Anbiya itu maksum. Nabi sendiri disakiti, difitnah seperti yang lalu. Dianggap Nabi tidak adil dalam menghukum ghanimah kemarin. Itu bukan, itu karena untuk dinaikkan derajatnya. Nah, jadi kalau Allah ingin memberi kebaikan akhirat, kita dihukum di dunia. Oleh karenanya, positif saja kita menilai di saat ada musibah yang Allah berikan. Dan kita harus tenang. Alhamdulillah, Allah hari ini menghapus dosa saya dengan sebab diberikan sakit atau musibah pada harta atau musibah keluarga. Jadi sabar saja, karena ada yang lebih berharga. Ini kan gini saja, kalau kita umpamanya mau dipecat dari satu jabatan, tapi kita tahu bahwa kita akan diberikan jabatan yang lain yang lebih tinggi, kira-kira kita susah dipecat dari jabatan yang ada atau mungkin senang karena ada jabatan lain yang lebih tinggi, yang lebih mulia? Ini kalau kita sudah tahu umpamanya, pasti kita senang. Alhamdulillah, hari ini saya sudah dipindahkan, berarti mulai besok mungkin saya akan duduk di posisi yang lebih mulia lagi. Seharusnya alhamdulillah, bukan kita marah. Maka jangan mengeluh di kala sakit. Jangan mengeluh, apalagi kita protes kepada Allah, ya Allah, kenapa saya selalu sakit ya Allah? Orang-orang lain yang enggak sembahyang enggak pernah sakit, saya yang selalu salah diberi sakit. Ini anak juga sakit. Jangan mengeluh, itu keputusan Allah. Allah yang lebih tahu kebaikan untuk diri kita. Nah, rupanya di balik musibah itu, sakit dan lain sebagainya, rupanya Allah sedang menghapus dosa kita yang memang dengan ini Allah hapuskan. Ada orang lain memang tidak dihapus dosanya dengan seperti ini, untuk kita seperti ini dihapuskan. Jadi kalau gitu kita sabar saja. Kalau sakit kita sabar, bukan berarti tidak boleh berobat. Kita tetap berobat, tapi jangan mengeluh terhadap keputusan Allah itu. Kita bisa tenang jiwa, alhamdulillah, mudah-mudahan sakit saya ini dapat mengkafarakan dosa. Makanya dikala kita menjenguk orang sakit, yang dianjurkan kepada kita adalah memberi kesabaran kepadanya. Sabar Pak ya, setiap kita ada cobaan. Dan cobaan itu kullu musibatin rahmatun. Setiap musibah itu ada rahmat. Dan biasanya kalau Allah memberikan sesuatu kesulitan, itu sebagai kafarah dosa. Mungkin kita dulu dosa. Apa enggak senang kalau bapak dihapuskan dosa? Ataupun lebih senang nanti bapak dihukum akhirat. Satu hari di akhirat, nanti 100 tahun hari di dunia, itu satu hari saja. Mana baik kita dihukum di sini dengan di sana? Ya baik di sini. Ya sakit-sakit di dunia ini paling sakit, habis mati selesai. Ada akhirnya. Hukuman di dunia ada akhirnya. Paling berat sakitnya mati, ya sudah, selesai. Tapi kalau di akhirat nanti hidupnya abadi. Dan satu hari di akhirat 100 tahun di dunia. Itu sangat lama itu. Apalagi kalau hukumnya abadi. Jadi kita memberi kesabaran agar beliau itu tidak mengeluh dengan sakitnya. Jangan mengeluh. Terima saja. Seberat apapun, selama apapun Allah berikan sakit, ini tebusan. Nanti begitu, kalau memang bapak mungkin akhir hayat di dalam sakit ini, begitu bapak meninggal, dosa sudah hapus. Mulai alam kubur bapak senang, sudah selesai masalah. Nah, ini kita memberi hiburan, memberi semangat agar menerima qada Allah. Itu yang dianjurkan kita di kala menjenguk orang sakit. Jangan justru sebaliknya cerita. Yang sebelah pak kemarin juga seperti bapak, tapi sudah pulang pak. Pulang bukan pulang kampung, pulang alam baka. Jadi kita berikan semangat. Kadang-kadang dengan demikian semangat itu yang membuat kita sembuh, kan? Walaupun hakikatnya dari Allah. Tapi jangan karena sakit mengurangi keimanan kita kepada Allah. Kita selalu sudah mengucapkan rukun iman yang keenam itu qada dan qadar. Kita percaya segala keputusan itu adalah dari Allah. Dan setiap keputusan Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita yang kita tidak tahu. Ya. Allah segerakan hukuman. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra. Sebaliknya, apabila Allah ingin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada hambanya nanti di akhirat, amsaka anhu bizambi, Allah tahankan hamba itu di dalam dosanya. Arti dosanya tidak dihapus, dia tetap hidup di dalam dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga nanti Allah lunasi semuanya dosanya di hari akhirat. Nanti dibayar, nanti kita harus menembusnya. Itu pertanda Allah menghendaki yang tidak baik kepada kita. Jadi kita terima saja. Makanya bukan mesti seperti kemarin, kalau kita tidak sakit ini kita wanti-wanti juga, apa Allah tidak sayang? Kita tahu bahwa kita berdosa, tapi kita enggak pernah gigi pun enggak pernah sakit. Bapak sihat selalu ya? Iya, sihat selalu Pak. Senang. Ya, ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Tapi mudah-mudahan tidak juga demikian. Mungkin kita tidak beri sakit bukan berarti kita tidak dosa. Mungkin dosa kita sudah diampuni dengan istighfar. Maka banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan dosa itu sudah diampun dengan istighfar, dan Allah tidak lagi memberikan hukuman kita di dalam dunia, juga nanti di akhirat. Maka perlu kita istighfar. Terus kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan istighfar ampun dosa, sehingga tidak ada lagi dosa yang akan dihukum Allah nanti di akhirat. Nah, itu hadis yang ke-19. Jadi ini yang perlu kita ingat, kita tanamkan, bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita berarti Allah ingin memberikan yang terbaik. Nah, sabar Pak, Allah akan berikan surga kepada Bapak. Terima saja, jangan mengeluh. Kalau nanti sudah saatnya Bapak sembuh, pasti akan sembuh, ada obatnya. Tapi kalau memang mungkin ajal sudah waktunya, mungkin ini Allah terakhir untuk menghapus dosa Bapak. Terima saja, surga Allah berikan. Tenang di alam kubur. Jadi orang sakit pun merasa senang, ikhlas menerimanya. Ini yang paling penting, kita di saat menjenguk orang sakit, doa kita sambil kita memberi semangat kepadanya. Kemudian hadis yang ke-20, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adimal jazai ma'a adimal bala, wa inna Allah ta'ala iza ahabba qawman ibadalahu, faman radiyah falahu rida, wa man sakhita falahu sakhto. Rasul bersabda, inna adimal jaza, sesungguhnya besar balasan itu beserta besar balanya. Besarnya balasan Allah ada bersama besar ujiannya. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguh Allah apabila menyintai cinta kepada satu kaum, ibadalahum, Allah beri cobaan kepada kaum tersebut. Faman radiya, maka siapa di antara kaum tersebut rida menerima cobaan Allah itu, falahur rida, maka Allah rida kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhtu, siapa yang marah terhadap ujian itu, falahu sakhtu, maka Allah pun marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis yang ke-20 ini menggambarkan kepada kisah, rupanya besarnya pahala balasan nanti di akhirat tergantung seberapa besar ujian kita di dalam dunia. Rupanya makin sulit kehidupan kita di dunia, namun kita tetap taat. Nah, ini jangan salah. Ujian itu berat, kita tetap berada dalam taat kepada Allah. Yang diperintah kita laksanakan, yang dilarang tetap kita tinggalkan. Nah, lantas dalam kondisi yang kita menurut penilaian kita dan secara agama kita bagus, tidak ada, ya kita sudah coba menanya-nanya apa kira-kira ada kekurangan kita, tidak ada, jadi kita tetap dalam taat, tapi cobaan luar biasa, rupanya balasan itu sesuai dengan ujian. Semakin tinggi ujian Allah, semakin besar pahalanya. Maka kita sakit sedikit, pahalanya sedikit. Yang berat sakit, pahalanya makin besar. Jadi sama-sama tidur di rumah sakit. Yang satu sakitnya ringan, yang satu sakitnya berat. Kedua-duanya jamaah subuh masjid raya semuanya. Begitu meninggal nanti ketemu di akhirat. Di mana bapak tinggal? Di sana. Bapak, saya di sini. Kenapa bapak lebih tinggi dari saya? Kan kita dulu salat subuh berjamaah di masjid raya setiap hari. Enggak ada lebih, ada kurang. Secara zahiriahnya tidak. Kenapa bapak dapat fasilitas lebih? Kita dulu sama-sama di rumah sakit, meninggal mungkin di rumah sakit juga. Kan sakit bapak ringan, sakit saya berat. Jadi saya sabar, bapak sabar. Jadi saya sakitnya lebih berat. Inilah yang membuat saya lebih. Nanti di akhirat kalau kita ketemu, baru kita tahu rupanya bahwa kawan kita lebih besar, lebih tinggi fasilitasnya, lebih besar kemuliaan dari Allah karena ujiannya lebih berat. Kita hidup sama tapi ujiannya berbeda. Nah, jadi jangan mengeluh. Makin besar ya Allah, mudah-mudahan dengan ujian yang kau berikan kepada saya setiap hari semenjak kita dewasa, sulitnya ekonomi ada saja, setiap hari ada masalah. Masalah di dalam rumah tangga, masalah di luar rumah tangga, di tempat kita bekerja, setiap hari. Dan kita cuba-cuba mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam cara kita berdoa, demi kondisi tidak berubah-berubah. Apa Allah marah kepada kita? Jangan bersangka seperti itu. Tidak, Allah sayang kepadamu, Allah menyayangi kita. Kalau memang kita disayangi, kenapa diberi cobaan? Yang tidak sembahyang, tidak apapun itu hidupnya mewah. Itu bukan mewah di dalam pandangan kita, tapi itu istidrajat. Istidrajat. Nampaknya nikmat, tapi Allah sedang memancing dia. Terus dibiarkannya dalam maksiat. Nanti setelah dia sedang asik-asiknya dalam maksiat, di sanalah dia diambil nyawanya. Jadi dosanya luar biasa. Itu istidrajat, bukan nikmat. Gelurung bahasa Aceh, ya. Perangkap. nikmat yang diberikan itu, enggak pernah sakit, jabatannya makin tinggi, uang masuk kiri kanan dari depan belakang. Itu bukan nikmat, tapi itu perangkap Allah yang sederhana. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan perangkap. Maka kita tetap berdoa, ya Allah, berikan keberkatan kepada saya pada nikmat yang Engkau berikan. Jangan nikmat ini menjadi musibah. Kan sering orang agak Salabah itu. Salabah waktu dulu masih miskin dia taat. Begitu kaya justru dia tidak lagi sehat jemaah. Bahkan zakat pun Nabi yang minta enggak diberikan. Nah, nikmat itu membawa malapetaka. Jangan seperti ini. Wa innallaha ta'ala, dan Allah apabila menyintai satu kaum, Allah akan beri bala cobaan terhadap kaum tersebut. Terserah apa bala diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti kita diberikan musibah tsunami tahun 2004 dulu. Allah coba kita semuanya, diberi bala musibah. Faman radiya, siapa yang rida terhadap keputusan Allah itu, kita terima walaupun dalam hitungan menit hilang semuanya. Hidup sebatang kara, keluarga hilang, harta, bahkan tidak punya seperti bayi berlahir. Kan seperti itu kita lihat waktu tsunami. Telanjang, apapun tidak ada lagi. Siapa yang rida dengan keputusan itu, falahur rida, dia akan mendapat rida Allah. Allah gantikan yang lain kepadanya. Banyak kita lihat saudara kita yang dalam musibah tsunami kemarin, justru setelah tsunami beliau itu makin ekonominya makin lancar, hidupnya lebih bagus. Tapi faman sakhita falahu sukhtu. Kalau kita marah terhadap keputusan Allah, Allah pun akan marah. Di dunia kita dibuat hidup sengsara, di akhirat juga dihukum. Nah, jadi terima saja apa saja yang ditakdir. Hari ini kita diberi selamat, alhamdulillah. Besok mungkin ada cobaan, alhamdulillah, ya Allah, Engkau takdirkan, Engkau beri saya cobaan. Berikan kepada saya, Allah, kesabaran, dan jadikan ini, ya Allah, menghapus segala dosa kita. Sudah, kita hidup tenang, berangkat, bekerja, berusaha, beribadah. Enggak pernah susah seperti ini. Makanya wajar kalau kita mendengar bagaimana para sahabat hidupnya sempit, tapi mereka tenang. Jadi tingkat kesabarannya yang luar biasa. Ini waman sakhisa falahu sakhtu. Kalimat sakhtu ini kan sering kita membaca doa, min sakhati kawanat. Kadang-kadang kita juga mendengar ada imam membaca min sukhati kawanat. Ini yang benar min sakhatika ataupun min sukhati. Jadi secara aturan ilmu sarafnya, kalimat ini dibaca dengan sukhti, min sukhti kawannar. Akan tetapi warid dalam hadis min sakhati kawannar, min sakhati. Jadi boleh mau dibaca sukhti sesuai dengan aturan bahasa, tasrifnya memang seperti itu, tapi di dalam hadis disebut min sakhati. Ada juga sakhti. Ini kalimat ini di sini barisnya sakhti. Jadi jangan kita nanti ragu, ini ada imam ini baca doa min sukhti, ada imam baca doa min sakhati. Namanya kedua-duanya itu dibolehkan. Memang sejak di sini disebutkan fathatain, bi fathataini au bi dhammin fasukunin, min sakhati ataupun min sukhti. Ini dalam kitab syarah ini disebut bi fathataini, dibaca patah kedua-duanya, sakhati sakhati atau dhammah kemudian sukun sukhti. Jadi boleh kedua-duanya, min sukhti kawanar ataupun min sakhati kawanar. Tapi jangan terpengaruh dengan irama. Ini ada juga yang salah, min sakhati kawanar. Sudah di khanya itu sudah panjang, enggak panjang. Min sukhtika ataupun min sakhatika. Jadi kita sering terbawa dengan irama sehingga di tempat yang sana tidak panjang, panjang. Min sakhati kawanna. Jadi bukan min sakhati, min sakhati kawanna. Bacanya tanya. Jamaah yang dirahmati Allah, menyangkut dengan hadis ini ada disebut dalam syarah ini, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang-orang sehat di dalam dunia mereka bercita-cita ketika nanti si sudah mati, sudah kiamat, hatta yu'ti ahlal bala, bercita-cita orang yang sehat di hari kiamat ketika melihat pahala yang diberi ke orang yang selalu musibah di dunia. Seperti kita tadi melihat kawan kita positifnya luar biasa, begitu dia melihat bahwa kawannya mendapat balasan yang luar biasa, alasannya karena dia dulu mendapat bala di dunia, hingga ia bercita-cita, lau kanat juluduhum quritat fid dunya bil makarih, seandainya kulit mereka dulu digaruk-garuk, dipakai gergaji, sarut maunya seperti itu saya dulu di dunia, karena ternyata pahalanya luar biasa. Nanti kita baru bercita-cita, kenapa ya dulu saya enggak diberi sakit, begitu sakit berobatnya kemana-mana saja, di mana ada orang bilang di situ pak ada yang sembuh, kita di mana saja habiskan uang enggak agar kita betul-betul sehat. Bukan tidak boleh berobat, berobat dianjurkan juga, tapi kita begitu menginginkan kita sehat, enggak ada sakit sedikit pun, tapi setelah kita tahu begitu besar pahalanya, maunya dulu jangan berobat lah. Tapi jangan juga, kalau dengan sehat itu kita bisa ibadah dengan sempurna, kita bisa hadir jamaah, bisa ikut pengajian, sehat itu penting. Bahkan di dalam doa kan kita meminta sehat, tapi kalau sudah diberi, kita sudah berusaha untuk berobat, tujak juga diberikan kesembuhan Allah, mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kesimpulannya mari bahwa setiap cobaan yang Allah berikan itu ada balasan yang luar biasa kepada kita. Oleh karenanya kita terima dengan ikhlas, sambil juga kita berdoa, kalau memang sembuh itu lebih baik, ya Allah sembuhkan saya, tapi kalau memang sakit inilah yang terbaik untuk saya, ya kita, saya terima ya Allah dengan ikhlas, dan hapuskan dosa saya dengan cobaan yang Engkau berikan ini. Jadi kalau seperti ini prinsip kita, insya Allah kita bisa hidup tenang, walaupun hidup kita mungkin pas-pasan, walaupun agak sedikit sulit, kita jiwa kita senang dan tidak menjadi alasan untuk mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Sari berita, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi bersertifikat like higienis. TDK tambahan 1,6 T di Aceh Lamban. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi kantongi sertifikat like higienis. Informasi disampaikan Salihin Barus.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sukses menerbitkan sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kesmas, Pandri Eraliesa mengatakan, sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gizi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin, terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG, makan bergizi gratis, yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk satu dapur lainnya, masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
3: Sampai per hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September, untuk Aceh Singkil sudah menerbitkan SLHS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLHS dan per tanggal 24 September
4: ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLHS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan.
3: Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS.
2: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelisia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab katanya dengan melalui pengetatan mutu ini, diharapkan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di bumi Syekh Abdurrauf Asingkili dapat berjalan lebih optimal, higienis, dan aman dari risiko gangguan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 T di Aceh Lamban. Berikut laporan Sanusi.
5: Satgas PRRI Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kapos Wil Satgas PRRI Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian di antaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
6: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan T transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya, beberapa kabupaten yang hari ini kita undang realisasinya ada yang di bawah 15%, ya, secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
5: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya. Karenanya ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader Posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
8: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
7: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
9: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang

0: Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang sekarang gadget dan pengaruh seluruh lewat dan juga itu oleh anak remaja, ya kita nyaris melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak
1: penyuluhan ini sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
3: Selama periode saya paling tidak setiap tahun enggak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan mitra kerja baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
2: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
4: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
2: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pengurus Cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Tahir.
5: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Serambi Mekah di level nasional.
6: Mungkin kita dari pengurus Panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga mungkin kekompakan di tim panahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional ini.
5: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Koordinator Divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
7: Verbo itu khusus satu divisi, satu cabang ya. Tapi ada berapa kelas, ada nanti ada berbagai juga kita akan. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet bisa meraih dari Kalimantan juga. Kemudian untuk bergu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
5: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim penahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Di Perbandingan berada masih bersama kami RRI Program Pata Banda Aceh Warilun. Satu buah lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat menghibur suasana pagi Warilun semuanya. Warilun tadi tepat di pukul 6:37 menit waktu Indonesia Barat ya, terjadi gempa ya di